0: dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
2: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
3: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
2: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
4: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luasan panen 31, sekian ribu.
3: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
1: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
7: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
6: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
7: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
5: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
7: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
8: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
7: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
9: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
10: Ada lima,
9: ya tadi sudah saya sampaikan.
7: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
11: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
7: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
12: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya, Mbak. Soalnya sekarang kan itu Kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya

0: mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Aniza, silakan.
3: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Thomas. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan.

0: Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pagi hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda masih ada di program Surabaya pagi ini pendengar. Dan nanti kami akan hadirkan dialog aspirasi pendengar ke ruang dengar Anda. Hari ini kami mengetengahkan tema tentang desil bansos ramai dibahas, seberapa akurat data kita. Nah, ini lagi marak begitu ya, karena ada beberapa masyarakat yang juga mereka ini memprotes bahwasanya perasaan penghasilannya ini gak banyak-banyak amat, tapi ternyata udah masuk di desil 7-10 ya, yang artinya ekonominya ini mandiri begitu ya. Dan ini juga menuai perdebatan ya hingga saat ini, baik di media massa maupun di media sosial begitu ya. Dan tentunya harapannya adalah sebenarnya standar dari bicara seputar bansos begitu ya, standarnya itu apa begitu ya. Karena masyarakat ketika mereka ini membahas terkait dengan penerimaan bantuan sosial atau bansos, nah ini standarnya adalah desil. Tapi sebenarnya apa itu desil dan mengapa posisi seseorang dalam desil ini bisa menentukan apakah ia masuk dalam kelompok penerima bantuan. Nah, secara sederhana pendengar, desil ini merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok ya, berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 ini menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara desil 10 ini berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data desil ini juga menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan. Nah, masalahnya kondisi ekonomi masyarakat ini bisa berubah dengan cepat. Seseorang yang sebelumnya masuk kelompok miskin, misalnya, dia ini bisa saja mengalami peningkatan pendapatan begitu ya. Sebaliknya, ketika keluarga yang sebelumnya dianggap cukup mampu, ini tiba-tiba bisa mengalami penurunan ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau bahkan meningkatnya beban hidup. Nah, disinilah yang paling penting ya, ini seberapa akurat data yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Kami akan mengajak Anda untuk berinteraksi 0315345474 dan juga di 0813314-992 nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami juga membuka YouTube ya, di RRI Surabaya ya. Anda bisa melihat dialog kami live di YouTube RRI Surabaya dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Dan nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga perbincangan desil ini juga bisa menjadi salah satu solusi begitu ya, untuk kita bersama-sama untuk menelaah ya, sebenarnya desil itu seperti apa sih? Apakah kita ini udah cukup ya ditaruh di desil 10 ya, atau apakah justru karena pemerintah ini ingin menaikkan, bisa dibilang menaikkan kualitas hidup, tapi malah justru menurunkan standar dari desil itu sendiri.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 24 Agustus tahun 2026 atas nama Diana Emunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudari Adinda Wahyuningsih binti Radimin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kiai Tambak Deres 122 RT 002 RW 003, Kelurahan Bula, Kecamatan Bula, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2291/PDT.G/2026/PA.SBY antara Rizal Effendi bin Sukamto sebagai penggugat dan Adinda Wahyuningsih binti Radimin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 24 Agustus tahun 2026 atas nama Diana Emunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Muhammad Rahadi bin Ahmad Barka, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Pradah Kendal nomor 36 RT 005 RW 001 Kelurahan Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukupakis Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2244/PTT.G/2026/PA.SBY antara Anies Megawati binti Usmanto sebagai penggugat dan Muhammad Rahadi bin Ahmad Barka sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan bicara seputar desil begitu ya, nanti kami akan hadirkan informasi atau perbincangan begitu ya di pagi hari ini dengan tema desil bansos ramai dibahas. Seberapa akurat data kita begitu ya? Data yang tidak diperbarui ya, ini juga akan menimbulkan beberapa persoalan dan tentunya ini juga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya atau bahkan bisa menimbulkan permasalahan baru. Karena ada beberapa masyarakat yang merasa bahwasanya mereka ini berhak untuk mendapatkan bantuan, tapi justru mereka ini tidak terdata. Nah, di sisi lain bisa saja ada penerima yang kondisi ekonominya sudah berubah, tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan, pendengar. Nah, tema ini nanti kami akan bahas ya, karena di media sosial sendiri juga muncul ya beberapa asumsi bahwasanya apakah pemerintah ini sengaja menurunkan standar desil supaya data yang terlihat ini bisa membuka persepsi bahwasanya Indonesia ini sudah makmur, dengan salah satunya adalah standarnya adalah menurunkan desil. Nah, ada beberapa pertanyaan di netizen ya atau warganet ya yang mereka ini menanyakan hal tersebut. Yang perlu diluruskan ya justru konsep desil itu sendiri ya, karena BPS ini juga menjelaskan bahwa desil ini adalah peringkat relatif kesejahteraan, bukan garis kemiskinan. Nah, yang harus digarisbawahi adalah desil ini merupakan peringkat relatif kesejahteraan ya, bukan garis kemiskinan. Keluarga ini diurutkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi lalu dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing sekitar 10%. Sehingga seseorang ini masuk ke desil 5 atau 6 ini tidak otomatis berarti mereka ini sudah sejahtera atau hidup berkecukupan, pendengar. Namun ya, kekhawatiran masyarakat soal akurasi data ini juga masih sangat relevan hingga saat ini. Bahkan pemerintah sendiri juga mengakui masih ada ketidaktepatan sasaran bansos. Data dari DTSEN atau Detsen ini bersifat dinamis dan perlu terus diperbarui berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Untuk itu BPS juga menjadi pihak yang menentukan desil. Sementara pemerintah daerah dan pendamping bertugas membantu untuk pemutakhiran data, pendengar. Ada satu hal yang menarik begitu ya untuk dibahas. Nah, kalau jumlah orang yang masuk desil bawah ini berkurang, nah ini apakah benar-benar karena masyarakat semakin sejahtera atau karena metode variabel dan pemutakhiran data berubah? Nah, ini menjadi pertanyaan yang jauh lebih penting ya daripada melihat angka desil tersebut, pendengar. Nah, ada hal yang lebih penting adalah ketika jumlah orang yang masuk desil di bawah kurang, apakah ini benar-benar karena masyarakat semakin sejahtera atau malah karena metode variabel dan juga pemutakhiran data berubah, karena ini akan standarnya akan berubah gitu ya. Antara masyarakat ini dianggap sejahtera atau bahkan metodenya ini berubah. Ketika kalau masyarakat dianggap sejahtera berarti artinya Indonesia sudah aman-aman aja karena kan sudah sejahtera masyarakatnya. Tapi kalau metodenya berubah, nah ini perlu mendapat perhatian bersama begitu ya, karena pemerintah sendiri juga mendesain bahwa DTSEN atau Detsen ini sebagai basis data yang harus akurat dan termutakhir, sehingga diharapkan kualitas data ini menjadi kunci dalam menentukan penerimaan bansos sekaligus kebijakan sosial, pendengar ya. Jadi seperti apa ya, apakah sudah akurat data kita untuk menentukan siapa yang miskin, siapa yang rentan, dan siapa yang memang sudah mampu? Nah, ini masih menjadi pertanyaan publik yang nanti kami akan hadirkan perbincangannya ya bersama dengan Bapak Nanang Widiaryoko. Beliau adalah Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Timur, dan juga ada Bapak Kus Haryanto SH MA, beliau adalah Asisten Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur, dan juga Bapak Dr. Karnaji Esos MSI, beliau adalah Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya. Kami membuka atensi Anda di 0315345474 dan juga di 08133 14 kali 992.

Pendengar, siapkah Anda menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus. Agustus 2026 atau masih ada 6 hari lagi. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896300893 0. SP Tuban Witra Adila 0896 1604 5745. Kemudian SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan perbincangan seputar desil bansos, ramai dibahas seberapa akurat data kita. Dan ini hingga saat ini masih menjadi polemik begitu ya di masyarakat, karena belakangan ini istilah desil ini ramai diperbincangkan, terutama ketika masyarakat membahas soal penerima bantuan sosial atau bansos. Nah, sebenarnya apa sih desil dan juga mengapa posisi seseorang dalam desil ini bisa menentukan apakah ia masuk dalam kelompok penerimaan bantuan? Nah, secara sederhana pendengar, desil ini merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 ini berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data desil ini juga menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan. Nah, masalahnya kondisi ekonomi masyarakat ini bisa berubah dengan cepat. Seseorang yang tadinya ini masuk ke dalam kelompok miskin begitu ya. Nah, ini dengan adanya desil-desil ini, siapa tahu bisa berubah dengan cepat. Seseorang yang sebelumnya masuk ke kelompok miskin, misalnya dia bisa saja mengalami peningkatan pendapatan, kemudian ia masuk ke kelompok yang menengah begitu ya. Nah, sebaliknya ada keluarga yang sebelumnya ini dianggap cukup mampu, bisa jadi tiba-tiba mengalami penurunan ekonomi karena mungkin kehilangan pekerjaan atau PHK dan juga meningkatnya beban hidup. Nah, ini akan muncul pertanyaan, seberapa akurat data yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan kondisi masyarakat saat ini? Karena data yang mungkin ini tidak akurat ya, akan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dan tentu ini akan menimbulkan persoalan. Ada masyarakat yang merasa dia ini berhak untuk mendapatkan bantuan tetapi justru malah tidak terdata. Di sisi lain bisa saja ada penerima yang kondisi ekonominya sudah berubah tetapi malah masih tercatat sebagai penerima bantuan. Karena itu pemutakhiran data ini juga sangat penting ya, bukan hanya soal siapa saja yang mendapatkan bantuan sosial atau bansos, tetapi juga menyangkut keadilan dalam memastikan bantuan bisa benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan ada beberapa persoalan di netizen ya, atau di internet, atau mungkin para warganet ini juga berkomentar, apakah ini ada unsur kesengajaan pemerintah menurunkan standar desil supaya data yang terlihat ini bisa mencerminkan bahwasanya masyarakatnya ini sudah makmur. Nah, ada asumsi-asumsi seperti itu yang berkembang di masyarakat begitu ya. Tapi yang perlu diluruskan, ini justru konsep desil itu sendiri, karena BPS juga menjelaskan bahwa desil adalah peringkat relatif kesejahteraan, bukan garis kemiskinan. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bu Wira.
1: Iya, saya cepat karena mau ke klinik lagi.
0: Iya, baik.
1: Oke, gini Mbak Didi, saya setuju banget ya kalau ada perubahan seperti desil itu, karena memang mungkin Pak Gatot itu kemungkinan, saya itu dari data sensus kemarin, karena pada waktu sensus sekian tahun yang lalu itu kan misalnya dalam kondisi kerja, dan pada data sensus kemarin itu udah gak kerja, dengan mensurvei berapa penghasilan dalam sebulan dan kotor bersihnya itu, disitulah makanya terdapat pendataan baru lagi atau masyarakat yang harus diterima. Jadi kalau dikatakan masa miskin itu bukan miskin-miskin banget, itu orang yang punya rumah aja, tapi kalau dia punya gaji habis untuk makan, itu bisa dikatakan kategori dia miskin. Gitu loh Mbak Dini. Jadi menurut saya gitu. Jadi saya setuju dengan adanya pendataan desil ini, bahwa memang benar ketika pada saat pendataan, sebaliknya pendataan ketika mereka dalam kondisi ekonomi lemah, tapi sekian
0: lepas ya Bu Wira, mohon maaf ya, lepas. Nanti kami akan buka perbincangan mendengar di 0315345474 dan juga di 081331499. Sesaat lagi kami hadirkan ya untuk perbincangan dialog aspirasi pagi hari ini, dan Anda masih ditemani Dini Wardani. Kami nanti akan hadirkan 3 narasumber di pagi hari ini, yakni ada Pak Nanang Widiaryoko, beliau adalah Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Timur, dan juga ada Bapak Kus Haryanto SHMA, beliau adalah Asisten Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur, dan juga ada Dr. Karnaji SOS MSI, beliau adalah Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya. Nanti kami akan hadirkan pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat setelah Lintas Info Informasi pendengar, dan Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kebakaran kembali terjadi di lahan jati milik warga di kawasan Gunung Bungkuk, Desa Bungkuk, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Minggu sore. Api membakar lahan seluas sekitar 7 hektar sebelum berhasil ditangani petugas bersama warga dan sejumlah unsur terkait. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Magetan, Eka Radityo, mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun dampak kebakaran cukup luas karena lahan jati milik warga yang terbakar diperkirakan mencapai kurang lebih 7 hektar. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, ada 6 tempat hiburan malam atau THM di Kabupaten Ponorogo disasar razia dalam Operasi Tumpas Semeru 2026. Petugas dari Polres Ponorogo tidak hanya memeriksa pengunjung, tetapi juga menyasar pekerja THM dan barang bawaan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tempat hiburan malam tidak menjadi ruang peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Hasilnya, tidak ditemukan narkotika, psikotropika maupun obat-obatan terlarang dalam razia tersebut. Kabak Sop Polres Mojokerto Kompol Edi Sugiyono mengatakan bahwa ada 6 lokasi yang didatangi petugas tersebar di sejumlah ruas di Jalan Ponorogo. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Saat ini pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar Anda saat ini ada di program Dialog Aspirasi dan edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Anda ditemani Dini Wardani. Pendengar, kami juga mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314992. Anda juga bisa melihat Dialog Aspirasi ini di YouTube RRI Surabaya dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita sapa dulu pagi hari ini. Selamat pagi Pak Nanang Widaryoko, beliau adalah Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Timur. Selamat pagi Pak Nanang.
1: Assalamualaikum, selamat
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi Mbak Dini.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang untuk waktunya bersama dengan Persatu RRI Surabaya. Dan juga ada Bapak Kus Haryanto SHMA, beliau adalah Asisten Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur. Selamat pagi Pak Kus Haryanto.
2: Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya bersama dengan Perusahaan TRRI Surabaya. Dan juga ada Dr. Karnaji SOS MSI. Beliau adalah Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya. Selamat pagi Pak Karnaji.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya bersama Perusahaan TRRI Surabaya. Pak Karnaji, saya jumpa Pak Karnaji terakhir itu di tahun 2018 ya.
3: Waduh.
0: Akhirnya sekarang iya, sekarang dipertemukan kembali gitu ya di studio Perusahaan RRI Surabaya. Terima kasih Pak Karnaji. Dan pendengar, pagi hari ini kami mengetahankan tema Desil Bansos ramai dibahas, seberapa akurat data kita. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan begitu ya. Dan juga kalau kita melihat di media massa, di media sosial, ini desil ini ramai sekali diperbincangkan, bahkan tidak sedikit yang ngomongin desil pakai meme begitu ya. Karena ada beberapa masyarakat yang merasa bahwasanya desil ini menjadi hal yang menggelitik dalam tanda kutip begitu ya, yang tadinya merasa aku ini kayaknya pendapatannya biasa-biasa aja, tapi ternyata masuk ke dalam desil 10 ekonomi mandiri gitu ya. Dan ini tentu menjadi bisa dibilang keresahan bersama begitu ya. Apakah benar ini datanya yang diberikan BPS, atau bahkan ini merupakan strategi pemerintah yang sengaja dalam tanda kutip ya menurunkan standar desil supaya masyarakatnya ini terlihat makmur. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen yang budiman begitu ya ketika membahas desil ini. Nah, mungkin yang Dini mau bertanya pertama adalah ke Pak Nanang begitu ya. Pak Nanang, selamat pagi Pak Nanang.
1: Selamat pagi Mbak Dini.
0: Iya, Pak Nanang ini menjadi apa ya, bisa dibilang ya sekaligus dark jokes gitu ya, kalau nggak salah begitu ya Pak ya. Karena di netizen ini banyak sekali yang membahas seputar bicara seputar desil. Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak Nanang gitu ya, sebenarnya apa sih Pak Nanang, apa data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang saat ini menjadi acuan desil bansos atau bantuan sosial? Silakan Pak Nanang.
1: Baik, jadi sebelumnya mungkin perlu kami sampaikan bahwa adalah suatu hal yang wajar ya masyarakat bertanya. Tapi kalau dari sisi kami itu justru sebuah kabar baik, artinya masyarakat kita itu semakin aware, semakin melek dengan data, dengan informasi. Nah, kemudian apa sih sebenarnya DTSEN itu? Jadi mungkin sebelum ke DTSEN Mbak Dini, mungkin kita sedikit bisa kembali ke beberapa saat masa lalu, bahwa pada prinsipnya pemerintah ini melalui berbagai kementerian atau lembaga itu sebenarnya kan sudah memiliki data, data target ya, data target bansos, data target bantuan atau segala macam itu. Nah, Bapak Presiden itu menginginkan data yang sudah ada, yang mungkin masih tersebar di beberapa lembaga itu disatukan, dijadikan satu, nah dipulkan istilahnya itu, dan disitulah dikumpulkan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN itu. Nah, harapannya ketika kita memiliki basis data yang terintegrasi satu, harapannya nanti mimpi kita semua ya, semua kebijakan itu nanti hulunya itu ada di DTSN itu. Jadi seperti itu Mbak Dini.
0: Nah, kalau mungkin sebagai pembuka begitu ya, orang awam ini memahami desil, ini bagaimana mungkin istilah sederhananya seperti apa Pak Nanang?
1: Baik, jadi desil itu sebenarnya secara filosofisnya itu dibagi habis 10 sama besar gitu ya, desil. Nah, jadi sebenarnya sederhananya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat itu di taksir, kemudian diurutkan mulai dari paling rendah sampai dengan paling atas secara berurutan ya. Kemudian dibagi habis ke 10 kelompok besar. Nah, disitulah hasilnya. Kenapa kok dibagi habis itu? Lebih ke arah untuk memetakan sebenarnya, Mbak Dini. Memetakan kira-kira perhatian pemerintah yang didahulukan itu di peta yang mana. Jadi di peta di desil 1 atau desil 2. Jadi, apa namanya, yang perlu dicatat adalah pemeringkatan di sini itu sifatnya relatif. Relatif itu dalam artian tidak ada angka absolut. Artinya, tidak berdasarkan misalnya pendapatan kurang dari sekian masuk desil 1, tidak. Nah, jadi relatif. Jadi tinggi rendahnya desil itu tergantung dari posisi dia, termasuk posisi temannya atau posisi penduduk yang lainnya. Misalnya saya sekarang, misalnya ibaratnya saya berlari maraton ini ya, berlari ya, misalnya maraton ya, itu berlari, kecepatan saya tetap, itu kan, kecepatan saya tetap, suatu saat saya disalip tuh dari pelari lain. Kecepatan saya tetap, otomatis saya yang awalnya peringkat 5, saya bisa-bisa menjadi kalah, jadi di bawahnya, peringkat-peringkat di atas saya yang lebih cepat itu, yang disalip, jadi dia menjadi peringkat yang ada di depan saya. Begitu sebaliknya. Gitu, Mbak.
0: Jadi desil dalam bahasa bayi, dalam tanda kutip begitu ya, Pak Nanang ya. Ini adalah pemeringkatan itu tadi. Nah, kita ke Ombudsman dulu ya. Nah, di pagi hari ini ada Pak Gus Haryanto, SMA begitu ya. Pagi, Pak Gus Haryanto.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi. Mbak Indri, Mbak. Baik, sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bagus. Ini
2: menarik ini.
0: Ini lagi ramai di media sosial ya, karena di media sosial tuh isinya Instagramnya Dini maupun TikToknya itu isinya desil aja semuanya gitu ya. Nah, kalau dari perspektif Ombudsman sendiri gitu ya, apa persoalan yang paling sering muncul terkait dengan penyaluran bansos dan juga ketidaksesuaian dan penerimaan ini, Pak Gus? Terlebih dengan adanya desil-desil ini kan juga ibaratnya kan semakin mengkerucut begitu ya, siapa saja yang melakukan atau mendapatkan penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Silakan Pak Gus.
2: Ya, ya Ombudsman sebagai pengas pelayanan publik pada tentu ini menjadi isu yang menarik buat kita awasi bersama ya, ya bahwa jelas di amanat konstitusi kita mengatakan bahwa tugas pemerintah itu untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa, yang artinya itu semua adalah pelayanan publik. Nah, kemudian siapa yang berhak untuk dalam hal ini bansos ya, sebenarnya saya mengetahui bahwa DTSN itu dipakai tidak hanya untuk bansos. Bansos itu hanya salah satu program. Bantuan pangan, ada kartu pintar, kartu sehat, kemudian subsidi-subsidi ya, subsidi LPG, pupuk, BBM solar untuk nelayan gitu kan. Tepat atau tidak, akurat atau tidaknya itu mungkin bisa dilihat dari apakah DTSN itu sudah bisa memetakan untuk kemudian dipakai di banyak program gitu ya. Kalau untuk satu program mungkin bisa masuk gitu ya. Tapi kalau untuk berbagai program, contoh LPG itu kan juga ada UMKM-nya, bukan hanya rumah tangga gitu. Nah mungkin kami juga pernah mendampingi capil ya untuk dalam ini membantu desain ini kan untuk melihat apakah domisili dan tempat tinggal yang sebenarnya secara administratif itu sama. Dan kemudian karena ini nanti pembagian wilayah pemerintah daerah yang akan menyalurkan nih, misalnya orang Sidoarjo berada di Surabaya gitu kan, itu siapa gitu. Nah ini kan akhirnya harus dipilah-pilah gitu kan. Ada juga yang kemudian datanya orangnya bisa ditemui, ada yang tidak ditemui, mungkin ini nanti bisa disampaikan juga oleh BPS, sebenarnya sudah coveragenya sudah 100% belum nih Pak. Gitu. Terus kemudian kalau memang sudah 100%, apakah kemudian juga akan di ini cukup kerja, kerja berat bagi BPS juga loh, amanatnya 3 bulan sekali diupdate loh itu Pak. Nah, artinya kalau masyarakat khawatir apakah saya ini kelasnya akan berubah kemudian tidak sesuai lagi, nah ini kewajibannya ada update 3 bulan gitu Pak. Nah itu nanti yang kemudian akan kita pantau. Selama ini kami juga akan memantau bagaimana distribusi. Kalau BPS sudah menentukan targetednya, kemudian apakah program ini benar-benar diterima oleh yang targeted itu atau tidak, itu diawasi juga oleh Ombudsman.
0: Baik. Nah, Pakus, ketika masyarakat ini merasa tidak layak menerima bansos begitu ya, maksudnya mereka ini merasa ada di desil 10 nih, jadi kan waduh aku nih nggak layak nih menerima bansos, tapi ternyata secara dilihat dari secara kondisi ekonomi bahwasanya ini masih layak untuk menerima bansos karena bisa dibilang yang dilihat adalah pengeluarannya aja. Nah, kemana seharusnya mereka mengadu yang seharusnya mereka ini layak untuk menerima bansos malah dibilang tidak layak menerima bansos? Nah, ini kan persoalan juga ya, seperti apa Pakus?
2: Ya, pertama BPS kan punya kanal juga untuk mengupdate ya, untuk yang terlalu ketinggian atau terlalu kerendahan pun kan bisa minta di data ulang dalam tanda petik ya, untuk memastikan sebenarnya berada di desil berapa gitu. Dan kalaupun kami, kalau melihat dari awal tadi, kan ada konstitusi, mencerdaskan dan mensejahterakan, itu kan untuk semua sebenarnya. Itulah, cuman dibatasi memang di beberapa aturan, contohnya PKH itu hanya di desil 4 yang memperoleh gitu ya. Artinya ketika
0: Bagus.
2: Maaf, terpotong tadi.
0: Ya, baik, silakan Bagus.
2: Itu kan juga pertama memang keterbatasan anggaran juga, dan yang kedua kalau sudah kita targeted, yang penting adalah bagaimana kemudian targeted itu bisa menerima program sebagaimana direncanakan.
0: Baik, ya. Agak sedikit putus-putus, Pakus. Mungkin sinyal begitu ya. Baik, ya, terima kasih, Pakus. Nah, kita ke Dr. Karnaji dulu. Pak Karnaji, selamat pagi, Pak Karnaji.
4: Pagi, Mbak.
0: Sehat, Pak Karnaji ya. Ini Pak Karnaji, ini kan lagi ramai ya penerimaan data bansos dan lain sebagainya itu. Kalau dari perspektif akademisi, Pak Karnaji, apa sebenarnya persoalan ya data penerima bansos ini selalu menjadi isu yang sensitif di tengah masyarakat?
4: Oke, yang pertama tadi disebutkan Mas Nanang itu kok menurut saya agak rawan Mas itu. Ya. Nah, gini, karena apa? Struktur masyarakat kita itu model piramid.
0: Baik. Ya.
4: Dari piramid. Nah, tadi disebutkan itu dibagi habis 10. Nah, ini menurut saya rawan. Rawannya gimana? Karena yang bawah piramid ini itu kan banyak masyarakat Mas ya. Sementara orang-orang yang kaya macam-macam sedikit. Nah, itu rawannya di sini sebenarnya. Nah, makanya timbul di masyarakat. Loh, saya tahu-tahu kok jadi kaya gitu ya.
0: Karena
4: tadi ada pembagian yang contoh begini misalnya, misalnya saya Pak Tus, Mbak, sama-sama Mbak, jengi Mbak.
0: Saya Dini Pak.
4: Mas Dini gitu ya.
0: Iya.
4: Tanya kasih saya katakanlah 1 juta, ya, 1 juta misalnya gitu ya. Kemudian Pak Tus 5 juta.
0: Iya.
4: Gitu ya. Kemudian Mbak Dini 100 juta.
0: Oke.
4: Okay. Misalnya ya.
0: Amin dulu ya Pak ya.
4: Nah, amin ya. Kemudian Mas Nanang katakanlah. Kita hitung Mas Nanang katakanlah Mbak Dini 1 juta. Kemudian Mas Nanang 20 juta. Kemudian Pak Gus katakanlah 10 juta, gitu ya. Kemudian saya 1 juta. Itu kan berarti 131 dibagi 4.
0: Oke,
4: gitu ya. Akhirnya saya jadi kaya.

0: Nah, tidak mempertimbangkan yang kaya berapa, yang miskin berapa.
1: Baik.
0: Ya. Nah, yang kedua, misalnya begini. Kalau tadi disebutkan relatif. Misalnya, di satu kelas nilainya itu ringnya 1 sampai 100, Mbak
1: Iya.
0: Dini ya.
1: Inji.
0: 1 sampai 100. Kalau kemudian Mbak Dini angkanya 40,
1: Oke.
0: itu Mbak Dini pinter atau enggak pinter?
1: Masuk ke nggak pinter dong, karena kan belum 50 ya, Pak ya?
0: Nah, belum 50. Itu
1: Iya.
0: kalau pembandingnya itu
1: Oke.
0: di bawahnya Mbak Dini 20, 30, Mbak Dini 50 saja. Berarti Mbak Dini pinter di kelas itu. Pinter di kelas itu karena teman-temannya Mbak Dini nilainya nggak ada yang 50, 30, 30, 20 gitu ya. Nah, itu kalau
1: Baik.
0: relatif logikanya. Sementara kalau kemudian itu tadi Mbak Dini 50 berarti paling pinter,
1: Ya.
0: tapi di tempat lain, mata kuliah lain, Mbak Dini 50 tetap nilainya. 50, tapi teman-temannya 90, 180, berarti Mbak Dini kan nggak paling pinter dewe gitu ya. Padahal kondisinya sama-sama 50. Satu sisi paling pinter, satu sisi paling tidak pinter gitu. Kalau itu dilihat tadi sebutan relatif gitu ya. Jadi menurut saya perlu ada pemetaan apa
1: Baik.
0: namanya
1: Metode
0: supaya
1: begitu ya,
0: pas.
1: Pak ya?
0: Tadi saya tahu-tahu tidak melonjak menjadi kaya gitu, nanti akan rawan pada realnya enggak.
1: Baik, terima kasih Pak Karnaji. Nah, kita ke Pak Nanang lagi. Pak Nanang, sepertinya ini menjadi PR berat begitu ya bagi kawan-kawan BPS nih Pak Nanang ya. Karena melihat bahwasanya pro dan kontra yang ada di masyarakat ini termasuk dengan metode penentuan desil nih. Ini harusnya ada metode lain yang digunakan begitu ya. Karena kalau melihat penentuan desil ini akan berimplikasi atau berpengaruh begitu ya. Karena desil bansos ini akan berubah sehingga masyarakat miskin ini yang makin sejahtera atau bahkan mereka ini berubah klasifikasinya. Nah, kekhawatiran masyarakat ini terhadap soal akurasi dan juga datanya tetap relevan atau enggak, ini juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Kalau melihat hal ini, Pak Narang seperti apa?
2: Baik, terima kasih Mbak Dini. Mungkin sebelum menjawab Pak Dr. Karnaji, mungkin sedikit menggaris bawahi tadi yang disampaikan Pak Kus ya, bahwa sebenarnya mungkin kalau kita merunut ya data DTsen itu asal mulanya dari mana, itu kan ada tiga sumber data besar yang dulu itu menginisiasi. Yang
1: Baik.
2: pertama itu DTKS-nya Kemensos, kemudian P3KE-nya Kemenko PMK, dan kemudian Reksosek yang waktu itu dikomandani oleh Bappenas ya.
1: Baik.
2: Nah, itu semua yang kemudian di apa namanya ini dijadikan satu, nah kemudian menjadi basis data itu. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Agus bahwa sebagaimana seberapa besar sih cakupannya ya, kita itu titik tolaknya dari situ, yang kemudian dari waktu ke waktu itu data memang harus dimutakhirkan ya, itu jadi harus dimutakhirkan karena yang perlu digarisbawahi adalah data itu sifatnya adalah snapshot. Jadi dia
1: Baik.
2: dia merekam di satu titik yang tentu mungkin akan berubah, dan disinilah sebenarnya apa yang disampaikan masyarakat, apa yang dikeluhkan masyarakat itu bagi kami, bagi kita semua itu adalah semacam quality control. Yang dimana masyarakat itu sendiri ketika apa namanya ini yang lebih tahu mungkin kondisi masing-masing, ada mekanisme untuk memperbarui mereka itu melalui kanal yang tadi juga sudah disampaikan Pak Agus itu. Jadi mungkin dari sisi cakupan itu, terus kemudian tadi disampaikan bahwa setiap 3 bulan itu harus dimutakhirkan, itu betul, betul sekali. Sebenarnya kalau boleh kita mengambil sebuah analog itu, BPS itu semacam oven sebenarnya Mbak Dini. Jadi oven yang mungkin mengolah bahan-bahan itu kemudian menjadi sebuah roti ya, sebuah kue, yang itulah yang dinamakan dengan desil, di mana apa yang apa namanya output yang dihasilkan yang roti itu tergantung dari bahan-bahan yang masuk gitu ya. Dari mana bahan-bahan masuknya? Nah, disinilah bahan-bahan masuk itu dari lintas kementerian, dari Kemensos, dari pemerintah daerah, termasuk dari masyarakat melalui mekanisme apa namanya ini, kanal-kanal yang sudah disediakan. Nah, kemudian beralih ke nih, guru saya, beliau nih Pak Dr. Karnaji. Jadi apa namanya? Kenapa kok kita menggunakan desil ya? Jadi sekali lagi yang tadi disampaikan Pak Kenaji itu betul, bahwa di desil 10 itu kalau kita boleh menyebut ketimpangannya itu memang besar ya. Kita
1: Baik.
2: tahu hanya sekian persen mungkin ya yang memiliki pendapatan di atas 100 juta. Nah, di saat yang sama ketika

0: apa namanya posisi kita kok tiba-tiba masuk desil 10 secara apa kita bisa apa ya namanya nih menyatakan bahwa wah, saya sekelompok ini dengan orang yang sangat kaya gitu kan seperti itu. Nah, tetapi disinilah sebenarnya makna posisi relatif itu yang kita gunakan. Artinya ada kelompok, ada teman-teman kita yang ternyata posisinya itu masih jauh di bawah kita. Masih populasinya sangat banyak yang tadi juga disebutkan oleh Pak Dr. Karnaji bahwa piramida kita itu apa istilahnya yang membengkak di bawah. Nah, itu tepat sekali. Nah, disitulah yang pada akhirnya fungsi desil itu sebenarnya digunakan sebagai salah satu instrumen untuk melihat mungkin secara istilahnya apa nih secara sekilas ya sebenarnya itu mana sih yang harus kita utamakan seperti itu. Nah, jadi memang itu salah satu yang memang harus kita sadari bahwa desil yang mungkin di desil 10 itu ketimpangannya itu sangat sangat lebar ya karena memang itu tadi disampaikan bahwa yang pendapatannya tinggi itu hanya segelintir orang. Ya, mungkin itu Mbak Dini.
1: Baik. Pak Nanang, ini ada yang bertanya di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya begitu ya 081-33-14-992. Selamat pagi Bapak narasumber yang terhormat. Perkenalkan saya Pak Ahmad dari Sidoarjo. Saya mau menanyakan kalau di media sosial saya, ini salah satu adalah Telegram, saya ini mendapatkan salah satu penerima bansos dari Kementerian Sosial. Nah, ini saya tidak berani klik apakah ini benar atau tidak karena ini saya dinyatakan saya masuk ke dalam desil 7. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah dari Kemensos ini ketika mendata ini di Telegram ini resmi atau tidak? Yang kedua, ketika di media sosial seperti WhatsApp dan lain sebagainya, apakah ini resmi atau tidak? Atau malah penipuan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ahmad. Mungkin ditahan dulu, ada yang bertanya juga. Pak, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, selamat pagi. Dengan?
2: Pagi, dengan Pak Dodi, Mbak.
1: Oh iya, baik. Silakan Pak Dodi.
2: Ya, ini kan ada BPS juga ya.
1: Ya.
2: Ini mungkin mempertanyakan juga. Ini cerita sebentar Pak ya.
1: Ya.
2: Saya ini punya rumah itu ditinggali oleh bule-bule saya. Ada dua bule.
1: Oke.
2: Okay. Nah, satu bule saya itu tidak bekerja. Dia tidak bekerja dan hanya seorang apa ya kader yang bayarnya 300 atau 500 kalau nggak salah. Nah, bule pertama ini itu kan numpang saya, jadi dia gak kerja sama sekali, tapi di desil itu desil 6-10. Dia karena ini terancam gak dapat bansos, itu yang pertama. Yang kedua, bule saya yang numpang itu kerja, suaminya kerja, anaknya kerja, itu desil ketiga. Nah, untuk merubah itu bagaimana?
1: Oke,
2: okay.
1: Ada ketimpangan begitu ya?
2: Iya, bule saya nganggur tapi kak. Dikasih desil 4-6 kan kasihan gitu loh.
1: Baik.
2: Mekanisme gimana? Mungkin itu mungkin.
1: Baik, terima kasih Pak Dodi, selamat pagi. Ya, baik. Nah, ini Pak Nanang juga ya. Ada dua pertanyaan langsung nih Pak Nanang. Ya.
0: Baik.
1: Ini yang pertama tadi dari Pak Ahmad ya. Ini apakah resmi Pak dari Telegram ini mendapatkan Kemensos begitu ya, yang mendapatkan bantuan yang ditanyakan Pak Ahmad ya. Kemudian ketika di Telegram ini atau di WhatsApp juga mendapatkan bantuan juga. Nah, ini apakah aman atau apakah benar? Silakan Pak Nanang.
0: Baik, Pak Ahmad, mungkin informasi-informasi terkait bantuan atau mungkin terkait dengan sifatnya itu penanganan itu mungkin sebenarnya yang lebih tepat itu menjawab dari teman-teman dari Kemensos ya, atau subjek terkait. Namun yang mungkin perlu digarisbawahi adalah setiap kebijakan pemerintah itu seyogyanya melalui mekanisme resmi hingga level desa bahkan level RT. Jadi kalau senyampang itu mungkin belum ada informasi resmi, mungkin alangkah baiknya mungkin Pak Ahmad bisa cek ke kantor desa atau kantor kelurahan apakah informasi ini tepat atau tidak yang nanti mungkin teman-teman di desa atau kelurahan bisa menindaklanjuti sampai ke level di atasnya. Mungkin itu Pak, Mbak Dini.
1: Baik, kemudian tadi Pak Dodi tadi juga menanyakan bahwasanya dia ini punya rumah yang ditinggali oleh dua bulenya begitu ya, dan bule ini yang pertama ini tidak bekerja tapi ini justru dia ini ada di desil 10 nih Pak Nanang. Kemudian ada lagi bule yang satunya adalah bulenya ini tidak bekerja, yang bekerja adalah suaminya, tapi dia ada di desil 4 begitu ya. Nah, sorry, ada di desil, oh ya, 4 benar ya. Nah, seperti apa ini Pak Nanang mungkin? Silakan Pak Nanang.
0: Baik.
1: Bagaimana cara mengubah data begitu ya?
0: Iya, ya. Mungkin tepatnya bukan mengubah data, tapi mengupdate informasi yang benar ya, ya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan kenapa desil kita mungkin tidak sesuai dengan kondisi kita di lapangan ya. Jadi yang pertama itu karena mungkin informasi yang masuk di sistem itu belum yang terupdate. Ya, jadi mungkin kondisi yang sekarang itu apa namanya nih belum disesuaikan di sistem yang ada. Kemudian yang kedua itu juga bisa disebabkan kondisi karena itu tadi karena kondisi relatif. Jadi ada posisi-posisi penduduk di tempat lain yang ternyata kondisinya lebih lebih kurang baik lah tepatnya seperti itu. Nah, satu hal yang perlu juga kita apa sepakati bersama yang kita pahami bersama adalah bahwa kita bisa mengambil filosofis ketika kita cek kesehatan di dokter ya. Dokter itu akan melihat kita itu sehat atau tidak tentu bukan dari hanya melihat temperatur ya kan, kita bisa dicek detak jantungnya dari apa namanya ini stetoskop, kemudian ketekanan darahnya dan lain-lain. Nah, sebenarnya desil ini itu sebenarnya juga filosofinya kurang lebih sama. Artinya kita tidak bisa berpatokan kepada satu atau dua variabel misalnya dari pendapatan saja. Jadi banyak hal kompleks, hal ada 39 variabel kurang lebih yang ikut menentukan desil ini apa namanya ini orang ini masuk ke desil berapa. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa ini tentu justru merupakan kabar baik ya. Jadi masyarakat kita semakin aware. Nah, tadi yang dikeluhkan oleh Pak Dodi itu justru menjadi input. Nah, jadi monggo Pak Dodi bisa mengupdate informasi keluarganya ke desa atau kelurahan atau melalui aplikasi cek bansos itu kan juga melalui kanal-kanal yang lain yang sudah disediakan itu nanti itu nanti akan menjadi input yang kemudian akan di rankingkan lagi, dilakukan penghitungan lagi.
1: Iya, ditahan dulu Pak Nanang, Pak Kus dan juga Pak Karnaji ya, bergabung selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak
1: Dini. Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Ahmad Irwan, silahkan.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Bapak narasumber yang saya hormati. Saya dari anak buahnya KDM nih, di Jawa Barat, di Bandung.
1: Ya, baik, silahkan.
3: Nah, sebenarnya Bapak siapa? Apalagi
1: Pagi hari ini ada Pak Nanang dari BPS Jawa Timur, kemudian ada Pak Kusaryanto dari Ombudsman, dan juga ada Pak Karnaji dari Universitas Erlangga Surabaya. Silahkan Pak Ahmad Irwan.
3: Begini Pak, maaf saya kan beberapa hal yang saya tanggapi sampai kepada Bapak tentang masalah sekarang masalah bansos ya, identik dengan bansos. Di sini Pak, masyarakat kecil semakin terjepit dalam situasi sekarang. Banyak diantaranya bantuan sosial ini, saya berbicara dengan fakta ya, di lapangan Pak, bukan kebetulan sebagai RW saya di sini ya, bukan melihat media sosial. Berapa yang sekarang tidak cair lagi masalah bansos, dan itulah yang layak. Sedangkan banyak Pak yang tidak layak. Kok kenapa seperti itu? Contoh seperti begini, kakak ipar saya kan, dia punya sembako. Kok kenapa? Saya dijawab begini, kasihin aja Bu apa, ke yang lebih membutuhkan. Beri aja sama juga warga Indonesia, sama-sama bayar pajak. Pingin aja katanya. Berapa berapa tahun saya bayar pajak? Jawabkan seperti itu. Coba kalau kita punya jiwa sosial, coba kasihkan lebih membutuhkan. Nah, di sini Pak, bagaimana bisa salah sasaran seperti itu? Sedangkan RT dan RW yang lebih tahu masalah keadaan tapi belum pernah dilibatkan untuk masalah apa itu untuk masalah apa itu pendataan kan. Orang langsung BPS kemarin aja di sini waktu ada apa sensus ekonomi, keluarga saya banyak yang nolak masalah sensus ekonomi, banyak yang nolak, jelas yang menolak itu kebanyakan dari menongan ke atas ke bawah di bawah, dari atas ke golongan menengah ke atas yang itu bagaimana? Kenapa takut katanya kan kita punya barang-barang misalnya agak sedikit yang sedikit barang yang bagus takut terkena pajak, itu asuhnya ke sana kan. Itu asuh masyarakat yang pertama. Yang kedua ini Pak, masyarakat yang di bawah, masyarakat yang kecil semuanya kesehatan pun juga sekarang kan jam kerja sudah banyak yang tidak aktif, sedangkan mereka yang merdeka, yang dipilih oleh rakyat, yang duduk di kursi empuk enak berobat ke luar negeri, masa Pak rakyat yang kecil berobat juga kadang-kadang aduh jam kesmas banyak saudara. Nah, bagaimana? Saya mohonlah, coba untuk masyarakat kecil, masyarakat berikanlah kepada jam kesmas aktif mereka semuanya seperti biasanya kan? Ya seperti itu ya. Jadi mohon sedikitlah, Bapak selaku mungkin dari BPS, tolong perhatikan, tolong ini masalah kesehatan, jam kesmas aktif kembali. Janganlah menyakiti rakyat, rakyat kecil berobat susah, tapi mereka berobat keluar dari sebagainya. Itulah yang dikatakan merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Muhammad Irwan. Nuhun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Pak Nanang, Pak Kus, dan juga Pak Karnaji. Halo, selamat pagi.
4: Pagi juga.
1: Pagi, pagi Man, silakan.
4: Iya. Lagi-lagi dan lagi-lagi ribut.
1: Kalau nggak ribut nggak enak.
4: Nggak ada desil aja.
1: Okay.
4: Data tidak akurat.
1: Ya.
4: Ditambahi beban penderitaan bagi orang miskin.
1: Okay. Desil.
4: Apa sih maksudnya ini? Kok dibentuk dengan desil ini? Sebetulnya simple loh. Simple banget loh. Mendata orang miskin atau miskin itu ya. Yang berhak tahu miskin gak miskin itulah RT RW itu. Karena dia tahu gitu loh. Ya itulah yang mendata, dikasihkan mendata warganya yang miskin siapa, didata di kelurahan. Kelurahan hanya dinas sosial. Sebenarnya bansos dari pemerintah ini kan niatnya baik ya. Menurunkan angka kemiskinan mendekati angka nol. Kalau bansos ini tidak tepat sasaran, sampai kapan negara ini akan makmur? Sampai kapan orang-orang miskin ini bisa lepas dari penderitaannya kalau setiap bansos tidak ada tepat sasaran gitu loh. Padahal simple, gampang gitu loh. Yang dapat itu aja. Karena data tidak ada perubahan gitu loh. Yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak menerima. Bapak itu nggak usah lah mendata seperti itu. Coba kalau ada bansos saja, Bapak tolong survei ke itu kantor pos itu. Siapa yang mengambil? Ibu-ibu yang gelangnya kemrompyong. Berpenampilan menarik, berdandan menor, naik mobil, naik sepeda montong rayan. Loh, dari situ aja sudah tidak tepat sasaran. Gitu loh. Kenapa kok dilanjutkan terus gitu aja gitu loh. Yang datang apalagi ada densi ini. Ini yang lagi viral di sosial media. Seorang mahasiswi Universitas Unisa. Dia hampir aja putus kuliahnya gara-gara desil. Sebelum ada desil dia dapat apa beasiswa. Orangnya pandai. IP-nya itu sampai 4. Sampai 3,59. Kan pandai. Tapi dia miskin. Sebelum ada desil dia dapat beasiswa. Setelah dapat desil, beasiswanya dicabut, dia masuk desil 6. Akhirnya dia apa? Orang miskin. Akhirnya putus dari kuliahnya. Loh, Pak Armuji sampai datang loh ke rumahnya. Menanya, ini viral di sosial media. Loh, berarti tidak tepat kan desil ini? Loh, yang membuat desil ini siapa ya? Apa ya yang di desil itu mendata itu dari mana? Kok bisa desil orang miskin bisa desil 6, yang kaya bisa 1-5 loh. Terus apa? Kerugian. Sebenarnya mendata data orang itu gampang Pak, simple Pak. Saya ada orang awam pun nggak ngerti aja bisa data kok. Kenapa dan bapak-bapak yang berkompeten tidak bisa mendata? Kalau bantuan itu tidak tepat sasaran, kenapa saya berlanjut? Kalau Anda ingin tahu kalau bantuan tidak penasaran, kalau ada bantuan, coba sama nyanggung ke kantor pos. Siapa yang ngambil? Gitu aja simple. Gitu. Kenapa kok teruskan? Ya Pak, tujuan negara ingin mencederakan rakyatnya, menurunkan miskinan, mendekati angka nol. Musbro, nggak ada artinya. Kalau data itu tidak berubah. Tidak ada. Gitu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Nanang digeruduk banyak orang. Ya, Pak Nanang ini banyak bukan memprotes ya, lebih ke meminta kejelasan begitu ya. Tadi Pak Dodi tadi juga sempat menanyakan kembali begitu ya, apa variabelnya? Kenapa kok yang nggak kerja kok tiba-tiba malah dapat desil 10, sementara yang kerja atau suaminya bekerja ini malah dapat desil 6? Nah, variabel, kalau memang berdasarkan variabel, nah variabel itu seperti apa? Kok yang nggak kerja kok malah bisa masuk ke desil 10 ya, malah yang bekerja malah masuk ke dalam desil 6? 6 jam. Ini kan sangat aneh ya. Dan bagaimana caranya mengubah atau mungkin memperbarui data atau agar ini tuh yang tadinya nggak layak menerima bansos menjadi layak. Nah ini kan juga menjadi persoalan. Artinya ada hak-hak masyarakat miskin yang diambil dalam tanda kutip ya oleh masyarakat-masyarakat yang memang mampu, tapi mereka tidak mau untuk mengakui ya. Alias kan kalau orang kan kalau kita udah dikasih bantuan walaupun dia merasa mampu, kan jarang Pak yang mau mengembalikan ya. Kan merasa kayak pemerintah kan udah ngasih ya, ngapain aku harus ngembaliin gitu. Seperti apa mungkin Pak Nanang, mau gak silakan?
0: Baik, jadi variabel-variabel yang digunakan itu sebenarnya, karena sebenarnya gini Mbak Dini, kesejahteraan itu kan sifatnya multidimensi ya. Kita tidak bisa mengukur dari satu titik atau dari satu view kita, pendapatan atau gaji gitu kan. Jadi banyak variabel, mulai dari kondisi tingkat pendidikannya, pekerjaannya apa, kemudian juga namanya perumahannya bagaimana kondisinya, terus asetnya, kemudian informasi tentang tingkat apa disabilitas, kesehatan. Semuanya ditanyakan ya, itu nanti akan dirangkum menjadi satu satu ukuran komposit yang kemudian kita jadikan dasar untuk membagi menjadi desil itu. Jadi sebenarnya apa yang dikeluhkan oleh saudara-saudara kita, Bapak Ibu di masyarakat itu sangat-sangat wajar sekali. Jadi dan kenapa kok tadi disampaikan Pak Dodi itu, kok saya tidak bekerja tapi kok termasuk desil sekian. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa yang pertama bisa saja memang kondisinya itu belum terupdate di sistem desil yang ada, dan disitulah perlunya melakukan updating. Atau yang kedua, itu sebenarnya juga ada variabel-variabel lain yang sekali lagi yang penentu desil itu bukan hanya dari sisi status pekerjaan, bisa saja memang dari apa namanya nih, kondisi perumahannya, kemudian ada aset. Kalau itu juga masih tetap ini tidak sesuai nih, harusnya tidak di desil 9, tidak di desil 10 misalnya. Ya itu yang pada akhirnya itu yang harus diperbarui.
1: Kemudian tadi Pak Ahmad Irwan juga menanyakan, Pak Nanang, bagaimana bisa BPS ini salah sasaran dalam tanda kutip ya? Harusnya RT RW ini paling tahu, bahkan ini tidak dilibatkan. Banyak yang menolak karena takut pajak begitu ya. Nah, sehingga masyarakat kecil ini banyak yang tidak aktif. Jaminan kesehatannya juga banyak yang tidak aktif dengan adanya data dari desil-desil ini tadi. Nah, seperti apa Pak Nanang?
0: Iya, baik. Nah ini tadi yang saya sampaikan atau saya tegaskan di awal, bahwa desil itu kita ambil, kita olahkan itu dari DTSN, di mana sumber datanya tiga yang saya sebutkan tadi. Nah, tiga sumber data ini sebenarnya juga sudah mencakup data atau input atau masukan dari RT RW yang masuk ke kementerian terkait, sehingga masing-masing kementerian, mulai dari Kemendagri, Kemensos, itu kan sebenarnya juga sudah apa ya melakukan dijadikan satu itu datanya. Itu salah satu sumbernya juga dari pihak-pihak bawah, dan saya sepakat itu sepakat yang tadi didawuhkan beliau, bahwa yang paling tahu itu adalah dari bapak-bapak kita RT RW. Nah, itu sepakat sekali. Dah, justru itu juga bagian dari input data yang nanti apa namanya bisa menjadi atau bisa memperbaiki database kita. Nah, yang sekali lagi perlu ditegaskan adalah BPS dalam hal ini itu tidak atau apa ya, bukan satu-satunya lembaga yang menyediakan sumber data itu. Ya, jadi sumber datanya yang tadi, karena semangat DTSN itu adalah semangat kolaborasi ya. Jadi lintas kementerian, bisa dari pemerintah daerah termasuk sampai dengan RT RW, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu data yang sifatnya itu berupa bahan. Nah, kemudian nanti diolah ya, yang mengolahnya ini yang kemudian dikelompokkan menjadi menjadi desil-desil itu. Nah, tadi juga disinggung Mbak Dini, ada yang sudah dapat seharusnya dapat kemudian tapi kok nggak dapat atau sebaliknya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki ya, sebenarnya itu yang perlu perbaiki ya. Ada istilahnya exclusion error. Exclusion error itu adalah warga yang seharusnya apa namanya ini dapat ya, dapat bantuan atau dapat bansos tapi ternyata tidak masuk karena dia bukan kategori. Nah, inclusion error yang seharusnya tidak dapat, tadi didawuhkan beliau ya, ke kantor pos pakai gelangnya itu mungkin panjang. Nah, sepakat katanya. Nah, itulah yang pada akhirnya kita ingin memperbaiki itu semua bersama-sama tentunya, dan ini juga bukan tugas BPS mata sebenarnya, karena sekali lagi tadi saya analogkan di awal, BPS itu semacam oven ya, yang kita mencoba mengolahkan dari sumber data yang ada, sumber data informasi yang ada, bisa dari lintas kementerian, dari lembaga, dari pemerintah daerah, termasuk ini pemerintah kota Surabaya itu juga sudah melakukan updating. Nah, saya justru tertarik mengomentari tadi Mbak Dini yang terkait dengan apa Pak Armuji tadi ya. Jadi sepakat itu memang viral beberapa waktu yang lalu dan hari apa namanya minggu lalu kalau tidak salah Pak Armuji itu bahkan datang ke kantor BPS sudah di kantor BPS Kota Surabaya dan sudah apa namanya nih cek langsung dan ternyata itu memang informasi yang tepat adalah bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya sudah terupdate datanya dan sudah masuk ke desil 2 kalau tidak salah. Jadi begini apa namanya ada beberapa informasi yang memang mungkin tersampaikannya itu telat ya, sedikit telat gitu kan. Jadi kemarin sudah terkonfirmasi ke beliau bahwa sebenarnya yang bersangkutan memang sudah sesuai dengan kondisinya. Dan disinilah lagi-lagi pentingnya update data.
1: Oke, baik. Nah, kita ke Pak Kus Haryanto dulu begitu ya. Nah, Pak Kus, masih bersama kami Pak Kus? Ya, Pak Kus? Oke, ya. Pak Kus Haryanto masih bersama kami? Oke, baik. Kita masih masih terkendala ini ya Pak Kus Haryanto. Oke, baik, kita ke Pak Karnaji dulu. Nah, Pak Karnaji, ini banyak ya masyarakat yang mengeluhkan begitu ya Pak Karnaji ya terkait dengan bansos yang salah sasaran dan lain sebagainya termasuk ya data atau mungkin variabelnya seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh kawan-kawan BPS. Tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwasanya ini kawan-kawan BPS ada metode yang mungkin bisa diubah untuk cara pendataannya begitu ya, dan ada masyarakat-masyarakat kecil yang merasa bahwasanya kenapa kok RT RW ini tidak dilibatkan. Kemudian banyak yang masyarakat yang menengah ke atas tuh banyak menolak begitu ya, karena takut kalau di sensus ekonomi atau mungkin kalau di data ini pasti nanti akan hubungannya sama pajak begitu, pasti akan dikenakan pajak, sehingga takut sehingga memilih untuk tidak didata. Nah, sehingga hal-hal yang kondisi-kondisi seperti ini akan mempengaruhi data dari desil-desil ini tadi. Kemudian tadi masyarakat tadi juga banyak sekali yang menanyakan bahwasanya sebenarnya pemerintah ini kan niatnya baik, tapi kenapa kok bansos sampai saat ini tidak tepat sasaran. Nah, silakan Pak Karnaji, kalau dari sudut pandang akademisi sendiri seperti apa?
5: Yang pertama, update data, tadi kata kunci update data menjadi penting ya. Jadi apalagi situasi ekonomi itu kan tidak statis, sangat dinamis. Tadi disebutkan pelibatan RT RW itu menjadi penting sebenarnya sebagai, kalau saya istilahkan sebagai watchdog-nya ya.
1: Oke, baik.
5: Jadi sebagai verifikatornya. Jadi mereka yang tahu persis kondisi sehari-harinya. Nah, kalau pada tataran metodologi itu ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya.
1: Oke, baik.
5: Jadi itu perlu digabungkan karena sejak dulu ada kritik terhadap kualitatif itu tidak bisa meneropong kondisi-kondisi real yang dinamis gitu ya.
1: Baik.
5: Makanya perlu ditambah data-data kualitatif. Tadi disebutkan misalnya kasus anak di UNESA. Mungkin secara kuantitatif karena tadi variabelnya banyak, kemudian ada variabel yang memungkinkan dia naik gitu ya, bisa jadi naik gitu ya.
1: Baik.
5: Misalnya oh rumahnya misalnya ini sehingga desnya naik. Tapi secara real barangkali itu rumah pamannya, rumah saudara atau rumah apalah sehingga posisi real sebenarnya tidak masuk desil yang di atas, masa saya real desil di bawah misalnya. Karena itu menurut saya update data menjadi penting gitu ya. Apalagi tujuan pemerintah kan sebenarnya kan bantuannya itu tidak salah sasaran. Tadi disebutkan yang ngambil di kantor pos pakai mobil, pakai motor, pakai mas-masan gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Jangan-jangan hanya ingin tampil saja, kemudian pinjam tetangganya juga gitu ya. Sehingga kadang-kadang perlu data, tadi itu data-data kualitatif ya. Mungkin RT RW-nya atau siapa yang paling tahu di sekitar situ sebagai watchdog-nya. Kalau saya itu Pak Aninya.
1: Baik, terima kasih Pak Karnaji. Nah, sekarang ke Pak Kus ya. Ya, Pak Kus. Oh iya, baik.
6: Gimana,
1: Pak? Ya, Pak Kus, ini kan banyak masyarakat yang memprotes dalam tanda kutip ya, atau mencari pencerahan begitu ya. Bagaimana ketika data-data ini tidak sesuai, ketika masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi mereka tidak mendapatkan bantuan. Bahkan ada yang bulenya ini tidak kerja tapi malah masuk ke desil 10. Nah, ada yang bulenya ini suaminya bekerja tapi dia tidak bekerja, suaminya bekerja, masuk ke desil 6. Sehingga belum ada perubahan data yang mungkin harus diterapkan begitu ya. Nah, kalau melihat hal-hal tersebut nih Pak Kus, lapornya kemana? Apakah ke ombudsman atau kawan-kawan ombudsman ini bisa menangani hal tersebut? Silakan.
6: Ya, jadi konsepnya seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Karnaji juga, update data itu penting. Jadi masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai, itu kan bisa dimintakan update. Itu soal pendataannya. Dan sebenarnya saya apresiasi sekali ya dengan data tunggal ini ya. Karena sebelumnya itu lebih parah lagi. Karena datanya itu bisa berbeda-beda dari masing-masing pengampu data. Dengan adanya satu data ini berarti sudah tidak ada perbedaan lagi. Nah sekarang tinggal update pertama. Terus yang kedua, perbaikan programnya. Tadi disampaikan ada mahasiswa yang berprestasi, tapi kehilangan ini. Nah, sebenarnya, sebenarnya kalau untuk program pendidikan, kesehatan itu harusnya universal. Semuanya itu memperoleh gitu ya. Dan itu jangan dikategorikan miskin atau tidak miskin. Bahkan yang kaya pun dengan biaya pendidikan yang semakin mahal itu juga tetap perlu bantuan, karena memang amanat tadi di amanat konstitusi mencerdaskan, mensejahterakan itu kan dari pemerintah. Memang syaratnya harus berprestasi itu ya, kalau untuk pendidikan. Jadi satu, datanya itu mungkin data kesejahteraan bisa dipakai, tetapi bukan yang utama. Yang utama itu karena berprestasi. Kita itu masih kekurangan sarjana loh. Baru 10% dari populasi kita yang sarjana, kan artinya perlu ditambahkan. Dan itu bisa sebenarnya. Kemudian untuk yang kesehatan, BPJS kesehatan gitu. Sekarang kan sudah ada program satu kelas, jadi semua pengguna BPJS itu memperoleh layanan yang sama gitu. Kecuali dia pengen naik kelas, membayar sendiri ya monggo gitu ya. Mau ke luar negeri untuk cari kualitas yang dalam tanda petik yang lebih baik lagi, mungkin ya monggo. Tapi kesehatan itu harusnya diterima oleh semua masyarakat. Mungkin masalahnya kan dia dibayar sendiri atau dibayar pemerintah gitu kan. Nah, monggo ketika masyarakat merasa seharusnya berhak memperoleh program, tetapi karena ada kendala data, itu kemudian dia kehilangan haknya, itu bisa lapor juga ke ombudsman, atau bisa lapor ke pemerintah daerah masing-masing. Sesuai dengan programnya ya, pertama ke dinas. Bisa dinas kesehatan, kalau untuk urusan layanan kesehatan, pendidikan, dan seterusnya, atau langsung ke ombudsman. Karena beberapa juga, ada beberapa layanan yang terkendala gara-gara netizennya itu tidak sesuai, itu pernah juga kami terima, dan ketika itu diperbaiki, baru bisa jalan lagi programnya. Seperti itu.
1: Untuk prosedur laporannya seperti apa, Pak Kus?
6: Bagaimana?
1: Untuk prosedur pelaporannya?
6: Bisa menghubungi kanal media sosial Ombudsman atau ke call centernya 137 Ombudsman.
1: Baik, ya terima kasih Pak Gus. Ada yang bergabung pagi hari ini, selamat pagi.
7: Pagi Mbak Dini.
1: Selamat pagi.
7: Ramadan.
1: Pak Ramadan, ya. Baik. Silakan Pak Ramadan.
7: Maaf, pakai telepon kantor tapi sibuk terus.
1: Ya. Oh baik, ya.
7: Selamat pagi Bapak-bapak narasumber, ada Pak
1: Nanang,
7: Pak
1: Gus, Pak Karnaji.
7: Dari akademisi ya. Akademisi ya.
1: Iya, Pak Karnaji dari akademisi.
7: Pak Kus dari BPS. Ombudsman.
1: Ya. Pak Kus dari Ombudsman, Pak Rahmadan, Pak Nanang dari BPS ya.
7: Ketiga narasumber ini memang sesuai lah pas untuk membahas ini ya. Jadi desil ya. Jadi pengelompokan data keluarga menjadi 10 bagian begitu yang sama besar gitu ya maksudnya ya. Jadi 1 sampai 10 tingkat kesejahteraan keluarga itu bisa dinilai ya gitu ya. Tapi yang saya mau katakan yaitu bahwa kenapa secara logik kenapa sih data ini terlalu database ini belum pas benar atau kadang-kadang selalu tidak akurat gitu. Pertama karena secara logika ya mungkin pembaruan data yang lambat. Misalnya ya warga yang pindah alamat kemudian meninggal dunia. Nah ini juga tidak terdata dengan baik kan. Ego sektoral juga antar lembaga yang membuat data lambat disinkronkan dari tingkat desa hingga pusat. Jadi ego sektoral ini itu yang harus dilihat, ditindak, lalu dibenahi. Kemudian mobilitas penduduk kan warga pindah ke selalu ada yang bergerak, pindah atau meninggal. Tapi namanya masih tercatat bagi penerima bansos atau lain-lainnya. Nah ini koordinasi yang lemah antara instansi atau lintas sektoral itu. Nah, karena kalau keterbatasan petugas juga ini logika juga, karena yang salah satu kendala juga karena jika warga pindah ke daerah lain atau meninggal dunia kemudian tidak dilaporkan ke dukcapil misalnya atau ke kecamatan, kelurahan atau dinas sosial dan sebagainya. Ini harus kan tugas itu jemput bola Okay. Di data setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali. Supaya menerimakan data baru yang betul-betul terupdate. Kalau mau berikan bantuan, mendingan lebih baik bentuk tim khusus yang lintas sektoral. Jadi satu tim, petugas terpadu. Jadi langsung ke rumah-rumah warga secara mobile ya. Lalu kemudian memberi bantuan sesuai betul-betul orang itu berhak mendapat yang dari 1 sampai 10 itu. Hingga dipail kemudian terbaca-baca dari desa ke pusat. Terbaca secara langsung oleh siapapun. Jadi, itu harusnya begitu.
1: Mari ya. Baik, terima kasih ya, Pak Ramadan.
7: Ya. Mungkin itu singkat aja ya. Mungkin selanjutnya saya mau dengar bagaimana keterangan dari para penjelasan. Ini cocok tiga-tiga narasumber. Satu punya tugas pokok. Narasumber apa dari akademisi punya tugas pokok yang benar-benar harus mengedukasi masyarakat. Kemudian dari BPS saat mendata ada keanehan atau bagaimana dan seterusnya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ramadan, terima kasih. Baik, nah ini Pak Nanang juga begitu ya. Pak Nanang, mungkin ini karena saat ini menit ke-51 begitu ya. Nah Pak Nanang, kenapa database ini tidak akurat? Apakah pembaruan yang lambat atau memang sengaja ya udahlah adanya ini datanya udah dikasihkan aja untuk penerima bansos dan lain sebagainya. Seperti apa kawan-kawan BPS dalam melakukan verifikasi data dan juga proses pencocokan data ini, Pak Nanang, silakan.
0: Baik. Jadi begini Mbak Dini, tadi yang didawakan Pak Ramadhan itu betul sekali. Jadi memang salah satu tantangan, jadi kita kalau kita lebih tepatnya menyebut tantangan itu adalah bagaimana kita itu mengumpulkan data yang akurat dan terupdate itu kan. Nah kemudian juga ada ekosektoral. Nah itu sebenarnya yang sebenarnya kita pemerintah itu mencoba memperbaiki itu ya, mencoba memperbaiki itu dengan mewujudkan DDSN ini dengan data tunggal ini. Harapannya ekosektoral itu nanti tidak akan terjadi atau sedikitnya dikurangi lah, paling tidak dikurangi. Nah, terus kemudian bagaimana proses updatingnya? Nah, memang tantangan berat yang tadi disampaikan beliau bahwa mengumpulkan data itu kan terus proses ya. Kemudian kita harus menunggu hasilnya, kemudian baru diolah dan dihasilkan. Kan seperti itu ya, outputnya akan nampak. Nah, disinilah pada akhirnya DDSN itu membawa semangat baru, makanya di sini kita membuka yang tadi juga disinggung Pak Kus bahwa membuka ada istilahnya updating mandiri dari masyarakat. Jadi harapannya nanti database ini sifatnya dinamis, tidak harus menunggu pendataan masif satu titik ya kemudian akan muncul, tapi setiap ada perubahan nanti akan terupdate bersama-sama gitu. Nah, satu hal yang perlu di kita apa ya sepakati ya Mbak Dini dan juga Bapak Ibu semuanya, kita semua harus jujur, masyarakat kita harus jujur menceritakan kondisi sebenarnya. Artinya ketika kita sudah kondisi sebenarnya tapi kemudian masyarakat lapor temennya misalnya, ini lapornya ini mungkin asal aja ya, yang penting saya bawah itu kan. Nah itu juga pada akhirnya juga akan berpengaruh dan disinilah pentingnya kita harus melaporkan dengan kondisi yang sebenarnya.
1: Baik, terima kasih Pak Nanang. Nah Pak Kus, mungkin sebagai closing statement juga Pak Kus, kalau melihat fenomena seperti ini begitu ya, ini sebenarnya bagaimana cara ombudsman mengawasi agar perubahan data penerima bansos ini tidak digunakan untuk kepentingan tertentu? Silakan Pak Kus.
6: Ya, pertama pendataan sudah semakin baik. Semoga sukses untuk data tunggalnya dan variabel untuk pengukuran kesejahteraan juga diperbaiki. Dan kami juga selaku pengawas ombudsman bisa memberikan masukan juga untuk program-program perbaikan program gitu ya. Dikatakan tadi bukan salah data juga, kami kadang-kadang programnya yang tidak tepat gitu ya. Misalnya PKH mensyaratkan kelas DDSN 1-4 memang iya supaya nanti ya graduasi naik ke 5 gitu. Tujuannya untuk meningkatkan gitu ya. Tapi untuk beberapa program yang lain memang perlu ada evaluasi. Jadi masyarakat silakan menyampaikan aspirasinya untuk program-program apa saja yang sebenarnya perlu diperbaiki. Contohnya seperti yang pendidikan beasiswa misalnya gitu kan. Itu kan berprestasinya seperti apa supaya bisa masuk. Kemudian subsidi-subsidi, apakah benar seorang misalnya LPG 3 kg kan untuk 4 jenis ya, untuk petani, untuk nelayan, untuk UMKM, untuk rumah tangga miskin gitu ya. Nah itu kan memang harus dibuat apa ya, sinkron antara data kesejahteraan dengan programnya. Kalau kami mensarankan pemerintah itu juga harus lebih bisa mengenali kondisi masyarakat dan kemudian memberikan program yang lebih tepat. Apabila ada kesalahan di dalam itu, mari kita perbaiki bersama dengan menyampaikan laporan, mengupdate data, bisa disampaikan ke Ombudsman juga. Begitu.
1: Ya baik, terima kasih Pak Gus. Nah Pak Karnaji, monggo silakan. Pak Karnaji, seberapa besar perubahan kondisi ekonomi masyarakat begitu ya, seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau bahkan bertambahnya anggota keluarga, ini bisa mempengaruhi ketepatan data desil ini Pak Karnaji? Dan apakah sistem pendataan berbasis dan juga data administrasi ini sudah cukup atau tetap membutuhkan verifikasi langsung dari masyarakat? Silakan Pak Karnaji.
8: Oke. Yang pertama tujuan apa pendataan lain-lain itu kan tadi disebutkan untuk mengurangi kesenjangan atau mengurangi kemiskinan. Nah, itu mungkin kata kunci yang pertama dulu ya yang perlu dipertimbangkan. Sehingga dari situ pendataan menjadi penting gitu ya. Karena pendataan menjadi penting, kalau ada yang tadi kemudian tidak tepat tentu ada nanti kartu pengaman lah, ada penyesuaian data atau apa gitu ya. Baik. Nah, yang paling penting tadi disebutkan kita punya lembaga sampai RT RW Mas Anang ya, mungkin perlu di apa namanya diberdayakan ya. Memang BPS sudah kerja luar biasa. Seperti di metodologi itu Mas Anang, kalau kalau sudah menulis karangan itu kan harus di apa, ada auditornya lah, ada yang baca lah. Itu mungkin perlu data ini diserahkan kepada Pemkab kecamatan, ini data ini udah betul apa enggak misalnya gitu ya. Ada verifikasi yang real tadi disebutkan oleh beberapa teman itu ya.
1: Baik.
8: Jadi kita harus paham ya, BPS itu kan nangani se-Indonesia tentu dengan dengan kesulitan yang luar biasa. Nah, itu di apa nama? Diantisipasi itu Mas Anang. Seperti kita baca skripsi itu kan harus diserahkan pada dosen bimbingnya untuk dibaca atau dibaca orang lain untuk tahu apa namanya sudah betul atau enggak misalnya gitu. Nah, ini datanya sudah dikumpulkan. Sudah draftnya ini Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT RW misalnya ini sudah betul apa enggak gitu ya. Supaya nanti tadi itu masukan-masukan dari masyarakat yang tadi saya singgung metodologi, kalau kuantitatif aja kadang-kadang ya ada gak tepatnya sehingga perlu data yang kualitatif. Saya kira koordinasi menjadi penting. Nah, yang terakhir tadi sebenarnya Pak Gus juga data tunggal itu penting gitu ya. Di UNDA sendiri sekarang ada satu data. Jadi dulu memang silih ganjil sama. Jadi antara pendidikan terus ini data lulusan aja beda. Nah, sekarang ngambilnya di satu data. Jadi datanya pasti sama. Jadi yang penerima beasiswa KIP yang miskin itu siapapun, dekan manapun ngambil datanya satu. Nah, itu menjadi penting ya. Saya bayangkan kalau di Indonesia gini Mas Anang, saya makan saja atau belanja itu akan ketahuan saya belanjanya itu sedikit atau banyak gitu ya. Sehingga oh berarti Pak Karnaji ini sehari-harinya naik sepeda pancal jelek, tapi kok belanja bahan bangunannya luar biasa. Itu bisa terdeteksi. Nah, beberapa kali saya di belanja itu ditanya pakai struk pajak apa enggak, saya bilang enggak gitu aja. Ini kan akhirnya enggak terdeteksi ya belanja saya itu misalnya. Tidak akan terdeteksi. Lah itu alangkah baiknya kalau semua semua apa namanya struk masyarakat ini kemudian bersama-sama untuk ini mendorong supaya betul-betul kita jujur untuk apa, kaya ya kaya, miskin ya miskin gitu ya.
1: Baik.
8: Supaya pemerintah itu apa namanya tujuan menyelamatkan masyarakat itu ya tercapai, saya kira itu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Karnaji SSMSI, beliau adalah Wakil Direktur 2 Pascasarjana UNER. Saya selalu Pak Karnaji. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Nanang Widya Ryoko, beliau adalah Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Timur. Terima kasih Pak Nanang, saya selalu. Kemudian terima kasih Pak Agus Haryanto SMA, beliau adalah Asisten Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur. Terima kasih Pak Agus, saya selalu Pak Agus. Baik.
0: Terima kasih Pak Karnaji, Pak Agus.
1: Baik. Ya, kita akhiri jumpa kita dalam dialog Surabaya pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas mendengar. Dan tentu saja mendengar, kalau bicara seputar data akurasi bansos begitu ya, ini bukan hanya sekadar data saja, karena di baliknya ada kehidupan warga.

0: Beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman berita online pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, Anda saat ini ada di program Halo RRI. Pagi hari ini ditemani Dini Wardani dan juga rekan Lenny Maulana. Dan ada rekan Fahri dan juga ada rekan Erik ya di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kami membuka informasi dan juga interaksi di 0315345474 dan juga di 0813311492. Anda bisa melaporkan mungkin seputar keluhan pelayanan publik dan juga keluhan yang lain begitu ya. Masih kami tunggu sampai nanti merapat 10 waktu Indonesia Barat. Bersama Dini Wardani, inilah Halo RRI.

0: Pendengar, Anda masih ada dalam program Halo RRI begitu ya, yang sudah masuk di 081-33-14-992. Dan Dini gak sendiri karena ada rekan Leni Maulana. Halo Mbak Leni, apa kabar?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Akhirnya ceria ya.
0: Kita berdua lagi ya. Silakan, pagi hari ini ada informasi apa rekan Leni?
1: Ada, setiap hari kayaknya ada, Din.
0: Okay,
1: ini tak bacain ya.
0: Okay.
1: Dari Muhammad Raihan, lokasinya di Jalan Duku Tengah Barat, Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
0: Okay.
1: Melaporkan jalan berlubang dan gelap minim penerangan di Jalan Duku Tengah Barat, Desa Duku Tengah, Buduran, Sidoarjo. Kondisinya sangat membahayakan pengendara malam hari, khususnya di malam hari ini ya. Dan rawan jatuh ataupun ban bocor. Mohon segera ditindaklanjuti untuk penambalan jalan,
0: ya? Jalan
1: dan penambahan penerangan jalan.
0: Okay,
1: kok sedikit belibet ya.
0: Baik, jadi Pak Raihan ini melaporkan gitu ya, kawasan Jalan Duku Tengah Barat begitu ya, Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ini jalannya itu berlubang dan minim penerangan begitu ya, rekan-rekan.
1: Sebenarnya ini adalah keluhan kemarin hari Rabu ya.
0: Oh, baik.
1: Hari Rabu ini kemarin sudah saya bacakan, tetapi belum ada tanggapan. Tetapi sekarang sudah ada tanggapan. Dari Bapak Joko Yasmintoro, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pur PUBMSDA Sidoarjo. Jawabannya, terima kasih atas laporan yang disampaikan terkait kondisi Jalan Duku Tengah Barat, Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Kami informasikan bahwa untuk perbaikan jalan berlubang telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo. Dokumentasi pengerjaan perbaikan jalan kami lampirkan. Sedangkan untuk penerangan jalan atau PJU, hal tersebut merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, laporan terkait minimnya penerangan akan diteruskan atau disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti sesuai hasil pendataan dan kondisi di lapangan. Terima kasih atas laporan dan kepedulian Bapak terhadap keamanan dan kenyamanan panggung jalan, pengguna jalan.
0: Oke, baik. Jadi laporan dari Pak Muhammad Raihan begitu ya, di kawasan Jalan Duku Tengah Barat, Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang melaporkan jalan berlubang dan juga gelap minim penerangan jalan begitu ya. Ini kalau malam hari ya khususnya, ini akan sangat berbahaya begitu ya, dan rawan ya, apalagi yang kita takut itu ada begal gitu ya. Ini juga sangat rawan ketika tidak apa ya, tidak diantisipasi atau tidak berhati-hati ya, apalagi kalau cewek nih, cewek pulang sendiri malam-malam
1: ya, khususnya juga, memang cewek dan orang datang dari luar ya. Jadi tidak mengenal dengan jalan tersebut, jadi nggak hafal gitu ya, Din.
0: Itu juga membutuhkan atensi khusus.
1: Betul.
0: Begitu ya. Dan diharapkan untuk segera ditindaklanjuti ya, dan juga adanya penambalan jalan serta penambahan penerangan jalan. Nah, ini Pak Muhammad Raihan ini sudah mendapatkan atensi yang sudah ditanggapi oleh Bapak Joko Yasmintoro. Beliau adalah Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Sidoarjo ya. PUBMSDA itu adalah Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air PUBMSA Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini sudah ditanggapi dan sudah ditindaklanjuti begitu ya, dan untuk perbaikan akan segera dilaksanakan oleh kawan-kawan dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air atau PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo. Nah, untuk dokumentasi pengerjaan perbaikan jalan ini juga sudah kami terima ya di 081-33-14-992. Juga akan kami informasikan ke Bapak Raihan, dan Anda juga bisa melihat ya informasi tersebut di rri.co.id ya, karena sudah dibuat berita juga ya sama rekan-rekan begitu ya. Nah, sedangkan untuk penerangan jalan atau PJU, hal ini juga merupakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Jadi ada dua dinas yang bertanggung jawab untuk mengambil alih begitu ya. Yang satu adalah Dinas PUBMSDA, yang satunya adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Karena kalau PJU atau penerangan jalan umum, ini memang ranahnya kawan-kawan Dinas Perhubungan ya. Dan selanjutnya, laporan ini atau laporan terkait dengan minimnya penerangan jalan ini juga akan diteruskan kepada pihak yang berwenang ya, untuk bisa ditindaklanjuti sesuai dengan hasil pendataan dan juga kondisi di lapangan. Kira-kira membutuhkan berapa penerangan atau PJU begitu gitu ya. Dan bagaimana antisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentu saja seperti itu. Dan dari kawan-kawan dari PUBMSDS Doarjo ini juga menyampaikan terima kasih dan laporan kepeduliannya ya terhadap kawan-kawan yang sudah bersedia untuk melaporkan ya, sehingga kami bisa menjembatani begitu ya rekan lainnya ya,
1: yeah,
0: untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena cukup apa ya, bisa dibilang bahaya gitu ya, malam-malam kemudian orang nggak pernah lewat situ
1: pasti kepleset nih.
0: Oh, kepleset ya, kan? Ya jalannya yeah, berlubang gitu ya, yeah, jadi agak sedikit horor, belum lagi penerangannya yang minim ya, jadi yang tadinya baik-baik aja ini bisa apa ya bisa membuat hal yang
1: kecelakaan
0: gitu ya.
1: Nah, kita juga memberikan apresiasi Din kepada tim atau kepala dinas atau apa namanya jembatan dinas PBU BMSDA Sidoarjo karena baik, sudah menanggapi dan apa
0: mau melaporkan dia. Jadi karena ini juga menyangkut kepentingan bersama ya, tidak hanya satu dua orang aja tapi juga kepentingan masyarakat begitu ya. Baik rekan Leni dan juga pendengar ya, nanti kita akan update kembali ya untuk informasi-informasi di Halo RRI ya. Sudah satu informasi tadi dari Pak Muhammad Rehan sudah terselesaikan, alhamdulillah ya. Semoga ini juga cepat untuk segera ditangani dan juga diperbaiki hal-hal yang menyangkut kepentingan umum gitu ya. Kami juga masih mengundang atensi Anda pendengar 0315345474 dan juga di 0813314-992. Dini nggak sendiri karena ada rekan Leni Maulana, ada rekan Fahri, ada rekan Nita Sylvia dan ada rekan Erik Firdi di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Lubang di jalan raya aja bahaya, apalagi lubang di hati kalau kata itu.

Anda masih ada dalam program Halo RRI pagi hari ini, pendengar. Sembari kami masih menunggu atensi di 0315345474 dan juga di 0813314992. Pendengar, tadi pagi begitu ya, ini kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo, Surabaya. Insiden ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Dan kecelakaan ini juga melibatkan mobil begitu ya, dan juga taksi listrik ya, dan juga mobil Mitsubishi L300. Satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, dan korban yakni RPK 25 tahun, pengemudi ini sedang menaikkan barang saat terjadi kejadian tabrakan tersebut. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya ini juga mengatakan bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula saat Mitsubishi Outlander bernomor polisi L1049OO yang dikemudikan oleh ENR ya 32 tahun ini melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Taman Apsari Surabaya. Kemudian saat berbelok ke kiri, pengemudi menabrak taksi listrik VinFast yang bernomor polisi L1611UG yang saat itu sedang terparkir di sisi kanan jalan. Taksi tersebut ya dikemudikan FDK 22 tahun, dan pengemudi ini kehilangan konsentrasi akibat pengaruh dari alkohol. Nah, bukannya berhenti, pengemudi mobil Outlander tersebut malah kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jalan Gubernur Suryo. Dan sesampainya di sekitar depan alun-alun Surabaya, pendengar, kendaraan kembali terlibat kecelakaan. Dan kendaraan tersebut menabrak korban RPK yang saat itu sedang menaikkan barang ke pickup miliknya yang sedang parkir. Akibat tabrakan kedua, RPK mengalami luka berat. Korban kemudian dievakuasi ke UGD RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis begitu ya. Dan ENR sendiri diketahui mengemudikan Outlander tanpa memiliki SIM dan juga STNK. Bahkan dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi menyebut faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan. Polisi juga saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, termasuk memeriksa saksi-saksi hingga mengamankan pengemudi Outlander tersebut, mendengar. Nah, ini tadi pagi begitu ya, cukup ramai begitu ya, dan ini juga di media sosial ini juga sangat ramai. Ada kecelakaan beruntun begitu ya di kawasan Taman Apsari dan juga di kawasan depan alun-alun Surabaya. Semoga ini bisa menjadi reminder bersama untuk tetap berhati-hati dan waspada, utamanya ketika berkendara di pagi hari ya. Padahal Dini jam 4 ini udah nyampe di studio Pro 1 ya. Tapi tadi Dini kok gak lewat situ ya. Nah, sehingga ini harus berhati-hati begitu, pendengar, bagi Anda yang saat ini tengah ada di jalan begitu ya. Dan nanti akan kami hadirkan update informasi seputar

Halo RRI begitu ya. Nanti akan kami hadirkan update informasi. Nanti akan ada, akan kami bacakan WhatsApp begitu ya. Akan kami bacakan WhatsApp yang masuk di 081 33 14 992. Nanti ya, sabar dulu. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini, dan juga Anda masih ditemani oleh rekan Lenny Maulana pagi hari ini mendengar. Dan kami masih membuka di 031 534 5474, dan juga di 081 33 14 992. 92.

0: Anda masih ada dalam program Halo RRI dan kita update kembali informasi. Silakan rekan Leni.
1: Ya Din, ini dari Pak Sukairi, Jalan Embong Ploso, sepanjang jalan mulai yang jual nasi pecel sampai ujung. Okay. Kok parkirannya makin semrawut ya, katanya gitu.
0: Baik.
1: Kanan kiri sampai untuk dua jalur saja susah. Tolong ditertibkan kembali karena sudah dari ujung ke ujung dan mengganggu warga.
0: Oke.
1: Nah ini Din sudah ditanggapi juga oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian atau Wasdal Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Muhammad Hanang Prasetyo Adi, dan akan segera ditindak lanjuti gitu.
0: Ya. Jadi memang kalau di kawasan Jalan Embong Ploso ini memang terkenal pecel bambu runcing itu ya. Buat
1: memang rame sih di situ. Semrawat.
0: Apalagi kalau jam-jam ini ya, masuk kerja ya. Jam-jam pagi hari
1: iya,
0: biasanya
1: pagi banyak hari.
0: Yang nyari sarapan ya.
1: Betul.
0: Pagi-pagi gitu ya.
1: Ngantri
0: dan itu mengakibatkan banyak parkiran atau mungkin parkirnya ini tidak terkondisikan dengan baik karena ya gimana buru-buru ya. Kalau tapi di sisi lain rekan Leni ini yang dikatakan Pak Sukairi juga ya, di sisi lain sebagai pembeli begitu ya, nah ini kadang teman-teman ini sering beli ya. Kalau parkir dulu itu kadang tuh susah karena apa, ketika parkir dulu itu kita itu kalau mau keluar kendaraannya mau keluar tuh susah.
1: Parkirannya itu memang di jalan.
0: Di jalan gitu ya.
1: Jadi akhirnya mempersempit.
0: Nah akhirnya teman-teman ini memilih untuk parkirnya ditaruh di pinggir-pinggir jalan aja. Tidak ditaruh di kawasan Embong Macan itu ya. Itu kan bisa agak sedikit masuk. Tapi ya itu tadi agak sedikit jauh jalannya dan parkirnya juga agak sedikit susah. Ketika kendaraannya ini terjebak di dalam itu nggak bisa keluar.
1: Betul, memang di situ memang tidak ada tempat parkir khusus ya
0: benar, dan itu mengakibatkan banyak para pembeli ini kalau naruh kendaraan itu entah roda 2, roda 4 ya, bahkan roda 4 itu kadang juga parkirnya juga ditaruh aja di pinggir jalan, kanan kiri jalan gitu. Nah ini sangat meresahkan begitu ya rekan Leni ya.
1: Iya, warungnya itu kan di pinggir jalan pas ya. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang ngantri, otomatis juga bisa semakin memotong banyak jalan gitu.
0: Semakin banyak yang beli, semakin bingung orang yang lewat.
1: Saya kayak ular ya kan gitu.
0: Jadi memang ini menjadi persoalan bersama karena jangan sampai kepentingan kita ini justru malah merugikan orang lain ya. Justru malah merugikan para pengguna jalan yang lain, apalagi di kawasan Embong Ploso itu juga menjadi sentra, ibaratnya kalau teman-teman lagi butuh makan itu larinya ke situ memang ya, larinya ke situ karena selain dekat ya, dekat dengan perkantoran dan juga di kanan kiri dekat dengan RRI juga ya rekan Leni.
1: Lumayan enak juga soalnya.
0: Harganya juga cukup terjangkau begitu, sehingga itu mengakibatkan banyak masyarakat yang memilih untuk membeli makanan di situ tapi ternyata tidak mempertimbangkan dengan parkir,
1: kondisi
0: jalan
1: tempat
0: juga
1: ya kan, tidak memadai untuk menampung banyaknya orang yang ngantri.
0: Iya. Nah, ini kami juga sudah teruskan ya. Barusan ya rekan Leni ya, ini barusan diteruskan ya dan juga sudah ditanggapi oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian atau Wasdal Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Muhammad Hanang Prasetyo, ini sudah mendapatkan informasi dari kami di Halo RRI dan akan segera ditindaklanjuti. Semoga ini bisa segera ada win-win solution begitu ya. Mungkin bisa parkir di sebelah kanan ya di kawasan Embong Macan.
1: Di taman-taman itu ya.
0: Adi Irma Nasution ya. Nais ya. Di taman Adi Irma.
1: Bisa pinjam lah sebentar
0: Nasution. Sampai ya Wisma Jerman itu ya.
1: Iya. Kan alternatif itu. Atau nanti pembelinya itu bisa dipakai nomor. Jadi biar tidak berjejer.
0: Memang udah dipakai nomor kalau.
1: Sudah dipakai nomor kan?
0: Dipakai nomor tuh kemarin Liga dapat nomor 34 tuh.
1: Oh, gitu. Tapi tetap aja ya.
0: Kata Liga gini, beli pecel aja harus ada nomornya loh, dia bilang gitu ya.
1: Iya. Biar enggak ngantrinya memanjang gitu maksudnya.
0: Tapi walaupun sudah dikasih nomor ya, ternyata juga enggak lepas dari kemacetan juga.
1: Ya, soalnya tempatnya memang kecil banget gitu.
0: Baik.
1: Apalagi yang jual di situ kan bukan hanya sekedar pecel, tapi ada beberapa macam makanan dan minuman.
0: Dan minumannya juga lumayan enak ya, ngopi. Biasanya rekan Nita suka yang ngopi,
1: iya
0: kan? Jadi memang perlu ada penataan ya, mungkin ada strategi atau mungkin win-win solution agar pembeli dan penjual ini sama-sama enak, parkirnya juga enak, pengguna jalan yang lainnya juga tidak bingung untuk melewati jalan tersebut ya, karena itu aksesnya juga dari bambu runcing ini mengarah ke kawasan Jalan Kayun ya, Embong Ploso. Kemudian dari kawasan Jalan Kayun ini juga mengarah ke kawasan Bambu Runcing. Jadi memang akses yang sangat strategis dan semoga ini bisa sama-sama empati lah ya, karena
1: kayaknya alternatifnya ini beli di beberapa atau tempat yang kosong-kosong di situ ya, untuk menyikapi parkir maupun salah satu pedagangnya bisa geser gitu. Nah, jadi nggak ngerumbel di situ gitu loh.
0: Ya, semoga ada win-win solution, karena dari hari Senin sampai hari Jumat khususnya ya, jam-jam makan sarapan gitu ya, kalau kata
1: sarapan
0: Eric
1: dan makan.
0: Breakfast gitu ya. Kata Eric ini jam-jam breakfast itu ya, itu memang sangat ramai sekali, utamanya ketika hari-hari kerja, dan ini sangat meresahkan para pengguna jalan karena tidak mendapatkan porsi jalan yang sesuai ya, sehingga harus sedikit kepadatan arus lalu lintas ya di kawasan tersebut. Dan yang pasti semoga ini juga bisa mengetuk hati empati kita semuanya, bahwasanya kalau kita mau beli makanan itu kalau bisa agar sama-sama aman, sama-sama enak ya, kendaraannya bisa diparkir di kanan kiri itu ya, itu kan ada taman ya yang
1: sebenarnya
0: satunya,
1: di situ juga ada tukang kiri. Parkirnya kan
0: kadangkala itu emang gini ya, udah beli makan tapi harus bayar lagi 2.000 untuk tukang parkir yang dalam tanda kutip nggak ada karcisnya loh.
1: Iya.
0: kan sebagai pembeli gitu ya, pecelnya katakanlah harganya 15.000, parkirnya 2.000, udah kelihatan tuh 17.000 ya, indeks ekonomi ya.
1: Efisiensi ya.
0: Iya, efisiensinya itu kalau satu kali beli ya, ketika dua kali, lima kali beli, nah bisa kelihatan tuh 10.000 sendiri ya gitu. Nah, kadang-kadang masyarakat itu juga ogah untuk mengeluarkan uang 2.000 untuk membeli atau untuk parkir ya, karena harapannya ketika udah beli makan, aduh harus spill lagi, spend money lagi gitu ya, 2.000 untuk parkir yang mana itu nggak ada karcisnya.
1: Jadi pembeli akhirnya parkir sembarangan.
0: Parkir gitu kan. Sekenanya sebenarnya bukan sembarangan ya, sekenanya gitu ya.
1: Ya kan parkir di jalan pasti sembarangan ya.
0: Parkir sekenanya akhirnya membuat masyarakat yang lewat itu juga bingung. Di sisi lain kalau mau diterobos, aduh nanti mobilnya bisa baret. Iya ya kan. Di
1: memang
0: sisi
1: jalannya
0: lain,
1: sempit di situ.
0: Kalau nggak diterobos ini juga injury time gitu ya. Waktunya kan juga ini mau masuk kerja nih dan lain sebagainya. Baik ya. Itu dari tanggapi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya ya. Terima kasih. Kami masih membuka atensi pendengar 0315345474 dan juga di 081331449992. Anda bisa menginformasikan kepada kami barangkali ada hal-hal yang masih mengganjal di hati Anda atau di pikiran Anda gitu ya, boleh untuk diinformasikan kepada kami. Kami akan teruskan bersama dengan kawan-kawan yang berkepentingan begitu ya, untuk bisa memberikan informasi dan juga memberikan solusi begitu ya di pagi hari ini. Dan pagi ini Anda masih ditemani Dini Wardani.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar pagi hari ini di program Halo RRI ya. Masih bersama dengan rekan Leni Maulana, rekan Fahri, dan juga rekan Nita Silvia pagi hari ini. Pendengar, pemerintah kota Surabaya ini menata aktivitas perdagangan di kawasan Jalan Pucang Anom untuk mengurai kemacetan dan mengatasi genangan. Penataan ini juga dilakukan dengan menyediakan lokasi berjualan lebih tertata bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di bahu jalan. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa penataan dilakukan setelah ia melihat kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Pucang Anom yang kerap mengalami kemacetan pada pagi dan juga malam hari. Menurutnya, keberadaan pedagang kaki lima di bahu jalan ini turut berdampak ya terhadap pedagang yang berjualan di dalam pasar. Karena itu pemerintah kota Surabaya akan menata aktivitas perdagangan agar pedagang dalam maupun di luar pasar ini bisa berjualan di lokasi yang sesuai. Ia juga menegaskan bahwa penataan PKL ini bukan berarti melarang mereka berjualan. Karena pemerintah kota Surabaya akan menyediakan lokasi berjualan yang tidak mengganggu fungsi jalan dan aktivitas pasar. Pemerintah kota Surabaya ini juga menyiapkan area di lantai 2 Pasar Pucang Anom sebagai lokasi berjualan bagi PKL. Sementara itu, bahu jalan juga akan dikembalikan fungsinya sebagai jalur kendaraan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Nah, kami akan update kembali mendengar beberapa informasi begitu ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Dan masih bersama kawan Leni Maulana ya di 081-3314-992. Ini ada yang masuk ya, tapi nanti kita akan bacakan nanti begitu ya. Dan Anda juga kami undang 031-534-5474 dan juga di 081-3314-992.

0: Masih bersama Dini Wardani, pendengar di Halo RRI, dan juga ada rekan Leni Maulana, dan juga ada rekan Fahri, dan rekan Nita Sylvia. Kok agak belibet sih Leni? Kayaknya udah
1: semangat ya.
0: Tanda-tanda lapar, belum sarapan gitu gak sih?
1: Karena kita semangat di Halo RRI ini, Din.
0: Baik, silakan rekan Leni, ada informasi apa?
1: Iya, ini ada informasi dari Bu Ratna yang ingin menyampaikan bahwa traffic light yang totot-totot itu di samping bundaran air mancur depan alun-alun Surabaya itu mati. Mohon disampaikan ke dinas terkait karena melihat padatnya kendaraan di pagi atau saat jam sibuk sehingga para pejalan kaki tidak bisa menyeberang dengan aman dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Terima kasih. Baik. Ya memang betul, saya adalah salah satunya. Di situ saya kemarin melintas di situ, saya menyeberang juga memang banyak kendaraan dan di situ adalah cepat ya, jalannya cepat kendaraannya
0: mobilitasnya
1: itu.
0: Mobilitasnya cepat.
1: Jadi mau nyebrang itu takut gitu. Sedangkan di situ sebenarnya ada fasilitasnya, totot-totot itu lampunya ada dua, satunya yang depannya
0: alun-alun Surabaya.
1: Alun-alun Surabaya yang satunya adalah
0: depan DPRD.
1: Betul gitu. Yang di DPRD itu aman, tetapi yang di depannya alun-alun itu mati. Padahal di situ ada zebra cross. Tetapi tetap aja enggak berani gitu.
0: Itu yang arah ke Hotel Grand Surabaya ya. Dan juga depannya tuh BTN begitu ya. Baik. Jadi matinya sudah
1: BNI
0: lama.
1: Kan?
0: BTN, oh, Bang BTN. BTN ya. Bang BTN dong.
1: Oh, BTN yang ini ya.
0: Ini kan kalau pulang mesti lewat situ.
1: Iya. Tapi yang rusak itu yang pas itu depannya yang mengarah ke BNI itu ya.
0: Iya, benar.
1: Depannya bundaran itu alun-alun Surabaya.
0: Alun-alun Surabaya ya. Jadi kan ada tiga sama DPRD depannya yang depan Maxim itu ya. Nah, kalau
1: jadi kalau misalkan mau nyebrang yang sebelah ke arah es krim itu terlalu jauh juga kalau kita jalan ke situ.
0: Panas lagi ya.
1: Kalau
0: itu enggak mau gerak.
1: Itu resiko ya kalau panas itu resiko. Tetapi ini keamanan Din gitu ya kan. Ya kita harap untuk pihak yang terkait semoga nanti
0: bisa
1: cepat-cepat
0: diperbaiki. Oh, jadi itu traffic light-nya mati atau totot-tototnya aja yang mati? Biasanya kan ada
1: totot-tototnya yang mati.
0: Oh, soalnya di situ kan kenceng banget ya sepeda motor.
1: Jadi enggak ada pencetannya gitu, Din.
0: Oh, baik.
1: Jadi saya cari-cari kok enggak ada ya gitu.
0: Oh, baik. Jadi ketika enggak ada pencetannya itu tombolnya enggak ada gitu ya sehingga traffic light-nya
1: bisa berfungsi dong.
0: Mati terus.
1: Mati.
0: Oh, gitu. Baik.
1: Jadi kalau kita mau nyebrang harus waspada gitu. Jadi nunggu mobil itu
0: sepi
1: gitu. Nah, itu di situ kan geraknya cepat. Kalau misalkan mau nunggu gitu insyaallah 5 sampai 10 menit bisa nunggu di situ. Kalau pagi karena saya juga mengalami di situ kemarin.
0: Baik, itu kawasan depan alun-alun Surabaya ya, atau depan
1: kan
0: ini
1: tikungan air mancur juga di situ, air mancur kan bundaran air mancur itu.
0: Iya benar
1: di situ.
0: Oke.
1: Satunya nyala, satunya yang mati.
0: Jadi biasanya di ini kalau mau ke alun-alun Surabaya itu juga lewat situ biasanya, tapi kadang kalau lagi nggak mau ribet ya lewat jembatan dulu ya depan RRI, baru nanti jalan kaki. Tapi tetap aja nanti nyebrangnya di depan DPRD Surabaya.
1: Iya kan tetap nyebrang. Di situnya
0: jauh juga ya.
1: Kalau misalkan dari Delta Plaza ini ke depan kan bisa ada jembatan layang, bisa ada lift gitu kan. Tapi kalau nyebrangnya dari sana itu ya susah.
0: Cukup susah gitu.
1: Apalagi kan di situ tikungan, Din. Nah, itu
0: pasti
1: yang membuat
0: kendaraan kenceng ya.
1: Kenceng betul. Jadi maju mundur, maju mundur, tapi enggak cantik dulu.
0: Iya, kita akan teruskan informasi atau laporan dari Bu Ratna ya ke kawan-kawan dinas perhubungan ya agar segera ditindaklanjuti begitu ya. Tadi rekan Fahri juga sudah menghubungi pihak terkait ya agar segera ditindaklanjuti agar lampu merah atau traffic light di depan alun-alun Surabaya yang mengarah di kawasan Bank BTN dan juga depan di Hotel Grand Surabaya itu bisa segera untuk diperbaiki ya. Karena memang di situ adalah jalan bersama ya, jalan yang cukup tinggi mobilitasnya mulai dari kawasan Jalan Pemuda mengarah ke kawasan mana itu ya, Jalan Yosudarso ya. Gitu ya. Kemudian itu juga mengarah ke kawasan Balai Kota.
1: Beloknya mengarah ke Balai Kota,
0: ke DPRD Kota Surabaya dan juga mengarah ke kawasan Ketabang Kali juga. Jadi merupakan jalan yang strategis ya di pusat kota Surabaya. Semoga ini bisa menjadi atensi bersama untuk segera diperbaiki. Kemudian pendengar, kami informasikan juga ini bagi Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB begitu ya. Ini pemerintah pemerintah Kota Surabaya ini juga memberikan fasilitas yakni layanan ATM Samsat Kris untuk membayar pajak kendaraan tahunan mandiri yang tersedia di 5 unit pelaksana teknis atau UPTB ya. Unit pelaksana teknis badan UPTB dan di kawasan Kota Surabaya. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Surabaya Rahmat Basari ini mengatakan bahwa layanan ini pendengar dihadirkan bersama dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur untuk mendekatkan akses pembayaran pajak kepada masyarakat ya. Dan Samsat atau ATM Samsat Kris ini memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan secara mandiri. Fasilitas ini juga tersedia di 5 kantor UPTB dan juga sejumlah kantor kecamatan di Surabaya, pendengar. Jadi, Anda cukup membawa STNK serta mengetahui nomor polisi ya, nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sehingga dengan membawa STNK saja ya. Dan juga mengetahui nomor polisi dan nomor mesin dan juga nomor rangka kendaraan, Anda sudah dimudahkan untuk membayar pajak dengan menggunakan layanan ATM Samsat Kris, pendengar. Baik, itu tadi informasi terakhir ya yang Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pertanyaan dari Bu Ratna akan kami teruskan. Ini sampai saat ini apakah sudah ditanggapi rekan Leni? Belum ya?
1: Belum ya. Ini... Tapi kita sudah. Aha.
0: Sudah meneruskan ya? Ya. Oke, baik. Ini masih ditunggu juga oleh rekan Fahri ya di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Mungkin nanti bisa dihadirkan di Halo RRI berikutnya hari
1: Rabu
0: ya. Hari Rabu. Jamnya
1: semoga
0: sama.
1: Semoga sudah ada jawabannya.
0: Semoga sudah ada jawaban. Dan semoga udah terselesaikan masalah itu sebelum hari Rabu ya. Jadi teman-teman yang mobilitasnya mengarah atau menggunakan jalan tersebut ya itu tidak susah-susah lagi ya untuk melewati di kawasan depan traffic light di alun-alun Surabaya. Mungkin untuk terakhir Leni, mungkin ada yang disampaikan?
1: Ya, harapan kita apa yang sudah di apa namanya permasalahin sama masyarakat yang di luar sana yang sudah masuk di Halo RRI cepat terselesaikan, cepat diperbaiki, cepat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait begitu.
0: Oke, baik. Ya, saat ini 9:53 menit waktu Indonesia Barat dan saatnya Dini Wardani pamit ya dan juga rekan-rekan yang ada di Halo RRI di pagi hari ini. Terima kasih rekan Leni Maulana yang sudah menemani. Ada rekan Fahri dan juga rekan Nita Silvia, terima kasih yang mondar-mandir dengan telepon-telepon gitu ya untuk menyambungkan untuk jawaban-jawaban karena ini belum angkat juga teleponnya ya. Dan saat ini sudah di menit ke-54 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar pagi hari ini, hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Dini Wardani pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Siang di edisi 24 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di siang hari ini. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar atau informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, jangan lewatkan ya. Nanti program berbagai program menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi yang nanti sudah kami rangkum ya. Kabarnya BMKG mendeteksi ada 1.923 titik panas di Papua Tengah dan terbanyak itu adalah di Nabire. Tidak hanya kabar itu saja, kabar lain yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk mewaspadai perubahan cuaca di Indonesia, pendengar. Kalau untuk kota Surabaya sih diperkirakan hari ini berawan begitu ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Dan ekonom mengungkap bahwa dampak ekonomi karhutla di tengah resiko El Nino akan juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami bila Anda punya kabar, kabar informasi atau apapun di luar sana begitu ya. Anda bisa langsung kirimkan pesan singkatnya atau bahkan menghubungi kami baik di 5345474 atau 081331494992. Barangkali ada giat begitu ya yang dilakukan oleh masyarakat begitu yang kemudian tidak terpantau oleh kami, maka Anda bisa kirimkan atau sampaikan pesannya melalui pesan singkat, voice note, atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang kami siapkan. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan terlebih dahulu informasi berikut ini untuk Anda.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 24 Agustus tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Heri Kusdiantoro bin Kuswa umur 42 tahun agama Islam pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sememi Baru 9 nomor 74 RT 005 RW 009 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 14 September tahun 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2297/PDT.G/2026/PA.SBY antara Ruth Wijayanti binti Eko Priyono sebagai penggugat dan Heri Kusbiantoro bin Kuswa sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini. Pendengar, warga Surabaya ini perlu mewaspadai adanya perubahan cuaca ya. Hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan begitu pada hari Senin 24 Agustus 2026. Meski tidak masuk wilayah yang diperkirakan diguyur hujan, perubahan cuaca tetap perlu diwaspadai masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Herovita, Prakirawan BMKG, mengatakan bahwa sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang berbeda pada hari ini. Dan untuk wilayah barat Indonesia, hujan intensitas sedang itu berpeluang terjadi di Padang, sementara hujan petir perlu diwaspadai di Medan dan Tanjung Selor. Hujan ringan juga diperkirakan mengguyur Pekanbaru, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pontianak. Sementara itu, Surabaya menjadi salah satu kota besar yang diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Kondisi serupa berpotensi terjadi di sejumlah kota lainnya, mulai dari Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, hingga Samarinda. Pendengar, untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir, yaitu di Medan dan Tanjung Selor. BMKG juga mengingatkan potensi asap atau kabut di Banjarmasin serta udara kabur di Palangkaraya. Dan untuk wilayah timur Indonesia, hujan ringan berpotensi terjadi di Mamuju, sementara Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan, berawan hingga berawan tebal. Potensi asap atau kabut juga perlu diwaspadai di Kendari, Nabire, dan Jayawijaya. Dan BMKG menegaskan perakiran tersebut merupakan gambaran umum kondisi cuaca dan masyarakat khususnya warga Surabaya dapat memantau perkembangan cuaca secara berkala melalui aplikasi Info BMKG dan akun media sosial resmi @infoBMKG yang lebih lengkap dan diperbarui setiap jamnya.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ada kabar untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Pendengar siap menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayuarta 0896-3008-93x0, SP Tuban Witra 0896-1604-5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan bagaimana cuplikan perbincangan di kesempatan kali ini ya. Pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas umum yang ramah difabel, tetapi juga dari terpenuhinya hak atas pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Karena itu, upaya mewujudkan kota yang inklusif perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Anas Yusuf, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Surabaya, menilai masih ada sejumlah hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi secara optimal. Salah satunya terkait kesempatan kerja yang belum sepenuhnya mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian penyandang disabilitas. Ia berharap komitmen pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diperkuat melalui implementasi kebijakan yang lebih nyata. Dengan demikian, Surabaya tidak hanya menghadirkan fasilitas yang lebih aksesibel, tetapi juga mampu mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi seluruh penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan. Pendengar, kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Anas Yusuf, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI Surabaya.
1: Kita ingin juga mengetahui gambaran-gambaran yang ada berkaitan dengan pemenuhan hak-hak teman-teman difabel begitu Pak Yusuf. Karena kalau di Surabaya kita melihat ya upaya dari pemerintah kota Surabaya melakukan pemenuhan hak berkaitan dengan sarana, fasilitas sampai saat ini diupayakan yang terbaik. Tapi

0: Bagaimana dengan pemenuhan hak-hak lainnya, seperti halnya pendidikan, pemberian kerja, jaminan kesehatan? Seperti apa, Pak Yusuf?
1: Seperti masalah pekerjaan, pemenuhan ekonomi. Ini selalu mentok. Kayak seperti pekerjaan, kita bisa, pernah audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Industri Pemkot Surabaya. Kita minta pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, yaitu pemenuhan tenaga kerja untuk disabilitas, di mana 2% untuk instansi pemerintah maupun BUMN, dan 1% untuk swasta. Tapi kenyataannya kan di lapangan, jangankan yang swasta 1%. Pemkot Surabaya aja kan nggak sampai 2%. Nah itu kita minta agar dilaksanakan. Tapi mereka lalu bilangnya ya tidak ada petunjuk pelaksananya dan petunjuk teknisnya. Terus juga kesehatan, bagaimana kita memberikan kesehatan BPJS yang sekarang kan ada yang ditanggung oleh pemerintah. Nah itu kan tidak semua menerima BPJS kesehatan yang gratis itu. Hanya yang kalau di puskesmas mungkin gratis, tapi bagaimana kalau di rumah sakit? Lalu pendidikan, apakah pendidikan ini seluruhnya gratis kan enggak? Masih ada yang bayar. Bagaimana untuk disabilitas? Kita tahu bahwa ekonomi disabilitas itu kan nyun sewu nggih, menengah ke bawah. Bagaimana bisa meng-backup, meng-cover untuk itu? Terus fasilitas juga seperti yang kemarin terjadi di jembatan penyeberangan di depannya jembatan merah itu, itu kan nggak berfungsi juga.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 24 Agustus tahun 2026. Atas nama Diana Emunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Bagus Satria Antariksa bin Sugeng Wiono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kendang Sari nomor 46, RT 004, RW 005, Kelurahan Kendang Sari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2336/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nina Puspita binti Sutrisno sebagai penggugat dan Bagus Satria Antariksa bin Sugeng Wiono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lain yang juga sudah kami rangkum untuk Anda di hari ini berkaitan dengan dampak karhutla. Jadi kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah meningkatnya resiko El Nino dinilai berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar daripada nilai hutan atau lahan yang tertukar. Fahrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia mengatakan dampak karhutla dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga produktivitas masyarakat. Bencana itu punya multiplier effect yang sering tidak terlihat pada hari pertama. Awalnya mungkin kebakaran lahan, setelah itu muncul masalah kesehatan, aktivitas kerja terganggu, sekolah terganggu, transportasi terganggu, dan pada akhirnya kegiatan ekonomi dan daya hidup masyarakat ikut melemah. Menurutnya, kabut asap akibat karhutla dapat meningkatkan gangguan pernafasan sekaligus mendorong kenaikan biaya kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk, kegiatan belajar mengajar juga berpotensi terganggu dan produktivitas pekerja dapat menurun. Dampaknya tidak berhenti pada aktivitas masyarakat. Gangguan jarak pandang akibat asap dapat mempengaruhi penerbangan dan transportasi, distribusi barang, perdagangan lokal, hingga kegiatan ekonomi harian juga berisiko ikut terdampak. Di daerah yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian misalnya, kondisi kering berkepanjangan akibat El Nino juga dapat memperbesar tekanan. Ketersediaan air dan produksi pangan berpotensi menurun jika kondisi tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Fahrul menilai penurunan produksi pangan pada akhirnya dapat memberikan tekanan terhadap harga sekaligus mengurangi pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu pihaknya menilai pencegahan bencana tidak semata-mata berkaitan tentang atau tidak berkaitan dengan aspek sosial dan keselamatan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Transformasir karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami hadirkan kembali kabar untuk Anda di kesempatan kali ini. Jadi kabarnya BMKG ini mendeteksi adanya 1923 titik panas, pendengar, di Papua Tengah dan terbanyak itu ada di Nabire. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi 1923 titik panas atau hotspot di Papua Tengah sepanjang 10 hingga 22 Agustus 2026. Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak mencapai 1069 titik. Husein Kamadi, Kepala BMKG Nabire, mengatakan dari total titik panas yang terdeteksi sebanyak 273 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, 1.537 titik kategori sedang, dan 113 titik kategori tinggi. Menurutnya, rendahnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir membuat kondisi lahan semakin kering dan mudah terbakar. Analisis BMKG dalam tiga dasar yang terakhir juga menunjukkan curah hujan berada pada kondisi sangat rendah. Ketersediaan sumber air di Nabire pun ikut menurun. Dan kondisi itu membuat vegetasi dan lahan semakin mudah terbakar. BMKG juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan segera berkoordinasi dengan BPBD atau instansi terkait jika menemukan titik api. Masyarakat juga diingatkan tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di semak atau lahan kering. Selain meningkatkan resiko kebakaran, banyaknya titik panas mulai berdampak pada kondisi udara di Nabire. BMKG saat ini belum memiliki stasiun Global Atmosphere Watch di Papua Tengah untuk mengukur kualitas udara secara langsung. Husein menjelaskan partikel asap dan debu bisa bertahan di atmosfer selama belum terjadi hujan dan kondisi itu berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan hadir kembali dengan menyajikan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
2: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
2: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
2: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper, no space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Ruter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami
3: sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
4: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
3: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro TV.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Poin baru, Karim Adeyemi mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protogerer, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Posmenur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya.
8: 41 juta.
9: Juta.
8: Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter untuk mobil.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, tapi sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar,
8: yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga itu.
8: Makin banyak semakin bagus. Nah,
9: itu teknologi itu harus tek paling mandiri.
8: Ya.
9: Dan tek teknologi paling mandiri butuh aku alirin ke paling mandiri.
8: Ya. Ya. Ya. Ya.
9: Iya mungkin UMC. Ya.
8: Kemudian
9: pesawat UMC dari udara bisa. Ya. Tambah. Awan bagus
8: ya. Awan.

adalah BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla, dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi

0: juara usai menaklukkan Jessica Pegula di Partai Puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
2: First, I have to start with you, Francis.
3: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
1: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di Partai Puncak.
4: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
1: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita menyimak sebuah komposisi dari Andra and the Backbone. Kendati tidak semua lagu yang bisa kami hadirkan seutuhnya untuk Anda. Pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan ragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, kalau saat ini Anda tengah persiapan ya, mau istirahat makan siang, jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau Anda ini tipikal masyarakat yang memang sukanya beraktivitas di luar begitu ya dan butuh asupan banyak vitamin, maka jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin sebagai daya tahan tubuh ya. Karena lagi musim flu, batuk yang nggak kelar-kelar ya, seminggu nggak cukup seperti halnya pendengar kita begitu ya beberapa waktu yang lalu, kemarin lebih tepatnya, yang kemudian Abah Awi ini sudah sekitar satu minggu itu nggak sembuh-sembuh gitu ya, padahal udah ke dokter, udah pakai tradisional juga tapi tidak kunjung sembuh ya. Jadi daya tahan tubuhnya ini yang harus benar-benar diperkuat begitu pendengar. Kalau sudah satu rumah, satu orang yang kemudian kena flu begitu ya, biasanya itu akan nular yang sama yang lainnya begitu. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai satu hal begitu ya, soal konsumsi garam. Mungkin ada di antara Anda yang juga tahu bahwa ada batasan tertentu untuk bisa mengkonsumsi garam gitu ya. Kalau Anda menemukan tanda-tanda seperti tanda-tanda tertentu begitu ya. Jadi tubuh bengkak, sering sakit kepala, haus luar biasa, sering buang air kecil ya. Itu tanda-tanda tubuh kelebihan garam ya. Dan Anda harus mulai menyetop untuk bisa mengkonsumsi garam atau batasi konsumsi garam harian. Pendengar, garam memang dapat ditemukan di hampir semua makanan dan minuman. Agar tidak muncul masalah kesehatan, Anda bisa memperhatikan batas konsumsi garam harian. Masakan tidak akan sedap tanpa garam. Harus diakui memang, garam ini menempati posisi penting di dapur. Pun bahan satu ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan. Meski umum digunakan, tapi Anda harus tetap mengendalikan konsumsi garam sebab ada banyak masalah kesehatan mengintai. Garam terdiri dari 40% natrium dan 60% klorida. Keduanya merupakan mineral penting untuk fungsi tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf, serta menjaga keseimbangan air dan mineral tubuh. Kementerian Kesehatan menganjurkan bahwa konsumsi garam harian sebaiknya tidak lebih dari 2.000 mg natrium atau 5 gram per hari, setara dengan 1 sendok teh kecil natrium atau sodium. Kenapa konsumsi garam itu perlu dibatasi? Karena konsumsi garam berlebihan akan berdampak buruk terhadap kesehatan, terutama memicu sejumlah penyakit tidak menular. Anda mungkin sering mendengar kaitan antara konsumsi garam berlebihan dan hipertensi alias penyakit darah tinggi. Namun sebenarnya tidak hanya itu ya. Jadi sejumlah riset menemukan ada kaitan antara diet tinggi garam dengan resiko lebih tinggi terkena kanker perut. Orang dengan asupan tinggi garam 2 kali lipat lebih beresiko terkena kanker perut. Oleh karenanya, sebaiknya perhatikan batas konsumsi garam harian agar terhindar dari masalah kesehatan. Sementara itu Anda bisa mengenali ciri kalau Anda sudah kelebihan konsumsi garam pendengar. Jadi kalau menemukan tanda ini sebaiknya kurangi atau stop dulu asupan garam. Apa saja itu? Yang pertama adalah tubuh bengkak. Jadi kelebihan garam itu bikin tubuh menahan air. Kelebihan cairan ini tersimpan di jaringan sehingga timbul bengkak dan juga kembung. Kemudian yang kedua adalah sering sakit kepala. Kelebihan natrium pada garam membuat keseimbangan cairan tubuh kacau. Natrium pun banyak dibuang lewat cairan sampai timbul dehidrasi. Karena kehilangan banyak cairan, otak berkontraksi lalu memicu sakit kepala. Haus luar biasa juga menjadi salah satu tanda bahwa banyak konsumsi garam membuat mulut cenderung kering dan kehausan. Kemudian sering buang air kecil. Anda bisa bolak-balik ke toilet beberapa kali dalam sehari. Nah, ngidam makanan asin, terbiasa banyak makan makanan asin, bikin Anda ingin makan asin terus-menerus. Jadi, kalau Anda sudah mendapati beberapa tanda yang muncul dalam diri berupa tubuh bengkak, sering sakit kepala, haus luar biasa, sampai sering buang air kecil, maka bisa jadi tubuh Anda sudah memberikan tanda bahwa kelebihan garam dan harus ada
cara untuk mengendalikannya. Bisa stop terlebih dahulu atau membatasi konsumsi garam harian Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak ya bagaimana cuplikan perbincangan begitu saat saya berbincang bersama dengan teman-teman Kejari Mojokerto. Jadi mekanisme pelaporan kasus bullying itu dapat dilakukan sesuai lokasi kejadian, mulai dari lingkungan sekolah hingga masyarakat. Dalam wawancara bersama Jaksa Pratama Kasupsi 1 Seksi Intelijen Kejari Mojokerto, Bapak Fahri Dohan Mulyana SHMH menjelaskan bahwa jika bullying terjadi di sekolah, laporan dapat disampaikan kepada guru atau guru BK untuk ditindaklanjuti melalui pembinaan. Sementara di lingkungan masyarakat, pelaporan itu dapat dilakukan melalui RT, kepala desa atau lurah sebagai pihak pembina di wilayah. PA juga menambahkan pada tahap awal, kasus bullying umumnya masih bisa diselesaikan melalui pendekatan pembinaan dan sosialisasi sebelum masuk pada penanganan hukum jika sudah mengarah pada tindak pidana. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di kesempatan siang hari ini.
1: Pak Fahri, kalau mekanisme pengaduan begitu ya Pak ya, bagi mereka yang menjadi korban begitu, itu seperti apa sih Pak? Mungkin ada para pendengar yang juga belum mengetahui sebenarnya mekanisme pelaporannya kalau ingin menyampaikan bahwa ini loh ada bullying di seputar lingkungan sekolah begitu atau lingkungan rumah misalnya.
2: Nah, kalau ini kan apa ya, berkaitan dengan tempatnya ini kan cakupannya luas ya. Kalau mungkin di sekolah itu bisa menyampaikan ke pihak guru, dalam ini nanti yang melakukan penindakan mungkin guru PP. Tapi kalau mungkin di lingkungan rumah, selain ketua RT dalam hal ini fungsinya melakukan kerukunan dalam hidup bertetangga, bisa dilaporkan ke kepala desa ataupun kepala kelurahan, karena ada fungsi pembinaan masyarakat di situ. Jadi mungkin nanti ada disosialisasi, di semacam diberi wejangan lah, agar tidak tercipta kondisi bullying sendiri, karena memang hal itu bisa, hal awal mula bullying itu bisa dilaporkan karena harus sudah jadi tindak pidana dulu. Kalau masih baru ejek-ejekan, belum istilahnya, kalau belum, ini kan konteksnya anak ya, belum terjadi sampai proses penganiayaannya, nah itu memang belum bisa dilakukan penindakan. Dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan penindakan awal mula laporannya. Tapi kalau masih berupa pengen bagaimana caranya mengadu, itu memang harus peka antara aparatur desa, aparatur RT maupun aparatur sekolahnya untuk melakukan semacam memberikan sosialisasi kepada pelaku. Pelaku dalam ini orang yang melakukan bullying terhadap di mana bullying itu terjadi. Kan kalau terjadinya di lingkungan masyarakatnya kan ada kewajiban RT maupun kepala desa, seperti itu.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kabar lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Kalau Anda tipikal orang yang suka banget sarapan ya, apakah Anda kalau sarapan itu bukan nasi kalau pagi? Lebih ke camilan, roti, sereal, dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa makanan tersebut itu bisa jadi hanya akan menunda lapar sesaat begitu ya. Yang kemudian belum selang berapa jam itu udah lapar lagi. Nah, jadi sarapan ini seharusnya menjadi salah satu waktu makan untuk mengisi energi sebelum memulai beraktivitas. Tapi terkadang perut itu sudah kembali terasa lapar meski baru beberapa jam makan. Kok bisa? Bukan selalu karena porsinya kurang, komposisi makanan yang disantap juga bisa mempengaruhi seberapa lama rasa kenyang bertahan. Sarapan yang minim protein dan serat misalnya cenderung tidak memberikan rasa kenyang selama makanan dengan komposisi yang lebih seimbang. Sejumlah penelitian pun menemukan bahwa jenis dan tingkat pemrosesan makanan dapat mempengaruhi rasa lapar setelah sarapan. Ada beberapa jenis makanan pendengar yang berpotensi membuat rasa kenyang bertahan lebih singkat. Yang pertama adalah sereal sarapan yang minim protein. Sereal ini memang praktis ya untuk sarapan, tetapi jenis sereal tertentu bisa kurang mengenyangkan jika kandungan proteinnya rendah dan sebagian besar porsinya berasal dari karbohidrat. Studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Food Sciences and Nutrition membandingkan sarapan berbahan telur yang tinggi protein dengan sarapan sereal yang kandungan proteinnya lebih rendah. Hasilnya, peserta yang mengkonsumsi sarapan berbahan telur merasa lebih kenyang dan mengkonsumsi sekitar 135 kalori lebih sedikit pada waktu makan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah roti putih atau makanan berbahan tepung olahan. Jadi roti putih bukan berarti harus langsung dicoret dari menu sarapan. Yang perlu diperhatikan adalah ketika sarapan hanya mengandalkan makanan berbahan tepung olahan tanpa cukup protein dan serat. Nah, komposisi seperti ini berpotensi membuat rasa kenyang bertahan lebih singkat dibandingkan sarapan yang mengkombinasikan karbohidrat dengan protein dan serat. Nah, roti dapat dipadukan dengan sumber protein seperti telur atau makanan lain yang kaya protein, serta ditambah buah atau sayuran sebagai sumber serat. Kemudian, ada juga pastry, donat, dan kue manis. Ini juga bisa jadi andalan biasanya kalau misalnya pengen sarapan yang sat-sat, tapi ternyata di balik itu hanya menunda lapar beberapa jam saja ya, mengenyangkannya beberapa jam saja. Kemudian Anda akan merasa lapar di jam-jam tertentu. Nah, donat, pastry atau kue manis memang mudah menjadi pilihan saat sarapan, terutama ketika sedang terburu-buru. Makanan seperti ini umumnya mengandung karbo dan gula, sementara kandungan protein serta seratnya relatif rendah. Dan kombinasi tersebut membuat makanan manis belum tentu memberikan rasa kenyang yang bertahan lama. Kemudian sarapan yang didominasi makanan ultra proses seperti sosis, nugget, begitu ya. Kalau misalnya bikin sendiri sih oke, tapi kalau misalnya udah dalam bentuk frozen, ada kalanya ini yang kemudian hanya menunda lapar sesaat begitu ya. Jadi tingkat pemrosesan makanan itu juga mulai mendapat perhatian dan penelitian mengenai rasa lapar pendengar. Jadi studi yang diterbitkan dalam International Journal of Obesity juga membandingkan sarapan berbahan makanan olahan dengan sarapan yang didominasi ultra processed food atau UPF. Peserta yang mengkonsumsi sarapan UPF melaporkan rasa lapar yang lebih tinggi dan menunjukkan respon insulin yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang mengkonsumsi sarapan berbahan makanan olahan biasa. Jadi artinya rasa kenyang setelah makan itu tidak hanya berkaitan dengan jumlah kalori, karakter dan tingkat pemrosesan makanan juga mungkin ikut berperan di dalamnya. Lalu juga ada sarapan yang hampir tidak mengandung protein. Nah, ini mungkin salah satu hal yang perlu diperhatikan jika mudah lapar setelah sarapan pendengar. Karena protein dapat membantu meningkatkan rasa kenyang. Pada anak remaja juga menemukan bahwa sarapan tinggi protein berkaitan dengan rasa lapar yang lebih rendah dan rasa kenyang yang lebih tinggi. Lantas sarapan seperti apa kira-kira yang lebih mengenyangkan? Jadi daripada sekedar mencari makanan yang bisa membuat perut penuh, komposisi sarapan itu juga perlu diperhatikan.
Jadi protein dan serat menjadi dua komponen yang cukup konsisten dikaitkan dengan rasa kenyang. Misalnya, telur bisa dipadukan dengan buah, sayuran, roti gandum, atau sumber serat lainnya. Kemudian sarapan dengan sekitar 30 gram protein dari telur menghasilkan rasa kenyang yang lebih tinggi dan membuat peserta mengkonsumsi lebih sedikit makanan pada waktu makan berikutnya. Dan rasa lapar setelah sarapan itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang masuk ke perut, tapi apa yang ada di dalam piring juga penting. Jadi sarapan yang memiliki sumber protein dan serat cenderung menjadi pilihan yang lebih masuk akal untuk membantu mempertahankan rasa kenyang dibandingkan sarapan yang hanya mengandalkan makanan manis atau karbo olahan.

0: Dengar, tahukah Anda bahwa UMKM dinilai perlu memiliki identitas yang kuat agar mampu bertahan dan bersaing di tengah pasar yang semakin luas dan serba cepat, terutama di era digital. Pelaku UMKM, Monica Hartono menegaskan pentingnya menentukan nilai pembeda sejak awal dalam sebuah produk, meskipun bahan atau jenis usaha yang dijalankan serupa dengan pelaku lainnya. Menurutnya, keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga pada karakter dan ciri khas yang membuat brand mudah diingat masyarakat. Monica juga mengingatkan tantangan terbesar UMKM saat ini adalah kecenderungan mengikuti tren atau arus viral tanpa mempertahankan identitas utama. Ia menilai inovasi boleh mengikuti perkembangan zaman, namun tetap harus menjaga core atau nilai inti usaha agar UMKM dapat bertahan dalam jangka panjang. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan saya bersama dengan pelaku UMKM Ibu Monica Hartono berikut ini.
1: Bagaimana sih Bu cara begitu ya untuk menciptakan UMKM yang memiliki nilai karakter atau ciri yang kuat begitu ya, karena UMKM itu kan banyak ya Bu ya.
2: Benar.
1: Kemudian juga ketika berbicara mengenai produk itu kadang-kadang ada yang sama.
2: Benar.
1: Walaupun dari rasa, kualitas itu pasti berbeda. Gitu.
2: Benar. Mungkin dari ini dulu, kita harus paham dulu dengan apa sih yang mau kita jual gitu ya. Mulai dari produk, kalau kita bicara produk di apalagi Surabaya yang pasarnya begitu luas, pembelajaran juga gampang kita dapatkan. Bahan atau apa yang kita jual itu sangat memungkinkan untuk sama dengan yang lain. Tapi setidaknya harus ada satu dua hal yang menjadi nilai pembeda gitu, dengan yang lain supaya ketika orang memikirkan satu produk, mereka akan langsung, oh ya, ini loh brand yang ini loh, itu akan lebih survive di masa sekarang mungkin gitu.
1: Nah, di era digital seperti saat ini begitu ya, semua serba cepat, semua serba mudah begitu.
2: Benar.
1: Ya, dan semua serba apa yang kita mau itu pasti bisa dilakukan.
2: Benar.
1: Begitu ya. Sebenarnya kalau tantangan terbesar UMKM yang ada begitu dalam membangun karakter itu bagaimana sih Bu?
2: Kalau menurut saya tantangan terbesarnya adalah untuk nggak ngikutin arus yang terlalu ngeflow gitu ya dengan arusnya. Karena kadang kita kepengen ikut yang viral, terus akhirnya meninggalkan identitas asli kita. Itu menjadi satu tantangan tersendiri untuk kita punya kontrol terhadap itu. Karena kalau enggak, kayaknya kita ngikutin sesuatu yang viral itu juga bahaya gitu. Kalau ikut viral, viral selesai, nah kita gimana nih? Mau selesai apa mau lanjut nih? Nah, kayaknya itu menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi harus benar-benar paham dengan apa yang kita punya, apa yang kita mau, terus gimana nih cara kita bertahan di sini. Ngikutin viral boleh, tapi tetap harus ada core-nya.
1: Jadi ketika kita sudah memilih produk kita, begitu ya, kita harus pertahankan bagaimanapun dan apapun caranya begitu ya.
2: Menurut saya begitu. Jadi harus ada satu dua poin yang kita tetap stay, tapi di lain sisi mungkin variasinya yang bertambah, mungkin cara marketingnya yang ngikutin atau cara pendekatannya ngikutin yang lagi viral itu supaya kita lebih ngena ke masyarakatnya. Tapi kalau semuanya ngikutin, susah juga nih, training karyawannya sulit, costingnya akan sulit, biayanya habisnya banyak juga, malah sulit untuk bertahan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini cukup panas ya di luar sana. Kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini juga ya melakukan aktivitas untuk kunjungan misalnya ke beberapa proyek dan lain sebagainya. Mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan keinginan Anda. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan berkaitan dengan kasus karhutla yang kabarnya kasus kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia belakangan yang menimbulkan dampak luas baik terhadap manusia, fasilitas publik, hingga ekosistem bisa dikualifikasikan sebagai terorisme lingkungan. Hal itu ditegaskan oleh Prof. Suparto Wijoyo, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Erlangga UNER Surabaya. Beliau menilai peristiwa karhutla yang terus berulang setiap tahun ini menunjukkan persoalan lingkungan Indonesia bukan terletak pada kurangnya regulasi, tapi pada lemahnya penegakan hukum. Dengan KUHP baru yang rumusannya ada di pasal 600 dan 601, peristiwa ini harus dikualifikasi bagian dari kejahatan terorisme lingkungan. Yang dulu rumusan dari KUHP semacam itu dimasukkan dalam rumusan Undang-Undang Antiterorisme sejak tahun 2004. Pendengar, Prof. Parto mengatakan bahwa sedikitnya ada tiga aspek yang menjadi dasar argumentasi kasus karhutla ini bisa disebut sebagai terorisme lingkungan. Yang pertama adalah dampak yang ditimbulkan bersifat massal. Korban bukan hanya manusia yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap tetapi juga satwa, tumbuhan, serta seluruh keanekaragaman hayati di kawasan yang terbakar. Dan peristiwa ini sudah memenuhi persyaratan mass of people, korbannya massal. Massal dari sudut pandang manusia yang kena ISPA berapa, dan itu sudah bisa dicek bahwa ribuan orang yang terkena ISPA. Aspek kedua adalah menurut Prof. Parto, yaitu terganggunya akses dan fasilitas publik. Pihaknya mencontohkan kabut asap karhutla bisa mengurangi jarak pandang, sehingga berdampak mulai ke transportasi darat hingga penerbangan. Tentu saja aktivitas ekonomi maupun pelayanan masyarakat juga bisa ikut terganggu. Dan pendengar, sementara aspek ketiga yaitu faktor lingkungan hidup. Jadi guru besar hukum lingkungan itu menyebut dampak pada lingkungan akibat pembakaran lahan ini sangat luas. Atas dasar itulah, Suparto menilai pendekatan hukum terhadap karhutla perlu lebih keras dibandingkan sekedar melihatnya sebagai peristiwa kebakaran biasa. Jadi kalau membaca pasal 600 dan 601 KUHP baru, pihaknya berharap Kapolri, Jaksa Agung, dan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup bergandengan tangan yang sudah mengidentifikasi korporasi yang terlibat pembakaran itu untuk diterapkan kejahatan terorisme karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 600 dan pasal 601 KUHP yang baru. Dan menurut Prof. Parto, Indonesia sebetulnya punya regulasi lingkungan yang sangat banyak, mulai aturan kehutanan, air, sumber daya, alam hayati hingga mekanisme pertanggungjawaban hukum seperti strict liability. Tapi kelengkapan aturan yang itu belum mampu menghentikan kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan yang terus berulang di berbagai wilayah.

0: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.
1: Tahukah kamu, kami tetap atau backworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Pendengar, nanti pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan program yang paling Anda nanti dan Anda tunggu, yaitu Musik Kita 100% Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, tapi lagunya sudah kita siapkan ya. Lagunya sudah kami siapkan, sehingga Anda bisa request lagu-lagu yang Anda inginkan sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh Music Director. Karena kemarin kan Sabtu Minggu sudah nih lagunya bebas ya. Besok tanggal merah bebas lagi. Aman ya pendengar, kalau misalnya bebas banyak banget yang masuk ya, sampai kadang-kadang nggak bisa keputar seutuhnya begitu ya. Tapi jangan khawatir, lagu-lagu yang selalu Anda minta kami upayakan untuk bisa terputar seluruhnya. Pendengar, bagi Anda begitu ya yang barangkali mungkin ingin punya kesempatan juga begitu ya, untuk magang ya, magang HUB Batch 2. Ini Kemnaker buka pendaftarannya pada 31 Agustus 2026. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker membuka pendaftaran calon mitra penyelenggara program magang nasional atau magang HUB Batch 2 angkatan 2 tahun 2026 hingga 31 Agustus 2026. Yasirli Menakar mengatakan pendaftaran dibuka bagi perusahaan serta kementerian lembaga yang ingin menjadi mitra penyelenggara pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi. Menurutnya, keterlibatan perusahaan dan kementerian lembaga penting untuk memperluas kesempatan bagi lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk menjadi mitra penyelenggara, calon mitra ini wajib memiliki akun siap kerja dan menunjuk satu pegawai yang terdaftar dalam wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan atau WLKP sebagai admin penyelenggara pemagangan pendengar. Dan pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui laman Magang HUB dengan melengkapi sejumlah persyaratan seperti nomor induk berusaha atau NIB atau kode pendaftaran WLKP, data pimpinan perusahaan, surat penunjukan admin, serta surat pernyataan kesediaan menjadi mitra penyelenggara. Selain mendaftar sebagai mitra, perusahaan juga wajib mengusulkan program pemagangan yang memuat posisi yang tersedia, persyaratan program studi, kemudian lokasi, kemudian jumlah kebutuhan peserta, deskripsi posisi, serta jumlah hari pemagangan dan hari libur dalam satu minggu. Dan seluruh pendaftaran dan pengusulan program akan diverifikasi pada 1 hingga 3 September 2026. Jadi setelah proses pendaftaran dan pengusulan program, nantinya akan dilakukan verifikasi terhadap calon mitra penyelenggara. Dan hasil verifikasi tersebut menjadi dasar penetapan mitra penyelenggara pemagangan sebelum kemudian diumumkan melalui laman Magang HUB. Setelah mitra ditetapkan, pendaftaran akan dibuka pada 3 hingga 8 September 2026. Selanjutnya, mitra penyelenggara melakukan rekrutmen dan pengusulan peserta pada 9 hingga 15 September 2026. Dan peserta yang sudah diusulkan kemudian mengikuti proses seleksi dan penetapan pada 16 hingga 18 September 2026. Dan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 18 September 2026. Jadi, untuk peserta ini masih dibuka pada 16 hingga 18 September ya pendengar. Ini masih dicari untuk ininya, lebih ke mitra. Mitra untuk baik itu perusahaan swasta atau bahkan kementerian dan lembaga. Tapi banyak juga sih yang menyampaikan bahwa susah diakses. Kemudian juga ada banyak hal begitu ya yang kadang kalau sudah masuk ke apa namanya webnya, itu nggak bisa ngupload sesuatu begitu ya. Jadi karena itu ada tahapan-tahapannya, kemudian ada juga yang terkendala universitasnya itu ternyata tidak terdaftar di Dikti begitu ya, dan masih banyak lagi. Jadi ada banyak kendala yang kadang-kadang dihadapi oleh peserta begitu, karena kebetulan teman saya sendiri juga mencoba untuk ikut magang tersebut, ternyata juga banyak hal yang kurang pas begitu ya. Jadi ada banyak kendala yang dihadapi sehingga akhirnya posisi untuk menjadi pegawai magangnya atau mendaftar magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan ini mandek begitu ya. Karena ada berbagai macam kendala yang dihadapi. Apakah Anda juga mendapati hal demikian begitu ya?
baik itu Anda sendiri atau bahkan putra-putri Anda yang kebetulan juga tertarik dengan magang yang diselenggarakan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz. Nanti kami akan hadirkan bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Jadi jangan lewatkan, nanti pada pukul 13:30 kami akan hadirkan program 100% Indonesia atau musik kita 100% Indonesia ya. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, saya juga akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana program feature atau dokumenter yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini, pendengar. Tentang apa hari ini? Nanti saya akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana berkaitan dengan sebuah feature dari rekan Benny Hermawan dan juga Ermina Jane, Dua Warna Kali Surabaya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Tapi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira tahun 2024, dari penerbit Litera Mediatama. Kisah Rama dan Julia, karya Huraira, menghadirkan cerita cinta remaja yang tidak sekedar manis, tetapi juga syarat makna. Melalui tokoh Julia Gandes Larasati, pembaca diajak menelusuri pergulatan seorang remaja yang tumbuh di tengah kuatnya tradisi Jawa. Kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun di balik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, Kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik. Demikian esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, kami hadirkan paket feature atau dokumenter untuk Anda ya, bersama dengan rekan Benny Hermawan dan juga Ermina Jane mengenai dua warna kali Surabaya. Setelah itu nanti kita akan hadir kembali menyapa Anda untuk program musik kita 100% Indonesia pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ekspedisi susur sungai menemukan sampah dan limbah industri yang menjadi ancaman serius Kali Surabaya. Beni Hermawan, reporter RRI Surabaya bersama tim patroli air melakukan penelusuran. Sejauh mana hasil yang ditemukan dan ancaman limbah di Kali Surabaya? Berikut laporannya.
1: Kenapa berhenti, Mas?
2: Ini dia membuang limbah.
3: Itu Mas.
2: Ini perusahaan pewarnaan, limbahnya B3.
1: Bahaya juga berarti?
2: Iya.
4: Sampai 3 derajat. Yo, saya penting dokumen. Enggak usah digarap bedeng kok. Kewenanganmu ya apa ini? Perang-perang wulan bersih kok ngene mana?
5: Ini udah sing rada kuning-kuning coklat ya.
4: Iya.
1: Kenapa berhenti, Mas? Mas?
2: Ini dia buang limbah.
3: Itu Mas.
2: Itu hitam.
5: Di sini mana?
2: Sana, paling sana.
1: Iya. Yeah. Ya, pendengar, tim patroli air menemukan dugaan pencemaran yang ada di Sungai Surabaya. Terlihat Kali Surabaya menjadi pekat dan tim patroli menilai bahwa itu diakibatkan buangan limbah yang dilakukan oleh industri.
2: Ada guntur.
1: Mengetahui buangan itu gimana, Mas?
2: Itu warnanya airnya beda, Mas. Itu kan hitam. Ini perusahaan pewarnaan, limbahnya B3.
1: Bahaya juga berarti?
2: Iya, kalau masuk air kan kesemisinya bahaya.
1: Oh, sebenarnya udah kena ini?
2: Sudah kena sanksi. Nah, ini kan hitamnya, putih jadi putih.
1: Dugaan pencemaran ini, kita melihat kondisi sungai memang berbeda. Jika di aliran lain begitu berwarna coklat, namun di salah satu pabrik ini, sungai yang ada justru berwarna hitam, pekat begitu. Dan saat ini tim patroli akan melakukan uji sampel untuk selanjutnya apakah perusahaan atau industri yang berada di Kali Surabaya ini melanggar aturan atau tidak.
2: Ini kita coba nanti membawa foto sendiri. Karena hasil labnya belum datang dan saya ingin bahwa berangkat kita sampai pulang nanti dalam kondisi yang tetap selamat.
4: Hei, pepet nanti loh. Pepet nanti itu kalau enak. Bisa munggah.
6: Ya, pendengar, saat ini kita akan menempuh jalur darat untuk mengetahui seluk-beluk pembuangan limbah yang dilakukan salah satu pabrik yang ada di kawasan Surabaya. Selamat pagi. Ya, pendengar, untuk kondisi pabrik sendiri dapat kami informasikan memang ditutup dari dalam dan digembok begitu. Memang dari pantauan kami terdengar masih ada aktivitas di dalam. Namun demikian, tidak ada satupun dari mereka yang menemui kami.
2: Kita pergi di salah satu perusahaan di Surabaya, yaitu PT Kewerjo, di mana perusahaan ini sudah kena sanksi, tetapi masih ada pembuangan. Ada pembuangan, dan kita berharap pihak aparatur yang ada bisa melakukan inspeksi masuk ke dalam, sehingga hasil yang kita temukan di lapangan itu sama dengan hasil yang ditemukan di dalam. Proses ini biar nggak berlangsung amat sangat berbahaya, karena limbah dari PT Kewerjo ini adalah pewarnaan yang tergolong di dalam limbah B3. Dan kalau sampai limbah ini terkontaminasi oleh air yang ada di Kali Surabaya, kemudian diproduksi menjadi beberapa kegiatan, contohnya seperti cuci-cuci, kemudian RPDM dan sebagainya, maka ini sangat berbahaya sekali untuk dikonsumsi oleh manusia, berbahaya sekali untuk tubuh kita. Dan kita berharap ada ketegasan dari aparatur pemerintah, baik kabupaten kota maupun provinsi, serta yang kita juga berharap nanti ada dari Polda. Polda pada hari ini juga bergabung supaya bisa masuk ke dalam PT Gawirejo, PT yang bergerak di bidang pembuatan kaos, penculupan pewarnaan yang ada di kota Surabaya. Demikian laporan pagi hari ini untuk tim patroli untuk menemukan salah satu titik pembuangan yang disinyalir atau diduga membuang langsung tanpa seizin dari pemerintah yang ada ke Kali Surabaya.
6: Ya, pendengar, apa yang disampaikan oleh Imam Rohani, koordinator tim patroli Air Jawa Timur, bisa menjadi gambaran bahwa pencemaran kali di Surabaya menjadi ancaman bagi kita semua. Dan saat ini tim patroli terus melakukan penyusuran untuk mendeteksi lebih dalam pabrik-pabrik nakal maupun warga masyarakat yang membuang seenaknya limbah di Kali Surabaya.

0: berarti menemukan lagi mas ini?
1: Iya, kita coba lihat tumbangannya.
2: Cuman karena sudah campur dengan yang lain barangkali. Karena keputih-putihan bedok.
0: Ini putih apa? Kayak minyak pak ya?
3: Putihnya, coklatnya kan
0: kayak. Oh iya minyak ya?
3: Mengapung kan?
4: Nanti
3: lagi. Saya tak kau uang tuan di.
4: Undang uang anu, nanti resmi.
5: Saya Didi Arimuko, Koordinator Garda Lingkungan, di mana menyampaikan temuan dari tim patroli air dari arah Brenginanom turun ke sungai. Nah, pada saat sekitar 500 meter dari penyusuran kami ada temuan perusahaan yang membuang limbah cairnya, di mana perusahaan itu yang dulunya bernama PT Mondrim sekarang berubah nama dengan PT Event Creator. Terlihat jelas limbah cair yang dibuat cukup deras dan baunya sangat menyengat. Namun dari tim melakukan uji sampling untuk sementara pH-nya masih bisa dikatakan normal, yaitu 6,98. Tapi yang lain BOD, COD-nya dan THS-nya harus kita lab-kan, dan proses lab-nya itu paling tidak membutuhkan waktu sekitar minimal 11 hari.

0: Lebih dari satu jam kami melakukan penelusuran. Tidak hanya Imam Rohani, di tim patroli air Jawa Timur juga terdapat beberapa elemen masyarakat dan stakeholder lainnya, termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kasih Penanganan Pengaduan, yakni Ainul Huri. Dan dalam kesempatan ini, Ainul Huri juga memberikan tanggapan terkait langkah apa yang harus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang membuang limbahnya di sungai.
1: Kalau dulu, sebelum beberapa tahun yang lalu, itu masih banyak yang kita melakukan tindakan pidana bersama Polda Jatim ataupun dengan Polres setempat. Tetapi untuk 2 tahun terakhir ini tidak ada yang dilakukan untuk pidana. Jadi walaupun ada, itu hanya sanksi administrasi. Kalau seperti ini kita tegur dulu, kita lakukan pembinaan ke mereka. Tetapi kalau memang dilakukan pembinaan tidak bisa atau tidak mengindahkan, kita akan lakukan upaya penegakan hukum di sini.

Ya, akhirnya penelusuran patroli air mendeteksi buangan limbah di Kali Surabaya sampai di titik akhir. Saat ini kami di Mlirip Mojokerto, Jawa Timur. Tim patroli air akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran sebagai upaya keberlanjutan dalam menjaga lingkungan sungai dan sekitarnya tetap bersih. Saya Benny Hermawan.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2020.

0: 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Ditunggu sebentar ya, nanti kita akan hadirkan bagaimana program musik kita 100% Indonesia yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi, tepat pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi berikut yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Besok Maulid Nabi ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu bersama setiap daerah itu pasti punya tradisi tersendiri dalam merayakannya ya. Jadi perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya diisi dengan pengajian, sholawat dan berbagai kegiatan keagamaan. Di sejumlah daerah di Indonesia, momen ini juga identik dengan aneka makanan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap hidangan bukan sekedar santapan, melainkan juga memiliki filosofi dan nilai budaya yang mencerminkan rasa syukur, kebersamaan hingga harapan akan keberkahan. Tidak heran jika makanan khas Maulid Nabi masih terus dilestarikan hingga kini. Pendengar, berikut ini ada beberapa makanan khas Maulid Nabi yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia ya. Yang pertama adalah nasi tumpeng. Jadi, nasi tumpeng ini menjadi salah satu hidangan yang paling identik dengan perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Salah satu variannya, tumpeng rasulan yang disajikan dengan nasi berbumbu gurih, ayam ingkung bumbu aren, lalapan, kedelai hitam goreng, dan rambak. Dan bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu bukanlah hidangan yang disajikan untuk acara sehari-hari. Jadi tumpeng biasanya hadir dalam peristiwa penting sebagai simbol rasa syukur dan juga doa. Kemudian ada juga ketupat sumpil. Jadi, ketupat sumpil ini merupakan hidangan khas Maulid Nabi dari Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Berbeda dengan ketupat pada umumnya yang dibungkus anyaman janur, ketupat sumpil dibuat dari beras yang dibungkus menggunakan daun bambu hingga berbentuk lima segitiga. Hidangan ini biasanya disantap bersama sambal kelapa yang gurih dan pedas. Bentuk segitiga pada kupat sumpil memiliki makna simbolis sebagai pengingat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus hubungan antar sesama manusia yang harus senantiasa dijaga. Kemudian ada juga nasi kebuli khas Betawi. Meski dikenal berasal dari Timur Tengah, nasi kebuli ini versi Betawi telah menjadi bagian dari tradisi Maulid Nabi di Indonesia. Nasi kebuli dimasak menggunakan berbagai rempah sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan aroma yang khas. Hidangan ini umumnya disajikan dalam porsi besar untuk dinikmati bersama atau dibagikan kepada masyarakat. Dan tradisi berbagi nasi kebuli saat Maulid Nabi menjadi simbol kebersamaan, kemudian kepedulian sosial, sekaligus wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga nasi suci ulam sari, pendengar. Nah, ini masyarakat Pacitan Jawa Timur nih yang memiliki tradisi menyajikan nasi suci ulam. saat peringatan Maulid Nabi. Hidangan ini berbentuk menyerupai tumpeng dengan nasi uduk sebagai bahan utama. Bagian atasnya itu dihiasi ayam ingkung, sementara bagian sekelilingnya dilengkapi aneka sayuran dan juga lauk pauk. Kemudian ada endok-endokan. Jadi endok-endokan ini merupakan tradisi khas masyarakat Banyuwangi dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini menggunakan telur rebus yang ditusuk dengan bambu kecil, lalu dihias menggunakan bunga kertas warna-warni atau yang dikenal sebagai kembang endok. Telur-telur tersebut kemudian diarak keliling desa atau kota dengan iringan musik tradisional sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat usai pengajian. Jadi itu ada beberapa hidangan khas begitu ya saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ada di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana program musik kita 100% Indonesia.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Musik Kita 100% Indonesia. Kami akan hadirkan beragam komposisi-komposisi spesial untuk Anda di hari ini sesuai dengan request Anda, tapi sudah kita siapkan. Lagunya ada apa saja banyak. Ada Serious Band, Rocker Juga Manusia. Ada Reza, Keabadian, Ruang Rindu dari Leto, Kacamata dari Afgan, Jikustik Setia, Tak Setara dari Virgon, Kau Harus Bahagia dari Semi Simorangkir, Seandainya Arela So, Kasmaran dari Pingkan Mambo, Ku Ingin Setia dari Armada, Dewa 19 dengan Sudah, Marcel Semusim. Terima kasih sudah bertahan. Ada Gea Indrawari dan Katon Bagaskar dengan judulnya Meniti Hutan Cemara. Itu adalah komposisi yang bisa direquest di kesempatan kali ini. Apakah Anda ingin bergabung bersama kami? Jangan lupa 5345474 atau 081-3314-992. Halo, ha. Selamat siang Musik Kita.
2: 100% Tembang Indonesia.
1: Baik.
2: Selamat siang Mbak Presti.
1: Selamat siang Bapak, apa kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bahaya.
2: Saya milih Ari Lasso seandainya.
1: Siap. Nanti ya, saya puterin ya Pak.
2: Ya.
1: Pak Toto sehat Pak.
2: Salahnya sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Salamnya buat Kang Kobar, Ibu Istiharo, Mbak Siti semuanya, ada Pak Mulyono juga, Bang Freddy yang ada di kawasan Merauke, Abah Wi, dan lain-lainnya.
1: Baik.
2: Mbak Presti, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selalu sehat.
1: Amin.
2: Banyak rezeki.
1: Amin.
2: Tetap semangat.
1: Amin.
2: Dan damai dengan Allah Subhanahu Ta'ala.
1: Amin. Allahumma amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Terima kasih Pak Toto yang sudah bergabung bersama kami ya. Baik, di ujung telepon ada siapa lagi yang sudah bergabung bersama kami ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Di ujung telepon ada aku.
1: Baik, apa kabar Ibu? Sehat ya?
3: Baik, sehat. Alhamdulillah. Biasa. Rutin
1: lagi
3: masak nasi.
1: Siap. Gak libur ya Bu ya?
3: Naikin tadi, sudah naik nasinya.
1: Oh, oke, baik. Gak pernah libur ya Bu?
3: Enggak, ini kalau orang kan banyak, bukan orang sini aja toh Mbak, yang orang pendatang-pendatang kan juga butuh beli. Ya, enggak, kalau orang asli sini ya ikut mulutan. Kalau orang pendatang-pendatang kan malu, enggak, bukan orang sini katanya gitu.
1: Oh, baik. Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita
3: tadi
1: siapin?
3: Aku dengar ada Pingkan.
1: Ada Pingkan Mambo Kasmaran, Bu. Mau?
3: Ya, boleh, boleh.
1: Baik, nanti tak puterin ya.
3: Tapi ini salamnya 5 aja ya.
1: Iya, 5 aja, Bu.
3: maaf yang belum tak senggol, nanti maaf. Nanti malam aja lagi.
1: Baik.
3: Tadi ada Pak Toto, terima kasih Pak Toto. Terus iku Mbak Bumus, Bu Nana, Bu Artini. Terus aku bingung ini ya. Terus Pak Edir, Pak Kobar, tambah satu, Bu Siti Rumiah, Jamsidat Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Halo, terima kasih sudah menunggu. Selamat siang Musik Kita.
4: Musik Kita. 100% Indonesia.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ali, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Mas, meskipun meskipun gak bilang wasik, saya udah tahu kok. Ya, panas banget ya Mas di Benowo?
4: Iya, sama Mbak Presti.
1: Baik, jadi sama ya. Kayaknya belum ada tanda-tanda hujan ya.
4: Iya, semoga di Kalimantan itu hujan, Kalimantan itu.
1: Iya, biar nggak ada karhutla lagi ya Mas ya. Mas, hari ini,
4: lagunya Semi.
1: Semi ya, siap nanti tak puterin ya. Semi Simorangkir, Kau Harus Bahagia ya.
4: Harus toh.
1: Iya, harus, wajib ya. Hidup cuma sekali, harus bahagia selalu.
4: Harus, apapun kondisi kita harus bahagia.
1: Mantap. Mas, lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
4: Buat, ya Allah.
1: Jangan banyak-banyak, ini yang siaran Satpol PP.
4: Oke. Oma Yanti Hartini. Bumis jadi Boyani Mimi. Mariana Keluja. Solikin Sakti.
1: Baik.
4: Satu lagi. Satu lagi.
1: Ya, oke.
4: Okay.
1: Ngerentep.
4: Oke.
1: Okay. Baik.
4: Mbak Presi Andini, terima kasih banyak. Semoga Mbak Presi Andini. Terima kasih.
1: Amin.
4: Ibarokah, melibaran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wasik. Wasik. Terima kasih. Kemudian ada siapa lagi? Halo, selamat siang musik kita.
5: Tersenyum dianya padaku, manis. Kubelai rambutnya yang hitam, sayang.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Presi Oktora.
1: Iya. Amin.
4: Jangan lupa makan siang.
1: Iya, betul.
4: Sudah bawa MPG dari rumah?
1: Belum, Bang. Nanti aja ke kantin. Ini saya kalau misalkan dinas jam segini stripping nih ya. Jadi terus-terusan, nggak ada jeda gitu ya.
4: Itu ya. Ya. Takut mambu ya, baru
1: tadi ya. Nanti kalau saya bawa MBG dari rumah, aduh gak kemakan nanti ya. Bang, lagunya mau lagu apa ini yang udah kita siapin?
4: Ya coba dengar Mbak Tret.
1: Oke, kita punya beberapa komposisi. Ada Seandainya dari Ari Lasso, Pingkan Mambo Kasmaran, Kau Harus Bahagia dari Semi Simo Rangkir, Rocker Juga Manusia Serius Band. Kemudian ada Keabadian dari Reza, Ruang Rindu Leto, Kacamata Afgan, Setia Jikustik, Tak Setara Virgon, Kuingin Setia Armada. Loh, oh bagaimana dong ya, kita udah ngomong ternyata putus begitu saja. Halo, terima kasih sudah menunggu, Bu.
6: Halo.
1: Iya.
6: Musik kita 100% Indonesia.
1: Iya.
6: Assalamualaikum Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Sehat Ibu?
6: Alhamdulillah. Bu, Mbak Presti juga selalu sehat, keluarga, salam untuk ibu semuanya.
1: Amin, Allahumma amin.
6: Saya lagunya Tulus, Leto.
1: Leto, Ruang Rindu ya?
6: Iya.
1: Ya, oke. Okay.
6: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Bu Jasmani, Pak Putra Jaya, juga Pak Pak Wibowo di Jakarta, Bu Ani Wibowo di Jakarta, juga Mama Yu, Bu Fitri di Pasuruan, Pak Siti di Pasuruan,
1: dan
6: sampai jumpa. Makasih Mbak Presi.
1: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, pendengar ditunggu sebentar ya. Ini karena saya sampai bingung ini. Sudah ada 6 penelpon yang sudah menghubungi kami di kesempatan kali ini ya. Oh, ada satu lagi ya. Sebentar. Halo, Bu Siti ya? Halo? Oh bukan ternyata ya. Baik, ditunggu sebentar pendengar ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan satu-satu bagaimana komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami dalam program musik kita 100% Indonesia.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Baik, pendengar, tadi sudah ada yang bergabung bersama kami via WhatsApp juga. Ditunggu sebentar ya penelponnya, karena ini cukup banyak sekali yang sudah mengirimkan pesan singkat dan juga menghubungi kami. Mohon maaf sekali tadi kalau nggak kedetek begitu ya Pak Ahmad Irwan, karena WhatsApp-nya ini dipakai terus gitu ya Pak ya. Mohon dimaklumi. Ada Pak Mariono, Musik Kita 100% Indonesia. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop Ruang Rindu versinya Leto. Salamnya buat Bu Ira, Pak Heri, Pak Mul, Pak Toto, Bang Ali, Bu Dian, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mbak Presinya selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Hartini. Assalamualaikum Mbak Presi. Waalaikumsalam Ibu. 100 kita, Musik Kita 100% Indonesia, request lagunya Virgon ya. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, dan buat Mbak Fresinya. Terima kasih. Baik. Ada Pak Didit HP. Selamat siang Mbak Fresti, Musik Kita 100% Indonesia. Selamat siang Bapak, apa kabar? Sehat ya? Pak Didit HP bersama istri ikut menikmati acara ini. Lagunya terserah Mbak Fresti karena semuanya enak. Salam kenal buat teman-teman yang selalu mengikuti acara ini. Terima kasih Bapak. Sehat selalu bersama dengan istri tercinta dan keluarga tercinta ya. Kemudian ada siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami? Halo, selamat siang Musik Kita
1: 100% Indonesia.
0: Abah, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini baru suaranya Abah Awi nih ya. Kalau semalam itu bukan
1: 50%, Mbak.
0: Iya, tapi lumayan, Mbak. Khasnya dapat ya, alhamdulillah. Berarti harus banyak-banyak istirahat banyak ya, Mbak ya?
1: Total ya.
0: Ngomong cucunya nanti dulu, Mbak ya. Kasih ke anaknya aja cucunya ya.
1: Di rumah semua.
0: Oke, baik. Abah, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
1: Oh, Niti Utan Cemara.
0: Siap, Katon Bagaskara ya, Abah ya. Nanti tak putarkan ya. Lagunya
1: untuk dua Ramli.
0: Iya.
1: Bu Nana, Tulang Kobar. Opa Mulya dan sampai jumpa Pak Toto.
0: Baik, siap. Baik, terima kasih ya Abah. Ditunggu untuk lagunya. Bu Siti, mohon maaf tadi ya. Tadi menghubungi, ternyata saya halo-halo kok gak kedengeran ya Bu. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Siang Mbak Presti.
0: Siang tadi Bang. Lagi. Tadi
2: itu
0: kenapa
2: yang
0: kok?
2: Yang dirupa seorang Ternyala itu loh.
0: Oh,
2: Pak Ahmad Irfan, silakan on air. Itu loh, Ruang Rindu.
0: Oke, okay, siap. Leto dari Leto ya. Oke, nanti tak puterin ya, Bang.
2: Awi aja ya.
0: Ya, oke, okay, baik. Siap.
2: Mbak Presti, terima kasih.
0: Terima kasih. Bu Siti, Pak Ahmad Irwan, silakan merapat ya kalau mau bergabung bersama kami. Karena tadi memang cukup banyak yang menghubungi ya. Bu Utrin juga terima kasih, Bu. Mohon maaf sekali kalau tadi telepon di WhatsApp-nya terpental begitu ya. Karena tadi WhatsApp-nya kebetulan juga dipakai begitu ya, Bu ya. Ada Bu Musdiati yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mbak Fresti. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Request lagu dari Jikustik dengan Setia. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Oma Yanti, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Frestinya semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih, Ibu, doanya. Dan ditunggu untuk pendengar yang lain juga ingin bergabung bersama kami. Kami akan hadirkan satu persatu spesial untuk Anda di hari ini.
3: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat ya. Ditunggu untuk yang lain yang juga ingin bergabung bersama kami via telepon ya. Pak Ahmad Irwan, silahkan Bapak kalau misal mau telepon sekarang. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar. Lagunya pilihannya banyak ya yang bisa di request. Ada Ruang Rindu dari Leto, Katon Bagaskara dengan Meniti Hutan Cemara, Rocker Juga Manusia dari Serius Band, Keabadian dari Reza, Kacamata dari Afgan, Setia milik Jikustik, Virgon Tak Setara, Ku Ingin Setia dari Armada, ada Sudah dari Dewan 19, Semusim dari Marcel, dan Terima Kasih Sudah Bertahan dari Gea Indrawari. Anda mau yang mana? Nanti kita akan putarkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Di luar sana panas ya pendengar, paling enak emang di kantor aja ya atau di rumah aja daripada keluar ya. Mau minimalisir terkena paparan sinar matahari yang begitu terik. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Selamat siang juga Musik Kita 100% Indonesia.
1: Ibu, apa kabar? Tapi
2: saiki telepon HP kok enggak jarang diangkat ya?
1: Bukan jarang diangkat, Bu. Tadi Ibu telepon itu ketumpuk sama yang lain gitu. Jadi waktu saya ngangkat, terakhir tadi Ibu kan barengan sama Bu Titi, mau saya angkat kok enggak keluar suara gitu. Ternyata udah keputus.
2: Oh, gitu.
1: Oh.
2: Ya udah.
1: Lagunya. Lagunya ada banyak, ini ada Ruang Rindu dari Leto, ada Katon Bagaskara Meniti Hutan Cemara, ada Rocker Juga Manusia dari Serius Band.
2: Pasti Reza. Pasti gak, Heliodra.
1: Oh, gak ada Bu. Yang perempuan cuman Gea Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan.
2: Itu aja, Le.
1: Itu aja ya, siap. Dan tak puterin, Bu. Lagunya buat siapa? Besok aja, Bu. Kalau besok kan ini.
2: Neng Dini sudah malam, sudah pulang gak Neng Dini?
1: Sudah pulang. Okay. Kan dari subuh tadi, Bu. Ibu gak jajan dulu. Kayaknya lek
2: Kak Rebo kemis ya, mau kesana ya, tunggu ya.
1: Leh, pasti gak mampir. Ya kan, saya sudah tahu, pasti gak mampir, Ibu.
2: Tapi pasti datang.
1: Pasti datang, tapi orangnya gak datang, orang lain yang datang ya, Bu. Ibu itu katanya, iya nanti saya kesana gitu. Ternyata tidak muncul, yang muncul adalah orang lain. Kalau tanyain, Bu Sitinya kemana? Saya enggak tahu gitu. Aduh. Bu. Lagunya
2: 1,
1: buat
2: 1, 2, 3, 4, 5 wes, sayang semuanya.
1: Alhamdulillah. Saya suka senang kalau banget. Begitu. Seneng dong, ya, Bu.
2: Terima kasih banyak, Mbak Presti.
1: Terima kasih, sehat Ibu. Sehat selalu juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seneng kalau misalkan apa salamnya gak banyak-banyak ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musik Kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Utri. Apa kabar?
3: Kabarnya saya baik bersama keluarga ya. Iya. Dan juga ini dengan Mbak siapa ya?
1: Presti Ibu.
3: Mbak Presti ya. Pak Presti sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Alhamdulillah sehat. Iya. Baik, Ibu, siang hari ini iya. Kita udah siapin beberapa komposisi yang bisa di-request. Kita punya lagu dari Leto dengan Ruang Rindu, ada Katon Bagaskara Meniti Hutan Cemara, Rocker Juga Katon Manusia.
3: Katon saja yang.
1: Oke, okay. Katon Bagaskara Meniti Hutan Cemara ya.
3: Iya.
1: Baik, lagu ini.
3: Mendengarkan lagunya tuh apakah
1: enak banget ya Bu ya?
3: Enak atau tidak ya gitu ya. Tapi kalau Mas Kapan tuh pasti suaranya enak.
1: Enak banget Bu, lagunya juga enak banget ya. Baik, Ibu salamnya buat siapa aja? 5 orang aja ya.
3: Iya. Saya kirim pertama sekali untuk Mbak Presti yang sedang bertugas.
1: Terima semoga kasih.
3: Mbak Presti selalu sehat bersama keluarga di rumah.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Yang banyak dan juga berbahagia dan yang penting sehat ya bersama keluarga.
4: dan juga untuk Oma Yanti Queen, dan juga untuk Mbak Titi, dan serta Ibu apa Ibu atau Ibu yang lain-lain saja sudah ya, karena lupa-lupa ini Mbak.
1: Baik.
4: Jadi saya kirim saja ya untuk dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Surabaya di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, semoga selalu sehat dan salam sehat dari keluarga Ibu Utri Gun Merauke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utri, ditunggu lagunya ya. Nanti kita pasti akan hadirkan satu persatu komposisinya spesial di hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Musik Kita Pro 1 RRI Surabaya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Di ujung telepon kita sudah bersama siapakah ya? Halo, selamat siang. Baik, terima kasih. Silakan mendengar. Oke, baik. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami 5345474 atau 081331494992. Pendengar, saya juga minta waktu sejenak ya untuk bisa menghadirkan informasi dari reporter. Kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang nanti akan berbagi kabar berkaitan dengan satu hal. Pemkot Surabaya bersama Bulog salurkan bantuan pangan beras 3 bulan untuk 184.000 KPM. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Apakah kita sudah tersambung? Baik, kita masih menunggu ya untuk bisa tersambungnya dengan rekan Ermina Jane yang saat ini sudah siap untuk berbagi kabar berkaitan dengan satu hal di siang hari ini ya. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Fahri yang menemani di meja service center untuk bisa menghubungi reporter di kesempatan kali ini, pendengar ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda berkaitan dengan Pemkot Surabaya bersama Bulog salurkan bantuan pangan beras 3 bulan untuk 184.000 KPM. Oke. Baik, kita masih menunggu ya untuk bisa tersambungnya dengan rekan reporter di siang hari ini. Sambil menunggu, silahkan pendengar Anda kalau mau bergabung, Anda bisa kirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami langsung baik di 5345474 atau 081331494992. Baik. Ya, kita sudah tersambung dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar untuk Anda berkaitan dengan Pemkot Surabaya bersama Bulog salurkan bantuan pangan beras 3 bulan untuk 184.000 KPM. Laporan selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda. Rekan Ermina? Baik. Mungkin bisa dibantu begitu ya? Karena kami terkendala. Halo, rekan Ermina.
1: Halo, Fresti.
0: Ya, silakan laporan Anda.
1: Ya, Fresti dan juga pendengar, pemerintah kota Surabaya bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan ini ditargetkan tuntas pada 15 September 2026 mendatang. Total penerima bantuan pangan di Surabaya sendiri mencapai 184.313 penerima manfaat dan setiap penerima menerima 30 kg beras sekaligus untuk kebutuhan selama 3 bulan. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan bahwa bantuan ini diberikan untuk kepada warga rentan dan juga kurang mampu dari pemerintah pusat bertujuan untuk mengintervensi pengeluaran warga rentan dan juga tidak mampu di kota Surabaya. Ana mengatakan bahwa Pemkot Surabaya bertugas melakukan verifikasi data hingga membantu mekanisme penyaluran bantuan di lapangan. Dan penyaluran ini dilakukan dengan melibatkan Karang Taruna untuk membantu verifikasi data penerima manfaat.
2: Yang di Surabaya sih kolaborasi dengan ada cara apa untuk membantu penyaluran sampai dengan ke titik penerima manfaat.
1: Iya, di Surabaya hari ini pembagian beras bantuan pangan diserahkan di Jambangan untuk 403 penerima manfaat. Dan juga di Kelurahan Kara ada sebanyak 605 penerima manfaat, Pakis 808 penerima manfaat, dan Kebonsari 388 penerima manfaat. Pemerintah Kota Surabaya juga menegaskan bahwa bantuan beras ini dilarang untuk diperjualbelikan. Jika penerima terbukti menjual bantuan pangan, ini nantinya akan dicoret atau masuk daftar hitam untuk penerima bantuan berikutnya. Demikian laporan Ermina Jain, kembali ke Fresti.
3: Satu.
0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dering telepon kembali berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
3: 100% Indonesia.
0: Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok terakhir?
3: Tadi kan bangun tidur, Mbak.
0: Oh, ya ampun enaknya bangun tidur. Iya, di sana mendung tak, Bu? Kok bisa tidur nyenyak di saat siang bolong begini? Soalnya panas banget.
3: Banget.
0: Oh gitu. Iya, panas kan? Di sini cuma juga panasnya loh. Masya Allah, panas banget.
3: Loh, capek ya.
0: Ibu dari mana?
3: Enggak kembali kan seharian ada acara di apa? Pawai.
0: Oh begitu, Bu. Di sana ada ini nggak sih, Bu? Apa namanya? Mulutan.
3: Nanti malam kan?
0: Iya ada ya.
3: Uh-uh.
0: Biasanya kalau di Gresik itu apa, Bu? Khasnya, Bu? Tumpeng gitu?
3: Enggak ya, biasa pawai.
0: Pengajian biasa gitu ya, tuker-tuker makanan gitu ya.
3: Uh-uh.
0: Oh baik, saya kira pakai tumpeng diarak gitu, Bu.
3: Enggak ada
0: ya. Oke, okay. Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita ya,
3: lagunya
0: siapin
3: apa aja yang belum
0: okay. Ada Virgon, Tak Setara, Serius Band Rocker Juga Manusia, Gea Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan, Keabadian dari Reza, Kacamata dari Afgan, Setia Jikustik, Ku Ingin Setia dari Armada, Sudah Dewa 19, Semusi Marcel. Mau yang mana?
3: Dewa 19 aja.
0: Dewa aja, siap, nanti tak puterin ya.
3: Tahun
0: lagunya
3: aja ya.
0: Iya dong. Silakan.
3: Besok bebas ya.
0: Besok bebas.
3: Apa yang kemarin 17-an enggak bebas?
0: Oh iya, Kak Bu.
3: Sama Mas Indra. Iya.
0: Oh, gitu.
3: Heeh. Tapi kok enggak bebas kok

0: rezeki yang kita menimpa dijauhkan dari dalam kita.
1: Amin.
0: Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin Allahumma amin.
0: Kita akan berdina untuk menyelesaikan ibadah haji dan umroh.
1: Amin Allahumma amin.
0: Jangan lupa makan siang kalau pulang ada haji. Terima kasih Mbak Desi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Herlin mau bergabung bersama kami, silahkan Mbak. Tadi masih ada telepon dari Budian ya, jadi saya nggak bisa nerima. Nanti khawatirnya pas nunggunya agak lama begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Barangkali ada di antara Anda yang juga ingin sekali mendengarkan komposisi dari beberapa penyanyi favorit Anda, silahkan Anda bisa mengakses 5345474 atau 081334-992. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Oh baik, kalau gitu saya terima telepon dulu. Ternyata sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di hari ini ya. Halo, ha, selamat siang musik kita.
2: Halo, selamat siang musik kita 100% Indonesia.
1: Apa kabar, Pak?
2: Kabarnya masih baru datang, masih berkeringat nih kan.
1: Dari mana, Pak?
2: Cari sesuap nasi.
1: Oh, dari Nyangkul ya, Pak?
2: Ya, iya, pulang Nyangkul cari sesuap nasi. Hari ini dapat, besok mikir lagi gitu ya, gitu gitu.
1: Bapak merendah untuk meninggi nih.
2: Bukan gitu. Kan apa merayap di tengah sawah sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Anak
1: ya.
2: Tinggi lubang lah batu. Apa ku harap engkau kepada saya? Saya yang miskin lagi piatu.
1: Aduh. Pak, di sana juga masih panas, Pak. Bukannya kalau di Bandung tuh dingin ya, Pak?
2: Panas. Di sini kebetulan barusan ada pemadam kebakaran di sini karena
1: ada
2: hutan yang
1: terbakar.
2: Kebakaran atau dibakar ke mana? Supaya tidak merebak ke warga, akhirnya datanglah itu pemadam kebakaran. Udah langsung teratasi karena kebakaran di Jawa Barat di seluruh pulau Jawa nggak seperti kebakaran Kalimantan dan Sumatera berhari-hari gitu kan.
1: Baik. Gitu. Tapi ini ya Pak, tetap panas ya Pak ya?
2: Ya panas, cuaca tetap panas. Sempat akhirnya sekali itu malam juga nggak gede itu kan itu. Sempat juga.
1: Tak pikir malam. Itu ini Pak kalau di Bandung, Bogor tuh dingin gitu ya?
2: Iya kalau malam.
1: Soalnya kan masuk dingin. Dataran tinggi nggak sih Pak Bandung tuh
2: ya,
1: Pak?
2: Iya. Masuknya ya dataran rendah, dataran enggak terlalu tinggi kayaknya kan. Soalnya gini, kalau ada di daerah Bandung Barat, daerah Lembang, siang malam juga dingin. Kalau di dasar kan, kalau musim segini kan udah lewat maghrib baru kerasa dingin tuh aja.
1: Gitu.
2: Jadi malam-malam dinginnya itu kan.
1: Jadi pas tertentu, momen tertentu aja dinginnya ya Pak ya? Kalau siang ya, tetap
2: iya,
1: aja panas ya?
2: Iya. Kalau cuaca Jawa Timur, saya udah kenal cuaca Jawa Timur. Kalau di Surabaya
1: panas,
2: kan dekat ke Tanjung Perak kan seperti itu. Kalau Jawa Barat kebetulan Bapak Presiden nggak punya pelabuhan. Ada juga Cirebon bukan pelabuhan komersil. Dulu pernah Merak kan, Merak udah pisah sama Jawa Barat. Jadi milik Banten kan.
1: Iya.
2: Betul, nggak ada pelabuhan di Jawa Barat mah kan.
1: Iya.
2: Saya ada di Bandung aja. Bandung itu kan tadi di 4 kabupaten kota nggak punya pantai. Kalau kabupaten pantai ke Garut atau ke Cianjur itu aja.
1: Oh gitu. Iya. Pak, lagunya mau apa?
2: Saya mencoba pengen lagu agak sedikit galau lah lagunya.
1: Lagu gitu kan. Galau lagu apaan Pak?
2: Udah disiapin, udah di ini, udah di.
1: Udah disiapin, ya. Udah.
2: Ada Afgan tadi, udah dengerin saya pasti dengerin Afgan gitu
1: ya. Iya, Afgan Kacamata, tapi itu gak galau Pak lagunya.
2: Oh gak galau ya.
1: Gak galau.
2: Soalnya hari ini saya lagi gundah.
1: Semusim aja deh Pak Marcel ya, atau Ku Ingin Setia ya. Dari Armada.
2: Ya. Benar armada.
1: Queen setia ya.
2: Yang terngat nih ada Afgan. Kalau telepon saya masuk minta Afgan, ternyata lagunya ceria kayaknya kan.
1: Iya, bukan galau. Lagunya buat siapa Pak? 5 orang aja ya.
2: Ya, pertama-tama salamnya buat Bang Kobar ya. Kemudian Bang Mas Paris, ada juga Ibu Wati Ramli. Kemudian ada juga buat siapa? Bang Ali. Kemudian buat Mbak Aprilia Putri aja ya, yang sekarang lagi menikmati purna tugas, kan seperti itu. Semoga berbahagia dan sehat dengan itu.
1: Baik.
2: Semuanya. Dan doa mah buat semuanya aja, doa semoga sehat buat semua.

0: semuanya aja yang lagi menengkar acara Indonesia, acara pop Indonesia gitu, 100%. Ada diakhiri dengan sebuah pantun satu aja ya.
1: Siap.
0: Keladi daunnya lebar.
1: Cakep.
0: Ke barat dan keladi daunnya lebar kan, ke barat Bu Alantera.
1: Baik.
0: Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat sejahtera.
1: Oke, mantap. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mat Irwan yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, saya putarkan lagi komposisinya spesial untuk Anda di manapun Anda berada. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Mbak Rika Herlin mau bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Silakan, Anda bisa bergabung bersama kami di 081-3314-9992 atau di 5345474 di kesempatan kali ini. Jadi silakan untuk Mbak Rika Herlin yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami di hari ini. Lagu-lagunya juga masih banyak yang bisa kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kalau Anda suka komposisi milik Afgan, boleh, nanti kita akan putarkan. Kalau Anda suka komposisi milik Marcel juga boleh, nanti kita akan hadirkan ya. Yang pasti lagunya kita akan hadirkan satu persatu untuk Anda di hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat tadi, Pak Mariono, Bu Hartini, kemudian juga ada Pak Didit HP bersama sang istri, ada Bu Musdiati Wibowo juga yang sudah mengirimkan pesan singkat ya. Baik, dering telepon berbunyi. Ada siapakah di ujung telepon? Silahkan pendengar 5345474 atau 081-3314-9992. Ada siapakah di ujung telepon? Oh, cumi ternyata ya, cuma miss call. Baiklah kalau begitu, kami hadirkan yang spesial untuk Anda lainnya, untuk Anda di hari ini, yang pasti tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
2: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
1: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
2: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
1: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
2: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
1: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
2: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
1: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
2: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
0: Kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Pendengar, nanti jangan lupa ya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti Anda bisa simak bersama program Beranda Asta Cita, Rahasia Kelezatan Sambal Tempong bersama dengan Dapur Naswa. Ada Ibu Nuni Susilo Ningsih yang nanti akan ngobrol bareng bersama dengan rekan Dio Pratama ya. Nanti jangan lewatkan, Anda bisa menyimak bagaimana cerita di balik Rahasia Kelezatan Sambal Tempong ya. Siapa yang tidak kenal sambal tempong? Enak pendengarnya. Kalau makannya pakai apa itu namanya? Labu siam kukus, kemudian daun ketela kukus ya, pakai terong, tahu tempe ya, ayam goreng atau ikan asin. Enak banget. Baik. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresh Dr. Rahma Heri tugas di kesempatan kali ini untuk program musik kita 100% Indonesia. Jangan khawatir, lagunya masih akan kami hadirkan hingga usai nanti merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Lapas Kelas 2B Tulungagung Jawa Timur pada Sabtu 22 Agustus memfasilitasi pelaksanaan akad nikah seorang narapidana sebagai bagian dari pemenuhan hak warga binaan dan pembinaan sosial selama menjalani masa pindaan. Kasih pembinaan narapidana anak didik dan kegiatan kerja atau Binadik Giatja Lapas Kelas 2B Tulungagung Rizal Arbi Fanani pada hari Minggu mengatakan pelaksanaan akad nikah itu merupakan tindak lanjut atas permohonan yang diajukan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru. Proses akad nikah dipimpin secara langsung oleh Naib dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, dan disaksikan oleh petugas lapas. Menurutnya, pelaksanaan akad nikah menjadi bagian dari layanan pemasyarakatan yang tetap memberi ruang bagi warga binaan untuk menjalankan hak-hak keperdataan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mendorong pengembangan ekosistem olahraga karena akan menghadirkan manfaat perputaran perekonomian dan kesehatan bagi masyarakat. Erick setelah menghadiri Festival Boys 11 di Stadion Gajayana Kota Malang, Jawa Timur, pada hari Minggu mengatakan dalam penyelenggaraan event olahraga dalam bentuk sportainment maupun kejuaraan di masa sekarang tidak hanya berkutat mengenai besaran biaya yang dikeluarkan, tetapi juga berkaitan dengan investasi ekonomi dan kesehatan. Ia mencontohkan, ketika ada penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pastinya di situ terdapat perputaran uang dari hasil penjualan tiket, transaksi makanan dan minuman, serta pembayaran pajak. Kemudian acara hiburan berkonsep olahraga pula sekarang banyak digemari oleh masyarakat dan otomatis akan memberikan dampak panjang terhadap kesehatan. Tak hanya itu, semakin kuatnya ekosistem olahraga nasional akan melahirkan banyak atlet potensial yang disiapkan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Erick menyampaikan bahwa olahraga merupakan wadah bagi setiap masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 24 Agustus tahun 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Romianto Binseri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Tengah, RT 002 RW 007 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 September tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata, nomor 2324/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Qoribah binti Qawi sebagai penggugat dan Romianto Binseri sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 24 Agustus tahun 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Abdul Malik bin Sa'rui, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, dahulu bertempat tinggal di Jalan UK, RT 07 RW 02 Kelurahan Sememir, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 September tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2322/PDT.G/2026/PA.SBY. Elisa binti Tarjo sebagai penggugat dan Abdul Malik bin Sa'rui sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Senin 24 Agustus 2026 ya, di rangkaian Surabaya sore ini ya, menggantikan tadi rekan saya Fresti Oktora yang sudah menemani Anda di Surabaya siang ini. Tentunya kami selalu mengajak Anda untuk tetap stay tune menyimak Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya sore ini ya. Ada beragam program-program menarik di Surabaya sore ini. Setelah ini kita akan ikuti Beranda Astacita edisi UMKM. Kemudian nanti selepas Beranda Astacita, seperti biasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ajak Anda menyimak info prima atau warta berita daerah ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur tentunya. Kemudian selepas info prima 16.30 kita hadirkan Kentongan ke ruang dengar Anda. Kemudian rangkaian Surabaya sore ini kita lanjutkan dengan lagu dan informasi yang menarik ya di pukul 17 ke atas ya. Kemudian untuk azan maghrib, wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 19 seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral ya, di mana Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, berita mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari nanti di Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas Warta Berita Sentral, karena ini hari Senin, jadi 19.30 kita akan hadirkan kisah inspiratif ya. Nanti edisi hari ini edisi siapa? Kita akan mengulas siapa? Nanti ya di 19.30 ya kita akan dengarkan bersama-sama ya. Kemudian nanti Surabaya malam ini seperti biasa Anda akan bersama Jo Adi Yuwanda yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya di Surabaya malam ini. Sekarang kita sudah masuk dalam Beranda Astacita edisi Rumah UMKM ya. Hari ini kita akan mengupas rahasia kelezatan sambal tempong ya, bersama dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu ya, dengan Ibu Nuni Susilo Ningsih. Selamat sore, Ibu.
1: Iya, selamat sore, Mas.
0: Iya, apa kabar, Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik. Ini selaku pemilik atau Dapur Naswa ya, benar ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Dapur Naswa. Ini saya mau tanya-tanya terlebih dahulu ini.
1: Monggo.
0: Nih, Dapur Naswa ini mereknya ya, berarti brandnya ya, Ibu ya.
1: Brand-nya.
0: Nih, kenapa namanya Dapur Naswa?
1: Dapur Naswa itu dulu awal-awal ya, tahun berapa ya, 2015. Mm-hmm. Waktu itu saya pertama kali buka itu di Brimob, di dalam lingkungan Brimob gitu. Mm-hmm. Terus mau dapat apa, tender kan itu harus punya NPWP segala macam gitu. Mm-hmm. Ya. Waktu itu saya belum punya, akhirnya harus punya nama dapur warung. Dulunya sih nggak pernah dikasih nama warungnya.
0: Oh, ya Ibu,
1: ya,
0: Ibu Nuni
1: warung
0: gitu
1: aja.
0: Warung
1: gitu ya. Waktu itu harus kasih nama, NPWP lengkap, data. Hmm. Adik saya yang ngasih ide, kasih nama Naswa aja. Naswa itu kepanjangan apa? Nasi Wa Jawa.
0: Oh, nasi Jawa.
1: Ya, dulu kan fokusnya di makanan Jawa ya, makanan rumahan gitu loh.
0: Oke. Okay. Apa makanan Jawa?
1: Ya, ya wis masakan-masakan Jawa loh, Mas. Ya kayak apa? Sayur-sayur sop apa gitu. Kan lingkungan bujang-bujang Brimob gitu loh.
0: Itu masakan Indonesia, Bu. Kalau ya. Jawa itu saya kira apa?
1: Lebih khas ya.
0: Pecel Madiun gitu. Apa ini?
1: Iya. Masakan Nusantara lah.
0: Iya, ya, masakan.
1: Tapi karena ya diambil aja Naswa, nasi Jawa gitu.
0: Nasi Jawa.
1: Orang kan kalau bilang warung Jawa gitu, jadi jualannya sayur-sayuran gitu, lauk-lauk.
0: Oh, berarti ya. Tapi sego Madura bikin enggak?
1: sebenarnya ya hampir sama ya Mas ya, cuman ada beberapa unsur aja yang berbeda
0: ya, kan, nasi Madura. Biasanya kan yang bikin itu nasi Madura kan ya
1: orang
0: ada
1: Madura.
0: Ada maksudnya ada kondimen-kondimen itu.
1: Oh
0: iya, itu
1: beda di kondimennya ya, aja.
0: Oke.
1: Kalau saya sih semua masakan ya. Bener sampean Nusantara sebenarnya.
0: Nusantara karena semua masakan. Sop, saudara saya di Bekasi ya makan sop juga.
1: Iya.
0: Iya. Yang di Manado juga makan sop juga.
1: Iya, iya.
0: Ya. Ya, tapi enggak apa-apa. Ini saya juga penasaran ini sebelum merambah dunia kuliner ya. Itu berarti tahun berapa, Ibu? Yang tahun dibentuknya Dapur Naswa.
1: Kalau Dapur Naswa sendiri tuh ya sekitar tahun 2015.
0: 2015. Nah,
1: tapi sebelumnya ya enggak punya nama ya, cuma asal jualan-jualan, orang pesen dilayani gitu aja. Hmm. Cuma waktu itu memang butuh identitas, akhirnya dibentuk. Baru 2019 ya, setelah COVID itu harus ada standarisasi lagi kan. Hmm. Perubahan izin usaha apa, jadi kayak NIB semua harus ada. Terus sertifikat halal, akhirnya ya lebih lengkap lagi.
0: Oh, berarti kalau waktu itu, kalau sekarang ya, itu buka warung di pinggir jalan itu
1: harus
0: punya NIB.
1: Untuk akhir bulan Oktober ini kalau nggak salah, pemerintah ngasih ketentuan itu pokoknya Oktober ini, tahun ini harus ada sertifikat halal. Sebelum Oktober ini kan masih gratis ya Mas ya, sampai beberapa item menu, tapi setelah Oktober ini dikenakan biaya.
0: Maksudnya
1: pengurusan sertifikat halal itu.
0: Oh, pengurusan sertifikatnya yang gratis.
1: Itu kemarin dulu. Untuk sampai sekarang masih gratis sih. Tapi sekarang semakin banyak kan buruan. Dari Oktober ini harus semua halal. Semua merek makanan, baik pinggir jalan harus halal.
0: Bukan semua harus halal, mungkin harus tersertifikasi halal ya. Maksudnya kan nanti
1: ya,
0: besok
1: enggak, bukan itu ya. Salah.
0: Kasihan nanti. Berarti yang belum tersertifikasi nanti dicap tidak halal nih. Tapi sebenarnya kan memang itu cuma masalah sertifikasi aja ya,
1: tapi
0: Bu ya.
1: Tapi kayaknya itu lebih lebih diteliti lagi katanya gitu sih, harus katanya.
0: Dikejar ya namanya.
1: Dikejar.
0: Nah, sebelum merambah ke dunia kuliner ini, dulu Bu Nuni ini sebagai apa? Apa pekerja kantoran kah?
1: Ya, di kantor juga.
0: Kantor juga.
1: Terakhir
0: itu tahun berapa?
1: Terakhir tahun 2007, terus saya buka usaha apa ya? Butik.
0: Butik.
1: Butik sama makanan.
0: Beda.
1: Sama makanan juga.
0: Sama makanan.
1: Beberapa lah. Ada pernah jual bakso. Waktu dulu masih Royal Plaza itu masih sepi. Pernah buka stand di sana. Terus di Jalan Garuda yang
0: 2007
1: banyak.
0: 2007 ya? Oh, itu 2007. Saya harus 2007 itu harusnya saya SMP kelas 1 itu. Itu Ibu udah jualan di Royal Plaza itu, padahal baru-baru ya itu ya.
1: Iya, baru.
0: Masih baru ya Royal Plaza ya, itu ya. Makanya Ibu bilang sepi tadi ya.
1: Dulu tuh enggak kayak sekarang, food court-nya rame. Dulu tuh mahal, biaya operasionalnya besar. Terus ya segitulah. Akhirnya cuma bertahan 1 tahun.
0: 1 tahun aja di
1: terlalu mahal.
0: Gak, harga untuk sewanya ya.
1: Terus pembelinya nggak ada.
0: Karena belum ada yang ke sana ya, belum banyak yang kenal ya.
1: Saya tuh kerja tapi ya sering sama jualan. Mulai tahun berapa ya? Lulus SMA. Kan nggak langsung kuliah waktu itu.
0: Kerja dulu.
1: Kerja. Dapat posisinya lumayan lah, alhamdulillah. Kalau zaman dulu bisa komputer itu kan bagus ya, tahun-tahun 96. 96 itu lulus langsung masuk kantor di bagian keuangan. Soalnya waktu itu kan komputer masih yang ijo-ijo ketip-ketip.
0: Iya.
1: Yang disket besar.
0: Iya, ada disketnya.
1: Tapi waktu itu saya sudah bisa Windows gitu loh. Istimewanya di situ. Jadi akhirnya
0: ada skill IT-nya berarti.
1: Akhirnya ya itu masuk situ. Terus saya pikir-pikir waktu itu setiap kerja pulang dolan-dolan gitu kan.
0: Dolan-dolan maksudnya ya, ini keluyuran.
1: Iya kan, jenom loh Mas. Masih umur berapa? 18 ya waktu itu.
0: Oke, kalau tahun 2007 dolannya kemana Ibu, Surabaya?
1: Masih ada Toko Nam, masih ada Siola.
0: Siola.
1: Makan-makan
0: enak Siola dulu itu ya. Masih ya, mall yang
1: mall lama.
0: Mall yang istilahnya berdiri benar mall gitu. Kalau sekarang kan ya
1: tempat itu tuh administratif.
0: Iya, administratif, tapi sebelahnya kan masih ada kayak tempat jualan-jualan
1: tapi
0: kecil-kecil ya.
1: Dulu kan mall benar-benar
0: mall
1: gitu. Toko 6 permai. Masih di situ. Kantor saya soalnya Jalan Tunjungan, depannya Majapahit.
0: Oh, Jalan Tunjungan. Lo kok enggak ke TP terus mainnya?
1: Ya, ya kadang ke TP. TP masih TP 1 2.
0: Iya, TP sekarang itu orang bisa nyasar loh, Bu.
1: Itu. Saya itu
0: TP 1 sampai 6 kan sekarang
1: terakhir
0: ya.
1: Terakhir 2015 ke TP. Memang enggak pernah ya, sudah ribu. Kemarin kapan ke sana enggak bisa pulang. Ya.
0: TP lo kemana, ini keluarnya mana gitu.
1: Jadi usaha itu sebenarnya udah mulai dulu, Mas. Kerja di kantor, pulang juga usaha. Waktu itu rame-ramenya kafe yang pinggir jalan daerah Untak itu. Saya jual di situ tahun 2000. Ya itu. Pokoknya saya terakhir kerja itu 2019. 2009. Karena saya sakit waktu itu habis operasi sus buntu. Akhirnya buka usaha itu ya berhenti. Jadi pulang kantor usaha, pulang kantor usaha. Ya gitu, terus akhirnya saya wis kuliah lagi. Oh, waktu itu cuma ambil diploma
0: D3.
1: Ya, desain grafis komputer.
0: Masih nyambung sama skillnya tadi ya.
1: Masa ya?
0: Enggak, maksudnya skillnya komputer itu, desain grafis komputer.
1: Tapi masa itu memang dari muda gitu.
0: Iya, maksudnya ibu skillnya memasak itu dari mana? Berarti dari kecil udah diasah ya, diajari ibunya.
1: Adik ya, keh.
0: Oh.

0: gitu ya.
1: Oh, okay. Adik banyak, ya ekonominya ya standar. Jadi ya kalau mau maju ya harus dari saya sendiri.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah ini kita kalau spesifik ke tempongnya, itu kalau ibu kan berarti udah dari awal itu suka masak. Tapi pertama kali ngulik sambal tempong itu dari kapan? Sampai nemu ini kayaknya ini deh yang racikan yang pas itu.
1: Kurang lebih 3 tahunan ini.
0: 3 tahunan ini, berarti baru ya bu ya?
1: Iya, buat saya baru.
0: Kenapa tapi kok baru meliriknya 3 tahun belakang ini?
1: Karena waktu itu saya buat sambal, kok banyak orang suka gitu loh.
0: Oh, tapi belum tahu kalau itu namanya tempong dulu?
1: Belum. Akhirnya saya searching-searching sambal kayak gini, sambal apa sih? Khasnya mana? Akhirnya saya pelajari, saya perbaiki, akhirnya ya bagus. Saya kan kadang sama teman-teman UMKM ikut kayak bazar-bazar gitu loh.
0: Iya.
1: Setiap bazar saya kalau sambal tempong harus show kan, bawa cobek, bawa apa gitu.
0: Iya.
1: Lah itu waktu saya nyambel-nyambel tuh peminatnya banyak memang. Aromanya katanya sampai mana-mana gitu.
0: Iya.
1: Terus ya enggak anu ya kata ini kan dari mereka ya. Sambelannya ya banyak sih sambal tempong, tapi sambelannya ibu tuh sudah pas cocok gitu. Nah sekarang kan posisi saya ada di Jalan Prapen kan warungnya.
0: Oh Prapen.
1: Raya Prapen 19, dekatnya soto ayam yang ramai itu loh yang viral. Itu saya di situ. Nah beberapa waktu ini ada beberapa dari maskapai itu kan sering nginep di hotel depan itu ya.
0: Oh iya iya.
1: Satu orang nyoba cocok, akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah lah. Kalau mau landing di Surabaya pasti pesen satu
0: mampir
1: kru
0: ya.
1: Ya.
0: Oh pesen.
1: Enggak, hanya pesen untuk dibawa.
0: Oh,
1: kadang untuk penerbangan kan penerbangan saya besok ke Jeddah gitu. Jadi bontot beberapa bahan makanan yang bisa aman kayak bacem-baceman gitu. Katanya sambal tempongnya awet kata mereka gitu sih, kalau saya sendiri enggak ngerti ya sampai seawet apa itu. Kadang pesen pagi dimakan malam gitu ya masih enak katanya kan, karena sambalnya tak vakum gitu loh, tak taruh kemasan yang kedap.
0: Kemasannya kayak apa bu? Kayak waktu yang botol
1: yang klip itu loh, plastik
0: klip
1: gitu.
0: Kalau
1: mereka belinya kan nggak mungkin banyak, cuma satu porsi jadi tak klip bagus gitu, jadi kan lebih kedap
0: per porsi berarti ya
1: mereka biasanya per porsi. Kalau cateringan biasanya ya per porsi besar, bisa bentuk tumpeng atau kayak hantaran atau apa gitu.
0: Jadi dari pertama ikut itu ya, pertama bikin sambal-sambal, belum tahu ini kalau namanya ini tempong, dan banyak yang bilang enak gitu.
1: Itu terus, sudah lama sih aku buat sambal tuh, 2019 sudah buat sambal gitu, tapi enggak tak namain spesifikasi sambal tempong gitu, enggak. Cuma tapi, akhirnya kok enak gitu.
0: Waktu itu referensinya ibu dari mana bikin sambalnya?
1: Waktu kecil sering diajak ibu ke pasar DTC, DTC lama, kuno. Yang sekarang terkenal tuh loh sambelnya Mbak Ju itu loh, yang di DTC masih terkenal lah sambel itu. Itu dulu masih generasi pertama, itu sambelnya wah maut itu. Saya memang suka sambel kan. Saya orangnya kan tak rasa-rasa gitu, gini tak coba-coba gitu. Akhirnya kok ya aku akhirnya sering nyambel model gitu, kalau orang beli tak kasih sambel gitu kok bilang enak gitu. Akhirnya saya sambel apa sih gini, terus saya lihat sambel kan belajar ya di Google, ke googling macam-macam sambel, oh ternyata sambelku itu sambel ini gitu. Ya udah tak namain itu.
0: Iya apa tuh sambel itu macamnya banyak, terutama di Jawa aja deh.
1: Iya, wes banyak
0: ada mas. Lombok ijo,
1: sambal korek, sambal apa
0: sambal teri.
1: Waktu orang lewat gitu lihat sambal tempongan tulisannya gitu mampir, pasti habis dimakan mbak sambalnya enak. Mbaknya dari Banyuwangi tak? Saya Surabaya. Ini sambal tempong versi Surabaya tak bilang. Jadi ya ada modifikasi soalnya lidah orang Surabaya kan beda. Ya termasuk yang nggak suka pedes gitu loh.
0: Tapi, apa yang dimodifikasi kalau pasarnya Surabaya apa?
1: Kalau rata-rata pembeli kan, pembeliku kan ada suka ada manisnya dikit gitu loh. Jadi tak kasih gula. Yang, tapi enggak banyak. Soalnya kalau manis tuh kurang cocok. Sambal kan macam-macam kan ya, karakternya. Kalau sambal tempeng tuh agak gurih tapi enggak ada manis. Manisnya itu samar, enggak terasa manis. Tapi kalau Surabaya kan orangnya ada suka ya, dikit manis itu.

0: nggak kasih gula, tapi ya porsinya tuh wikit banget, persentasenya itu nggak terlalu banyak. Tapi katanya yang makan sih yang pernah ke Bali, pernah ke Banyuwangi, ya wis hampir sama. Makanya saya ditanya, ibu itu orang Banyuwangi tak kok bisa buat sambal tempo.
1: Ya. Oke, tapi memang di Surabaya, spesifik Surabaya, emang sambal tempong itu emang selalu ada pasarnya, Ibu. Ada yang emang suka banget sama sambal tempong itu.
0: Iya, yang suka pedes kebanyakan.
1: Iya. Di tempat saya itu juga ada kan, yang sambal tempong juga itu nggak pernah sepi itu.
0: Iya,
1: mesti
0: memang.
1: Kalau nggak ya banyak apa namanya ojol yang di situ ya kan, banyak, berarti kan ada yang banyak yang pesan online kan
0: iya,
1: gitu. Oh, banyak itu. Saya
0: memang,
1: kalau mau mau beli itu males jadi antrinya lama gitu. Oke. Tapi memang itu saya sempat heran, ini spesialnya apa sih gitu, kok sampai orang-orang itu rela mengantri gitu.
0: Ya di pedesnya itu kan ya, gimana ya mas ya,
1: karena freshnya itu
0: fresh,
1: biasanya
0: pedes, terus ada jeruknya itu loh ya, aromanya kalau ketemu itu kayak wis lupa diri kalau mau makan.
1: Lupa diri.
0: Apalagi dipadu sama kan sayurnya direbus ya, sayur-sayur direbus, ikan asin, ikan pari itu paling enak memang kalau dicampur sama
1: wakpe.
0: Wakpe.
1: Ya. Nah ini kalau ibu ini kan sambal tempong ya, ini ibu jualannya ini langsung sama nasinya atau ada misalnya sambalnya aja?
0: Lengkap.
1: Lengkap. Oh, jadi nggak ada
0: satu
1: kayak
0: paket.
1: betul pack ini sambalnya tok itu dijual tapi saya tuh nggak pernah ya.
0: Sambal tempong itu kalau nggak langsung dimakan kurang anu mas, karena fresh tadi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nggak bisa kalau menurut aku sih, kalau agak lama gitu ya kurang enak ya. Kalau kena angin itu makanya harus dipres gitu. Tapi nggak pernah jual sambal tempong sambelnya aja.
1: Sambelnya
0: gitu.
1: Aja.
0: Kecuali orangnya beli, bu tambah beli sambel gitu. Tapi kok dijual pisahan gitu kayaknya kurang anu sih. Beda kalau sambel-sambel lain kan mateng, jadi lebih awet. Kalau sambal tempong itu agak
1: mentah
0: lama
1: ya.
0: Kurang anu. Ya namanya tomat itu kalau lama kan fermentasi kan.
1: Iya, iya benar.
0: Kurang merubah lah rasanya berubah. Jadi mungkin setengah hari gitu udah ada perbedaan, kecuali dimasukkan di lemak di chiller gitu mungkin beda lagi. Tapi tetap kalau menurut aku pribadi kurang sip.
1: Oke.
0: Bagusnya dimakan langsung.
1: Iya, enak. Soalnya fresh-freshnya ya, habis diulek udah langsung langsung andok gitu,
0: bisa
1: dimakan
0: gitu.
1: Gitu.
0: Kalau 1 jam 2 jam sih masih bisa.
1: Masih oke.
0: Tapi kalau udah lebih lama, kalau aku pribadi kan suka sambel ya. Kurang anu lah.
1: Tapi kalau dimasukkan kulkas?
0: Chiller ya agak bisa.
1: Agak
0: tapi
1: bisa.
0: Harus benar-benar kedap udara gitu loh maksudnya. Jangan sampai kena angin. Kalau sudah kena angin itu beda dari teksturnya apanya beda.
1: Apalagi kalau dimasukin kulkas ini bareng durian. Nanti beda lagi nanti.
0: Sambelnya jadi tempong. Sambel durian.
1: Nah, iya. Kulkas kan emang macam-macam kadang kan kita diisinya ya. Baunya juga macam-macam.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau punyanya Ibu Nuni ini pairing lauknya apa aja?
0: Lauknya kalau di tempatku itu ada mulai dari empal, empal gepuk, tadi tak modifikasi. Kalau empal gepuk sendiri kan cenderung ada manisnya ya, dari daerah Jawa Tengah. Tadi ada sambal tempongnya empal, terus ada apa udang crispy.
1: Mungkin spill sama itunya harganya, kalau sama sama empal gepuk tadi berapa?
0: Kalau empal gepuk 20,
1: 20.
0: Bisa termasuk nasi.
1: Oh ya murah loh.
0: Tahu tempe, terong. Ya, enggak usah mahal-mahal mas.
1: Nah iya, tetap murah.
0: Terus
1: banget.
0: Terus kalau ikan pe 22. Kalau pakai ayam sama 22. Kalau cuma tahu tempe telur 15. Ikan asin 15. Kalau kayak bandeng itu 25.
1: Wah,
0: tapi satu ekor loh bandengnya.
1: Oh bandengnya satu ekor,
0: ya,
1: 25.
0: Tapi yang enggak besar sih. Berat 200 gram lah kurang lebih.
1: Ya standar ya kalau dibuat nasi bungkus gitu ya.
0: Pas.
1: Oke, jadi saya
0: ada sate usus juga. Enak juga biasanya, terus sate rempelo ati gitu. Dimodifikasi gitu enak.
1: Kalau favoritnya orang iwak pe itu. Iwak
0: pe itu.
1: Iwak pe itu ya, emang ya. Enggak ada matinya itu.
0: Wis mantap itu. Yang kru-kru dari Jakarta itu sukanya ya ikan pe.
1: Iwak pe.
0: Saya enggak nyangka loh. Kapten-kapten ini ternyata ya doyan ikan pe. Enak, Bu.
1: Enak.
0: Soalnya di Jakarta kan jarang ya kayak.
1: Iya, jarang. Gitu. Kalaupun ada mungkin ini ya.
0: Tertentu tempat-tempat warung
1: iya, tertentu. Iya, itu pun kadang lebih mahal gitu.
0: Iya.
1: Saya itu ada saudara di ya hidup di Jakarta sama Bekasi. Kalau ke sini itu yang dicari itu yang buat dibawa ke sana itu apa? Petisnya tahu tek lho.
0: Oh,
1: soalnya
0: iya.
1: Di Jakarta kalau ada tahu telur tahu tek itu ada, tapi petisnya itu enggak saya enak sini emang.
0: Jauh. Gitu.
1: Jadi memang ini ya beda yang di Jawa Timur itu emang top barco top iya, semuanya ya.
0: Petisnya enak-enak.
1: Nah, kalau misalnya tadi yang paling laris itu tadi iwak pe.
0: Iya.
1: Nah, itu tadi harganya 22 ya.
0: 22.
1: Nah, kalau misalnya orangnya request sambelnya lomboknya banyak, itu masa harganya tetap?
0: Tetap, tapi kalau lebih dari 15 biji gitu ya beda.
1: Nah, iya.
0: Tergantung ini, Mas. Harga cabai.
1: Nah, iya.
0: Kalau harga cabai mahal saya bilang harus orangnya pasti ngerti.
1: Bilangnya apa? Maksudnya
0: Mas,
1: guys, jangan banyak-banyak enggak, gitu ya.
0: Enggak, enggak apa-apa, banyak tapi cabenya mahal, ada nilainya. Harganya ditambah boleh. Tapi kalau sudah langganan, semampunya orang Mas, pedesnya enggak juga seberapa. Enggak lebih dari 15. 15 itu sudah pedes loh, Mas.
1: Paling banyak 15
0: waktu. Ya ada sih yang 20 gitu.
1: Itu 20.
0: Tapi
1: itu
0: ya cuma berapa orang,
1: apa?
0: Mas? Enggak semua kan. Kalau terlalu pedes kan kita juga nggak enak ya makan.
1: Berarti kalau yang normalnya ibu bikin itu lomboknya berapa?
0: 5.
1: 5 ya. Itu sudah paling biasa. Normal ya, biasa.
0: Pedes tapi ya enggak pedes tapi normal lah. Tapi ada juga yang nggak pakai cabai. Nggak tahu rasanya gimana.
1: Nggak pakai cabai. Itu bukan sambal tempong dong berarti.
0: Sambal tomat.
1: Legi nanti.
0: Ya enggak, jatuhnya gurih.
1: Oh, gurih aja.
0: Gurih seger.
1: Cuma enggak pedes gitu ya.
0: Gurih seger sama jeruk lemonnya itu, jeruk. Katanya orangnya enak sih, soalnya enggak ada cabai. Kalau saya cicipi gitu. Ya, enggak enak nih.
1: Iya, namanya.
0: Ya cuma jatuhnya di gurih sama jeruknya itu aja. Enggak ada pedesnya.
1: Tapi memang kalau masakan itu memang selera ya. Kalau dia katanya dia enak ya udah bebas ya apa.
0: Saya tuh suka sambal, Mbak, sambal tempong, Bu. Tapi saya enggak bisa beli. Orang-orang itu kalau sambal tempong mesti pedes.
1: Pedes, gitu. Iya.
0: Loh, kalau di tempat saya spesial, enggak pakai cabai juga boleh. Asalkan jangan protes nanti kalau rasanya ya. Namanya sambal enggak pakai cabai gimana, Mas?
1: Nah, iya.
0: Paling kena sisa ininya toh. Jadi sisa cobeknya. Kan ada pedesnya dikit.
1: Oke, sampai ini ya, saking enaknya, nggak ada lomboknya pun orang mau ya.
0: Iya.
1: Ya tapi itu nggak semua orang ya, pasti. Ya,
0: 1-2.
1: Kalau misalnya kayak ilat-ilat lidah-lidah kayak saya ini, ya.
0: Sampai doyan pedes.
1: Enggak, apa tuh istilahnya kalau diomongi doyan sih doyan, cuma kalau ini banyak yang bilang ya Bu ya, bukan saya aja. Kalau orang Manado sana itu enggak tahan pedes tapi suka.
0: Oh,
1: jadi kalau pedes dikit misalnya lombok tiga aja lah, itu udah keringetan nangis-nangis tapi mukanya seneng gitu. Jadi kayak bahagia gitu. Tapi keringetan drodos gitu kan. Jadi sebanyak lidahnya enggak kuat tapi tetap suka gitu. Itu paling kalau saya lombok 5 tuh nangis saya paling itu nyanyi ibu itu.
0: Tapi 3 ya nggak apa-apa. Ada juga kok yang 2. 1 aja, Mbak. Saya terserah yang beli kan.
1: Takutnya nanti malu gitu.
0: Ya enggak lah.
1: Lombok berapa, Mas? 2 gitu. Yang belakangnya antri, dah kok 2. Malu. Gak apa-apa ya, iya, bebas daripada maksa ya.
0: Kan nik selera, Mas.
1: Iya benar.
0: Nanti kalau pedesan gak nikmat malah kan percuma.
1: Iya, itu.
0: Gak jadi enak.
1: Iya benar. Nah, masih seputar sambel ini ya, Bu ya. Kalau di tahun spesifik tahun ini ya, Bu ya. Kita tahu tadi itu sambel di Surabaya aja macamnya itu banyak sekali ya. Nah, kalau potensinya sambal tempong menurut ibu gimana?
0: Bagus sih.
1: Masih bagus.
0: CCCC an
1: CCCC Surabaya Barat atau Surabaya saya Utara?
0: Basar di daerah Pakuwon situ ya.
1: Pakuwon yang mana? Yang Pakuwon, Utara.
0: Ya, yang daerah
1: Pakuwon City nah, situ ya.
0: Pakuwon Mall. PCM. Sekitaran situ.
1: Iya, ya, Pakuwon City Mall.
0: Itu banyak mereka suka.
1: Iya.
0: Cuman kan memang harus dikemas lebih cantik. Kan beda kan, beda ininya.
1: Apa kotaan atau gimana? Styrofoam gimana?
0: Enggak pernah saya pakai kemasan styrofoam.
1: Enggak pernah.
0: Sudah mulai tahun 2019. Itu kan enggak bagus katanya.
1: Iya. Iya, ada yang ngomong enggak bagus.
0: Ya memang harus dihindari. Karena enggak standar kan. Iya. Buat makanan. Saya enggak pernah pakai styrofoam.
1: Jadi pakainya kotak dus.
0: Lunchbox iya. Kalau untuk makan-makan biasa lunchbox, kotak dus atau plastik tapi yang harus ini PPA free ya.
1: PPA free. Ya. Oh, sekarang harus gitu ya, Bu ya.
0: Ya untuk kesehatan, Mas.
1: Sama ini ya kepercayaan customer juga. Ya. Terutama tadi yang CCCC tadi. Kalau CCCC biasanya sambelnya seberapa?
0: Enggak terlalu suka pedas.
1: Enggak terlalu suka
0: pedas. Yang tua-tua. Itu kalau yang muda ya sama aja, prinsipnya sama, cuma mereka itu kadang kalau banyakan sambel lo kan kayak orang pasaran gitu ya. Kelasnya gitu loh mungkin katanya. Itu di pinggiran gitu. Mungkin kalau dikemas lebih cantik itu sebenarnya nilai jualnya lebih tinggi.
1: Bisa.
0: Jadi mungkin bentuk warungnya apa gitu. Oh, prospeknya bagus. Orang enggak doyan makan, ketemu sambel, aku yakin pasti seneng makan.
1: Iya. Sekarang apa-apa nggak ada sambelnya tuh
0: nggak mantep iya. Meskipun nggak suka sambel tuh paling enggak ya wis samar-samar gitu loh. Tapi sambel itu makanan pagi bisa, siang bisa, malam bisa. Ya menurutku gitu sih.
1: Iya, ibu doyan sambel soalnya dari kecil ya.
0: Tapi selama saya ada kegiatan, setiap saya jual sambel tempong gitu mesti bagus. Animo orangnya gitu. Soalnya kalau udah kita nyambel, terus kena aroma terasi campur jeruknya itu kan yang khas itu. Itu katanya aromanya tuh jauh loh Mas.
1: Dari jauh tuh kecium.
0: Aku yang nyambel itu enggak terasa apa-apa. Tapi mereka yang beli tuh bilang sambelnya tuh bu baunya sampai sana. Loh.
1: Iya. Itu iya. Mungkin ada orang habis tumbas mungkin kita sedang ngelewati gitu.
0: Enggak kan yang teman-teman saya juga bilang yang sama-sama UMKM. Iya, Mbak. Sekali oi sambal ini baunya tuh memang ya gimana bau gitu, set gitu. Enggak tahu.
1: Cobeknya ibu besar berarti. Langsung enggak. Sekalinya belum.
0: Tergantung eventnya. Kalau besar besar ya bawa besar. Enggak. Enggak langsung nyambel banyak. Kalau ada orang beli ya baru disambel.
1: Oh, kalau setiap hari ini bukanya jam berapa paling pagi?
0: Kalau di warung jam 7.
1: Jam 7.
0: Sampai malam. Oh, okay. Di warungnya kan di rumah. Jadi satu sama rumah. Jadi ya santai aja.
1: Berarti istilahnya kalau orang buat nyari buat sarapan masih bisa kan bisa. Ya.
0: Tapi kalau saya pas ada kegiatan atau ada pesanan ya ditutup. Enggak mungkin tenaganya kan enggak ada. Jadi saya itu memang operasionalnya enggak terlalu rutin masih untuk saat ini.
1: Masih di handle sendiri.
0: Dulu pernah ada pegawai. Yes.
1: Kapan itu, Bu?
0: Dulu. Beberapa tahun yang lalu tuh. Setiap usaha punya pegawai, tapi ya enggak bisa, kadang enggak bisa lama. Ya kurang anu lah, Mas. Soalnya kalau apalagi kalau sambel.
1: Berarti kurang skillnya apa tuh? Kalau masalah mungkin etos kerjanya mungkin oke, cuma apa tuh skill masaknya, nguleknya gitu ya, yang kurang ya.
0: Katanya kalau sambelnya yang ngulek bukan saya, enggak beda katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau menurut saya sih ya sampai-sampai bilang saya yang sambel, enggak percaya. Padahal pegawai saya nyambelnya juga enak. Tapi katanya beda. Mereka yang makan bilang beda. Ya, enggak tahu ya. Apa itu? Apa memang kalau sambel tuh kebanyakan ya ownernya, kecuali usaha-usaha besar ya. Enggak tahu yang nyambel pegawainya, tapi kayaknya udah pilihan sih. Kalau sambel itu harus memang orang yang benar-benar enggak tahu ya. Punya keahlian nyambel. Padahal enggak ada spesifikasi yang khusus loh, tapi memang beda orang beda katanya.
1: Iya.
0: Cari ini ngono sih, mencoba mas.
1: Tapi itu untuk nyambel ya Bu. Ya. Kan katanya Ibu juga usaha yang lain ya selain nyambel, semuanya dimasak. Mm-mm. Nah,
0: iya.
1: Apa aja nanti kalau sampai yang masih jalan sampai sekarang, yang bisa dipesan nih di Ibu Nuni ini apa aja?
0: Jenis nasinya itu kan ada sambal tempong, nasi liwet.
1: Nasi liwet juga.
0: Terus nasi kuning, nasi uduk. Semua jenis masakan.
1: Nasi kuning berarti tumpengan bisa?
0: Bisa. Semua bisa ditumpeng, nasi liwet. Ada yang di kota. Kalau nasi liwet itu ada nasi liwet yang biasa sama nasi liwet gulung mini. Jadi ditaruh kotak gitu, digulung mini-mini gitu, pakai daun. Memang lebih mahal harganya, soalnya kan anu ya,
1: iya,
0: pekerjaannya lebih rumit. Jadi
1: iya,
0: nasinya itu per kotak itu dibungkus sendiri-sendiri.
1: Oke. Okay. Iya. Ini ada yang coba bergabung, mungkin bertanya sama iya, Ibu Nino ya, saya sapa. Selamat sore.
2: Sore Bang Dio Pratama. Aduh, amis itu Bang, bocil Bang.
1: Mau pesan?
2: Iya pesan. Memang ini kebetulan Ibu Nuni.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Kebetulan ini ya, kebetulan mudah-mudahan iya, iya, ya apa calon Bang Bolga, calon Bang Bocil belum pesan ya. Kalau mau pesan tumpengan nasi kuning,
0: iya,
2: satu pasang dengan 15 orang seandainya, kira-kira berapa duit? Oh, enggak usah, duitnya gampang. Gimana caranya pesannya?
0: Pesannya
2: Bang Dio Pratama, Bang Bocil ucapkan matur nuwun, thank you so much.
1: Thank you so much.
2: Okay. Aku dengarkan Bu Nunu.
0: Oh iya iya.
1: Ya, siap. Terima kasih. Nah, ini mungkin ini ya. Mungkin agak nanti sebelum terakhir nanti Ibu sebutkan kalau misalnya orang mau pesan itu menghubunginya kemana. Itu ada minimal order nggak kalau dari Ibu? Kalau misalnya
0: sebenarnya
1: yang...
0: saya nggak ada patokan order minimal, cuman ongkirnya itu aja. Ya bisa diambil sendiri atau dikirim tapi tetap ada ongkir. Gitu.
1: Kalau
0: ya minimal 5 kotak, 10 kotak enggak apa-apa.
1: Oh, 5 kotak, 10 kotak enggak apa-apa. Ya. Yang penting mereka mau bayar
0: ambil
1: ongkirnya.
0: Itu ya, saya simpel aja. Soalnya kan biasanya bisa digabungkan sama yang teman-teman lain. Kalau hari Jumat itu biasanya ada Jumat berkah. Itu juga biasanya gabungan.
1: Oh ya, tiap Jumat berarti banyak yang ini ya, pesan buat ya, Jumat berkah ya.
0: Saya enggak muluk-muluk ya, ada. Kadang ya enggak, ya namanya usaha kan enggak siap ada ya.
1: Iya, benar.
0: Saya ya terima aja kalau ada. Soalnya saya juga berkegiatan di luar gitu loh, Mas. Yang penting pas jadwalnya kosong ya diterima. Enggak pernah nolak orderan pokoknya.
1: Oke, ya itu jangan nolak orderan ya.
0: Iyalah, rezeki.
1: Oke, saya sapa lagi yang di line telepon. Selamat sore.
3: Selamat sore. Assalamualaikum Mas Tio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
3: Saya silakan. Dengan ibu siapa ini?
1: Bu Titi. Oh, Ibu Nuni.
0: Bu Nuni.
3: Di Surabaya. Maaf, kami mau tanya.
0: Monggo.
3: Nasi liwet itu kalau sudah digulung, di dalamnya ada isinya?
0: Itu yang nasi liwet itu biasanya dicampur sama ini Bu, teri. Teri kecil yang gulungan itu. Belum ada lauknya. Kan ini nasi kotak liwet itu yang nasi gulung nanti lauknya terpisah di luar.
3: Oh, jadi jadi nasi liwet itu di dalam tidak ada isinya.
0: Kalau tergantung request ini kan kalau nasi kotak saya kan ada nasi liwetnya.
3: Ya. Yeah.
0: Ada yang nasi liwet biasa cuma dibungkus daun biasa gitu. Ada yang nasi liwet itu dicampur sama teri, nanti digulung gitu, cuma kondimennya di luar kayak nasi kotak berkatan gitu.
3: Kalau seandainya ini pembeli permintaan agar nasi gulung itu dengan
0: lauknya di
3: lauknya sekali juga boleh.
0: Boleh, sama seperti boleh, kayak nasi bakar gitu ya.
3: Seperti di
0: sejenis nasi bakar.
3: Oh, cuman nasi bakar tuh bukan nasi gulung ya.
0: Beda Bu.
3: Oh, nasi
0: kalau
3: bakar,
0: nasi gulung
3: ya?
0: Itu saya gulungnya itu nasinya jadi tergulung gitu. Kalau nasi bakar kan cuma dibungkus.
3: Saya kira aja. Nasi bakar itu ya nasi gulung.
0: Beda.
3: Oh, jadi nasi gulung lain ya.
0: Beda.
3: Itunya di luar.
0: Iya.
3: Iya ya.
0: Nggih.
3: Kami terima kasih kalau gitu.
0: Sama-sama.
3: Kami menunggu tadi yang seperti Bang Kobar, saya menunggu sekali.
0: Oh iya.
3: Bagaimana caranya pesannya?
0: Iya. Asalkan di Surabaya ya, Bu.
3: Oh, Ibu di Surabaya.
0: Iya, ini di mana?
3: Saya.
0: Iya.
3: Kalau saya di Pacar Kembang.
0: Oh ya, Surabaya.
3: Kalau Ibu di mana?
0: Saya di Raya Prapen.
3: Oh, Prapen jauhnya.
0: Oh, pembeli saya ada sampai sana, Bu.
3: Prapen itu kan dekatnya dulu saya
0: Iya.
3: Dekatnya dinas itu.
0: Indogrosir SMA Negeri 16.
3: Oh iya, SMA Negeri 16 ya.
0: Dekat, Bu, masih di Surabaya. Iya.
3: Kami pernah rapat di situ.
0: Iya. Nggih.
3: Ya, terima kasih. Nanti kami menunggu seperti Bang Kobar.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi. Kalau begitu langsung aja, Bu. Kalau pesan mungkin boleh disebutkan nomor WA-nya, boleh.
0: Oke. Bisa menghubungi WA 0895-3525-93222.
1: Duanya tiga kali. Iya. Ya, ini saya
0: alamatnya bantu. Di Jalan Raya Prapen 19 Surabaya.
1: Jalan Raya Prapen
0: 19 Surabaya.
1: 19 Surabaya. Ya. Nomor HP-nya tadi saya ulang ya, Bu. 0895-3525-93222 ya, okay. Dengan Ibu Nuni ya, Dapur Naswa, boleh. Nah, tadi kita sudah membahas ya, selain jualan nasi tempong ada macam-macam nasi juga. Tadi sebenarnya juga Ibu sudah menceritakan ke saya waktu sebelum on air itu jajan-jajanan juga.
0: Snack box. Iya.
1: Oh, itu apa aja biasanya?
0: Kue tradisional. Itu modern-modern juga, terus sama ya cake pastry gitu.
1: Cake pastry. Kue basah gitu ada.
0: Ada kue basah, jajan pasar gitu. Ya. Lemper, pastel apa ada
1: semua. Wah, itu kalau one man show bisa dan sanggup yuk, kalau masih dikerjakan sendiri.
0: Kalau orderannya di atas 50 pack atau 100 pack pasti ada staffnya.
1: Pasti ada staffnya.
0: Nggak mungkin sendiri.
1: Oh, ya makanya. Biasanya kalau yang pesen banyak itu untuk event apa? Apakah Jumat Berkah tadi? Apa ada
0: dari arisan instansi kah? Juga.
1: Oh, instansi juga.
0: Pernah dapat ya sampai 400 pack. Masih gudeg.
1: Nasi gudeg,
0: Jogja. Gudeg versi Surabaya.
1: Oh, gudeg versi Surabaya.
0: Soalnya nggak terlalu manis, Mas. Kalau orang Surabaya kan nggak suka ya gudeg yang manis banget. Kalau saya gudegnya ya manis tapi nggak ada gurih-gurihnya, gitu. Nggak terlalu manis banget.
1: Oh, justru yang kayak ori Jogja itu malah manis ya?
0: Manis lah.
1: Oh, ya baru tahu saya. Berarti yang saya rasain itu yang Surabaya, berarti yang
0: enggak
1: terlalu manis itu ya. Tapi ya enakan enggak terlalu manis kok.
0: Tapi ya wis di Jogja sendiri kan banyak versi, Mas ya.
1: Iya, tergantung yang masak.
0: Kalau saya ditanya ini gudeg apa? Gudeg Surabaya, gudeg Bunaswa.
1: Iya, kadang kita ke Jogja ini yang masak juga orang Madura sih.
0: Iya, makanya. Jadi saya kalau ditanya, ini khasnya mana? Surabaya. Soalnya saya orang Surabaya gitu. Tapi ya masakan Nusantara sampai bilang tadi jadi ya macam-macam lah yang dipesan.
1: Luar biasanya sampai pastry juga ya.
0: Pastry juga. Pastry. Yang sering pastry ya itu krim kacang.
1: Sus itu sus.
0: Sus iya. Sus buah, sus coklat, eclair gitu.
1: Oh iya, eclair itu. Kalau apa tuh? Dimsum, Ibu.
0: Ya pernah, Bu.
1: Kayak bakpao teman-temannya gitu.
0: Dimsum kan. Itu biasanya apa ya? Ya buat sih, banyak rasa, ada yang crepe, sus, sosis apa gitu buat. Tapi ya enggak setiap hari, tergantung aja. Kadang saya buat PO-an, kalau enggak ada kegiatan, enggak ada pesanan ya buat aja, Mas. Yang penting hasilkan uang. Orang cocok rasa udah gitu aja.
1: Tapi kalau dari Ibu sendiri ada kayak sosial media buat mamerin hasil ini, hasil masakannya Ibu? Ada gak?
0: Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Tapi ya gak terlalu aktif juga. Kalau sudah terlalu lanjut masak ya repot. Ya cuman kadang kalau Facebook masih aktif.
1: Facebook ya?
0: Maksudnya sering interaksi di Facebook. Hmm. Ya semua pokoknya namanya ya Dapur Naswa.
1: Hmm, soalnya kan orang kalau mau nyari nih, ini misalnya yeah, searching nasi kan, tadi nasi gudeg Surabaya.
0: Jualan online.
1: Jualan online. Oh, di Oren ya. Yeah.
0: Semua.
1: Semuanya.
0: Hmm. Tiga-tiganya. Mulai 2019.
1: Oke, okay. Berarti ini ya. Online ada, offline juga ada.
0: Okay. WA grup, terus grup-grup UMKM gitu.
1: Oke. Okay. Terakhir udah ke bazar mana, Bu? Terakhir ini.
0: Kita ada bazar rutin.
1: Bazar rutin itu sebulan sekali atau gimana?
0: Setiap minggu.
1: Setiap minggu.
0: Iya, cuma event kecil, cuman seseneng aja ya kita banyak teman, bertukar pikiran, kadang saling tukar job, kita nggak mampu teman ya, tapi ya dipilih-pilih gitu loh mas. Maksudnya branding ya, saling membantu lah.
1: Tapi kerja ada sama. Ini nggak pernah diajak sama mungkin dari Pemkot sendiri untuk buka stand di mana, di event apa gitu, dibukakan?
0: Nggak diajak sih gitu. Cuman kita bayar yang sering yang di sini mana itu?
1: Iya sini, Balai Pemuda.
0: Iya, kita gabungan dari alumni teman alumni SMP saya. Sering ikut itu.
1: Iya, sini tuh sering dulu. Tapi waktu saya tuh rasain ke sana panas.
0: Tapi panas. Ya memang itu aja yang ikut. Orang-orangnya memang yang ikut ya. Itu aja, Mas. Maksudnya memang mereka sudah ini ya, berkelompok gitu.
1: Dan jualannya juga ya kadang itu aja. Kalau saya nyari mungkin kayak masakannya Ibu ya, sambal tempe enggak ada kemarin-kemarin.
0: Pernah ikut sekali. Cuman waktu itu salah tempat.
1: Salah tempat itu maksudnya gimana?
0: Bukan di tenan makanan. Di tenan umum.
1: Tenan umum itu campur sama
0: kayak aksesoris apa gitu. Pikirnya kan cari tempat yang agak nyaman, tapi salah. Malah enggak proper.
1: Oke. Okay. Nah, kalau selama ini kan udah dari 2007 sampai sekarang ya, ada enggak kayak komentar dari customer-nya Ibu yang mungkin lucu kah, aneh kah dari setelah nyoba masakannya
0: ya,
1: Ibu?
0: Ya biasa, namanya orang itu kan beda-beda ya. Enak enggak enak kan selera, Mas.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau kebetulan orang enggak cocok ya pastilah ada minus. Seringnya ada, tapi saya tanggapi dengan baik. Karena kan kita belajar, makin maju, ya diterima aja. Kalau memang kita salah ya kita terima, kita minta maaf. Kalau mereka nggak bisa toleransi ya sudah, gimana lagi? Makanan kan kalau sudah jadi, kita nggak bisa merubah kan?
1: Iya, iya.
0: Nah gitu, zamannya orang masak itu sehebat apapun pasti ada errornya. Saya sendiri pernah ya, nggak memungkiri lah. Pasti pernah ada, nggak cocok sama lidah orang itu pernah.
1: Pasti.
0: Terus kita pernah juga terlambat. Pesanan kalau terlalu besar kadang terlambat itu tak pikir ya wajar. Karena kita masa itu kadang di luar kendali kita, ada apa ya misalnya trouble di mana gitu kan, mengurangi waktu. Mungkin terlambatnya nggak sampai lama sih, tapi kan tetap mengganggu kan.
1: Iya.
0: Nah mengganggu kredibilitas kita sendiri. Saya pernah juga.
1: Okay.
0: Di online itu yang di apa dikatain makanannya kurang gini ini biasa. Saya pernah ditelepon juga dari ya warna hijau itu. Katanya saya jual busuk, kemanginya busuk. Loh, nah saya itu jualan nggak mungkin kan memberikan, kalau saya tahu busuk kan nggak mungkin saya masukin.
1: Iya benar.
0: Nah, saya kan membunuh usaha saya sendiri. Tetapi namanya daun kemangi itu kalau kena panas itu kan hitam ya mas.
1: Yeah.
0: Nah, itu dikira
1: perjalanan ya.
0: Daun kemangi kalau kena asap itu pasti menghitam. Dikirain aku ngasih busuk. Saya telepon orangnya, Ibu maunya apa? Itu daunnya busuk, sambelnya pedes. Jadi saya itu gak makan sambelnya, tapi kan lauknya dimakan. Standarnya sambelnya pedesnya segitu Bu, gak ada catatan. Ya saya terima aja. Ibu maunya apa? Mau makanan sudah dimakan. Saya kembalikan uangnya.
1: Sampai dikembalikan. Ya, oke, okay, nah. Apa. Ya memang pasti ada ya. Iyalah, yang tidak
0: enggak memungkiri lah. Semua orang pasti pernah.
1: Ya. Oke, okay, terakhir ini next ini kan jualannya Ibu banyak. Mungkin next ini mau coba apa lagi yang belum pernah dimasak?
0: Enggak
1: ada.
0: Menggali yang sudah ada aja.
1: Menggali. Maksudnya di-upgrade ya yang sudah ada ini di level up.
0: Apa yang kurang-kurang diperbaiki dari segi tekniknya harus belajar lagi.
1: Okay.
0: Terus pengemasannya, menaikkan brandingnya gitu.
1: Nah aja. Itu Bu, ya. Belajar itu branding ya, itu penting sekarang tuh Bu.
0: Iya.
1: Ya baik, terima kasih Bu Nuni ya, sudah hadir di Pro 1 Surabaya. Sukses selalu ya, usahanya
0: amin,
1: Ibu ya.
0: Amin,
1: semoga makin maju dapur naswanya ya.
0: Amin.
1: Amin. Nah, pendengar terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi.
1: Sari berita. Pemkot Surabaya bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184.000 lebih keluarga penerima manfaat. 41 pasangan di Lamongan ikut isbat nikah masal.

0: 2026 bersama saya Riri Rizkia. Pendengar dan pemirsa, Aisyah Sumenep menggelar safari dakwah bertema mutiara dan marjan kehidupan sebagai momentum memperkuat keimanan, keluarga, dan ukhuwah. Berikut laporan Rukaya Zain.
1: Aisyah Kabupaten Sumenep menggelar safari dakwah bertema mutiara dan marjan kehidupan di Masjid Darussalam. Kegiatan ini menghadirkan Dewi Yul dan Ustadz Hilman Abu At-Taqi sebagai pembicara. Ketua Aisyah Sumenep Damayanti mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dalam mencerdaskan umat, memperkuat keluarga, dan meningkatkan ukhuwah. Menurutnya, tema mutiara dan marjan kehidupan menggambarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan seperti keimanan, kesabaran, kasih sayang dalam keluarga, pengabdian kepada umat, dan amal soleh.
2: Dan adanya tema ini diharapkan kita sebagai wanita itu lebih memahami tentang peranan kita sebagai perempuan, peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai istri, dan peranan kita sebagai anggota masyarakat. Dan itu nanti kita menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Sebagai program Aisyah ya, salah satu jargon Aisyah dalam menjadi perempuan berkemajuan.
1: Damayanti berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan penguatan nilai keagamaan sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi warga dan jamaah di Sumenep.
0: Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Journey. Berikut laporan Familia.
3: Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Tourney di lapangan kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni diikuti oleh 32 peserta yang terbagi menjadi 16 pasangan. Uniknya, para peserta tampil beda dengan mengenakan kostum unik bernuansa kemerdekaan. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Rialsi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi antar pecinta tenis tanpa mengedepankan persaingan ketat. Terbukti antusiasme para peserta sangat luar biasa meski dengan persiapan yang sangat ringkas.
4: Sangat antusias sekali, bisa dilihat dari mereka yang menyiapkan kostum terbaiknya. Padahal acaranya kecil tapi vibes-nya besar. Total peserta sebanyak 16 pasang. Dua orang. Yang diinginkan setelah kejuaraan ini, yang pertama kita bisa, yang pertama ya secara umum rasa nasionalisme kita jadi bangkit kembali, kita menjunjung ke sportivitas yang tinggi dengan semangat kemerdekaan di court ini. Kemudian secara khususnya kembali ke tadi, kekompakan.
3: LT Sumenep Dadang Dendi Iskandar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan kreativitas penyelenggara dalam memasyarakatkan olahraga tenis.
5: Ini untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan mungkin kepada atlet-atlet junior untuk lebih memasyarakatkan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Sumenep. Jadi ini sangat luar biasa dan ini harus menjadi agenda rutin setiap tahun mungkin di 17 Agustus ini tenis bisa ikut berpartisipasi dan menyemarakkan dan meramaikan terhadap yang namanya Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini.
3: Menurut Dadang, melalui turnamen kreatif seperti ini, olahraga tenis lapangan dapat semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
6: Terima kasih Ririn. Pemkot Surabaya bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184.000 lebih keluarga penerima manfaat. Bantuan sebanyak 30 kg per keluarga ini dialokasikan untuk kebutuhan 3 bulan dan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog hari ini menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Total penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima manfaat. Setiap penerima menerima 30 kg beras sekaligus untuk kebutuhan selama 3 bulan. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surabaya Ana Fajriatin mengatakan, bantuan tersebut bertujuan membantu warga rentan dan kurang mampu. Ana menjelaskan pemerintah Kota Surabaya bertugas melakukan verifikasi data hingga membantu mekanisme penyaluran bantuan di lapangan. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan Karang Taruna untuk membantu verifikasi data penerima manfaat. Ia menegaskan bantuan beras tersebut dilarang dijual belikan. Penerima yang terbukti menjual bantuan akan dicoret atau masuk daftar hitam penerima bantuan berikutnya.
8: Program ini kan programnya Pak Anies, kemudian yang cukup bagus. Artinya bagaimana salah satunya untuk mengurangi pengeluaran warga yang tidak mampu atau warga rentan, supaya mereka juga tidak terbebani, itu harus berkurang bantuan-bantuan. Ini kan program yang cukup bagus. Sehingga harapannya tadi, kami juga sudah menyatakan tidak boleh dijual. Kalaupun dijual nanti akan dicoret atau di blacklist. Nah, harapannya kami ini bahwa program yang cukup bagus ini dapat memberikan manfaat kepada warga dan dapat berkesinambungan untuk membantu warga dalam.
7: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra mengatakan bantuan pangan beras merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan.
9: Alhamdulillah ini berwujud perhatian dari pemerintah. Bantuan pangan ini terus berlanjut. Kemarin sudah kita salurkan Februari Maret, ini berlanjut penyaluran di bulan Juli sampai September.
7: Hari ini penyaluran bantuan pangan beras dilakukan di Jambangan untuk 403 penerima manfaat, di Kara 605, Pakis 808, dan Kebonsari 388 penerima manfaat. Ermina Jane melaporkan.
6: Ratusan mahasiswa baru mendapatkan pembekalan pengetahuan beberapa program studi di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
10: Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa dan mahasiswi baru PKKMB hingga lusa mendatang. Di hari pertama mereka mendapat pembekalan pengenalan berbagai program studi prodi di STAI Ali. Usai PKKMB, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Zaki Ulin Nuha, berharap mahasiswa baru nantinya dapat menjadi insan akademik yang berilmu, berintegritas, dan berakhlak mulia.
11: Nanti ujungnya outcome based education itu ya, profil lulusan STAI Ali itu harusnya, ataupun profil lulusan Manajemen Pendidikan Islam itu selaras dan bisa antum dapati. Prospek kerjanya apa tadi kata rekan kita? Harusnya salah satunya menjadi kepala sekolah misalkan, atau menjadi seorang yang mengelola lembaga pendidikan. Karena apa? Karena dari kurikulum, dari CPL, dari CPMK sampai profil lulusan harusnya linier ataupun istiqomah. Paham? Itu salah satu indikator program studi itu berhasil di dalam mengelola apa? Lulusan ataupun mahasiswanya. Paham nggak nih? Paham ya?
10: Ratusan mahasiswa-mahasiswi baru di PKKMB hari kedua akan mengikuti pengenalan organisasi seperti BEM maupun unit kegiatan mahasiswa. Farida Usnia melaporkan.
6: SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya terus memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan lulusan penyandang disabilitas yang mandiri dan berdaya saing. Faris Yarbo melaporkan.
12: Mempersiapkan lulusan disabilitas yang mandiri dan berdaya saing tinggi menuntut peningkatan kualitas SDM dari dua sisi, yakni tenaga pendidik dan peserta didik. SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya sebagai lembaga khusus tunarungu terus memperkuat pembekalan bagi guru. Wakil Kepala Sekolah SLBB Negeri Karya Mulia Sukamto menegaskan peningkatan SDM guru terus dilakukan secara berkala melalui pelatihan teknis dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan agar ilmu dan keterampilan yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan industri modern.
13: Kita untuk mempersiapkan anak-anak yang unggul adalah tak lepas dari SDM itu sendiri ya. Jadi yang harus kita tarap adalah SDM-nya, jadi artinya SDM itu adalah pengajar atau pendidiknya. Mereka harus lebih banyak penambahan ilmu, ilmu yang artinya yang disesuaikan dengan apa itu bidangnya. Sehingga apa, dengan harapan akan bisa mengikuti tantangan zaman yang sekarang, artinya tidak jadul-jadul. Artinya guru-guru tersebut akan diikutkan pelatihan-pelatihan.
12: Selain penguatan sumber daya manusia, penguatan kerjasama lintas sektor dengan dunia usaha menjadi salah satu aspek penting agar dapat menerima anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, anak penyandang disabilitas memiliki keahlian, hanya kurangnya kesempatan perlu menjadi perhatian serius bersama. Sementara itu, Keisha, salah satu murid, mengaku sangat semangat belajar untuk mewujudkan cita-citanya sebagai desainer.
14: Pilih menjahit, senang atau berkenan?
15: Mau mendapatkan pengalaman.
14: Oh, karena mau mencari pengalaman menjahit. Mama kamu senang menjahit? Oh, mamanya hobinya merajut.
12: Melalui penguatan SDM ini, diharapkan anak-anak penyandang disabilitas dapat memiliki peluang berkarya lebih besar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Faris Yerbo melaporkan.
6: Warga Desa Suko Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi.
16: Warga Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, menutup akses tempat pembuangan sampah atau TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, mengatakan pengangkutan sampah terhenti karena terdapat tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pengurus lama atau pengelola sampah TPS untuk segera melunasi tunggakan tersebut dan meminta DLHK Sidoarjo untuk turut membantu melakukan pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu di wilayahnya.
17: Komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut, akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah Desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
18: Tunggakan nilainya itu berapa?
17: Sekitar 100 juta 7, 107 juta, sekitar sekian selama 3 tahun.
18: Nanti ke depan rencananya mau disikapi seperti apa nih, Pak?
17: Nah, tahap awal kemarin saya sudah berkomunikasi dengan kepala kendaraan, dengan kepala TPA untuk dilakukan clean up terlebih dahulu. Clean up-nya akan dilakukan insya Allah 2-3 hari mendatang.
16: Pemerintah Desa Suko telah berkoordinasi dengan DLHK Sidoarjo untuk membersihkan tumpukan sampah di TPS tersebut. Pemdes juga mengusulkan penambahan ritasi pengangkutan dari sebelumnya 2 kali menjadi 4 kali dalam sepekan. Menurut Rian, langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi penumpukan sampah sekaligus memastikan kondisi TPS kembali bersih sebelum aksesnya dibuka untuk warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: 41 pasangan di Lamongan ikuti ijbat nikah massal. Bupati Lamongan berikan kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi keluarga. Berikut laporan Farin Regi.
19: Suasana bahagia mewarnai pelaksanaan ijbat nikah massal di Pendopo Lokatantra, Lamongan. Sebanyak 41 pasangan mengikuti proses ijbat nikah sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sebelumnya belum tercatat secara negara. Bupati Lamongan, Irunur Effendi, turut hadir dan secara simbolis melakukan prosesi ngunduh mantu bagi para pasangan yang mengikuti ijbat nikah. Ia menuturkan, pemerintah hadir melalui program ijbat nikah merupakan bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya, manfaat dokumen pernikahan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi semata. Legalitas tersebut juga penting untuk memberikan kepastian bagi pasangan, anak-anak, serta keberlangsungan keluarga di masa mendatang.
20: Pemerintah hadir dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, baik itu sebagai warga negara yang diakui oleh negara maupun diakui oleh agama masing-masing. Kita tahu bahwa dengan isbat nikah ini, dengan memiliki surat nikah ini, tentu akan mempermudah Jadi tidak hanya sekedar dokumen saja, tapi mempermudah mereka di dalam dokumen-dokumen yang lain, baik kepada dirinya, pasangannya, maupun kepada masa depan, baik itu anak-anaknya maupun keluarganya.
19: Salah satu pasangan peserta Itspet Nikah Masal, Ahmad Sigit Hendrianto dan Nur Laila, mengaku bersyukur akhirnya mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.
2: Sebelumnya berapa tahun?
21: 2 tahun.
2: Ya, kalau boleh tahu bisa diceritakan
21: namanya?
2: Pernikahannya dulu.
21: Pernikahannya nikah siri.
2: Nikah siri. Itu kapan?
21: Hah?
2: Kapan itu?
21: 2024.
2: Kenapa kok nikah siri?
21: Belum cukup umur.
2: Oh gitu.
19: Bupati berharap seluruh pasangan yang mengikuti Itspet Nikah mendapatkan keberkahan dan mampu membangun keluarga yang harmonis. Varian Reki melaporkan.
6: Kembangkan bakat, pelajar di Kediri antusias mengikuti diklat jurnalistik. Berikut laporan Ayu Citra.
22: Puluhan pelajar di Kediri tampak sangat antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit Semansa SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, Ketua Pelaksana Diklat dan Reorganisasi Indah Kusumawardani mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk karakter anggota baru yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap setiap divisi tentang kejurnalistikan. Terlebih ada sejumlah materi yang disampaikan narasumber, misalnya materi menulis berita yang disampaikan oleh jurnalis rri.co.id dari Ada Kediri, Ayu Citra. Selain itu juga ada materi seputar informasi divisi di Gesit yang disampaikan oleh perwakilan Gesit Semansa Pare Kabupaten Kediri, yakni Asfa Abria Purwa Sabrina, serta Naila Faizura Hakim.
23: Yang ikut diklat itu sekitar 35 siswa, dan itu ada dari kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya panitia. Terus antusiasnya adik-adik itu sangat besar, sangat tinggi karena dia menyiapkan materi, dia menyiapkan mading dan tugas-tugas yang diberikan itu dia prepare-nya itu dari jauh hari. Jadi mungkin hari ini dia semangat untuk mengikuti acara ini dengan
22: ditambahkan oleh peserta diklat Orlin Radila Nitya. Ia mengaku senang bisa mengikuti diklat tersebut. Apalagi diyakini materi disampaikan oleh narasumber dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia jurnalistik pada masa mendatang.
24: Jujur yang tahun kemarin itu surprisingly saya sangat-sangat amazed karena acaranya itu berjalan dengan lancar dan kesan dari saya pun sangat-sangat seru. Maka di diklat yang tahun ini jujur saya sangat-sangat antusias, apalagi ini masih di pertengahan acara, saya semakin antusias lagi karena saya kepo nanti ke depan-kedepannya nanti acaranya apa-apa aja gitu. Jadi kalau mau antusias, sangat-sangat antusias.
22: Di tempat ini Orly juga berharap setelah diklat ia bisa menjadi anggota Gesit yang aktif dan dapat berkontribusi untuk kegiatan jurnalistik yang sedang dilakukan di sekolahnya. Ayu Citra melaporkan.
6: Tim Hapkido Jatim matangkan fisik dan strategi menjelang dua ajang nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
25: Tim Hapkido Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi dua agenda nasional, yakni kejuaraan nasional Kejurnas Hapkido di Lampung dan Pekan Olahraga Nasional Pon Bela Diri di Sulawesi Utara. Persiapan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, jam terbang, hingga pematangan strategi menghadapi calon lawan. Pelatih Hapkido Jawa Timur Angga Gali Hermanto mengatakan tim akan diperkuat oleh 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer. Mereka menjalani pemusatan latihan di Kota Malang yang dinilai memiliki fasilitas memadai sekaligus menjadi daerah asal sebagian besar atlet. Menghadapi dua agenda tersebut, tim pelatih masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Kondisi fisik dan jam terbang menjadi perhatian utama karena persaingan antar daerah dinilai semakin merata.
26: Persiapan tim Hapkido Pusmada Jatim untuk menghadapi Kejurnas kali ini cukup lancar, cukup penuh dengan usaha banyak orang. Kami tim Pusmada Jatim terdiri dari 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer, di mana tempat pelatih itu sendiri terlaksana di Kota Malang. Kenapa Kota Malang menjadi salah satu tujuan pelaksanaan tim Puslada? Karena di sanalah fasilitas terpenuhi. Karena kebanyakan atlet-atlet kami juga berasal dari Malang, beberapa juga dari Ngawi, Banyuwangi. Ini semua sebenarnya bukan hanya untuk Kejurnas, tapi yang paling dekat adalah untuk Pekan Olahraga Bela Diri ketiga di Sulawesi Utara, Manado. Kemudian jam terbang yang harus kita siapkan juga harus lebih banyak, karena provinsi-provinsi lain sudah sangat bagus juga, tidak bisa diremehkan, dan kita adalah provinsi yang berkembang untuk menuju prestasi yang paling baik nanti.
25: Kejurnas Hapkido dijadwalkan berlangsung pada 25-27 September, sementara Pon Bela Diri di Sulawesi Utara berlangsung pada Oktober mendatang. Dari 7 atlet yang disiapkan, 4 diantaranya akan turun di nomor Daryun atau kelas tarung, sementara 3 lainnya dipersiapkan di nomor seni, baik kategori tunggal maupun berpasangan. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
0: Baik, terima kasih Dio. Pemerintah Kota Madiun berencana menata Kampung Jepang yang ada di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, dengan konsep wisata edukasi, tamanan buah, dan hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
1: Pemerintah Kota

0: Terus tanaman-tanaman baru nanti di healthy dulu. Jadi sehingga di sana tidak kering, ini sudah mulai diatur distribusi airnya.
1: Ada rencana pavingisasi juga nggak Pak kalau melihat kondisi
0: masih? Belum. Kita benahi dulu yang area ini apa tanam.
1: Dijadikan sentra buah atau bagaimana nanti?
0: Nanti bisa untuk edukasi buah.
2: Kampung Jepang berdiri di atas lahan sekitar 16.447 meter persegi. Kawasan taman tersebut terhubung dengan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola oleh warga Kelurahan Banjarjo. Dengan penanaman buah dan hortikultura di kawasan tersebut, diharapkan nantinya dapat mendukung kebutuhan pangan, termasuk untuk program makan bergizi gratis MBG. Terlebih, di sekitar Kampung Jepang terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain menjadi ruang edukasi, Kampung Jepang merupakan salah satu destinasi alternatif bagi warga Madiun dan daerah sekitarnya. Konsep arsitektur yang mengadopsi suasana Jepang menjadi daya tarik utama taman tersebut. Di pintu masuk, pengunjung akan menemukan bangunan yang menyerupai gerbang Tori Terapung atau Otori di Kuil Itsukushima, Pulau Miyajima, Prefektur Hiroshima. Sedangkan di bagian dalam, terdapat pendapa dengan gaya arsitektur Kuil Sensoji di Asakusa, Tokyo. Dengan penanaman buah dan hortikultura akan menambah fungsi Kampung Jepang. Taman tersebut tidak hanya menjadi ruang publik dan tujuan rekreasi, tetapi juga menjadi tempat belajar mengenai tanaman pangan serta mendukung kebutuhan masyarakat sekitar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silahkan Sandy.
4: Terima kasih, Nindi. Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menampilkan beragam hasil bumi dan kreativitas masyarakat. Kia Deborah melaporkan.
5: Semarak Kirab Ancak Agung di Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menghadirkan kemeriahan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan hasil bumi dari berbagai wilayah. Setiap ancak yang ditampilkan membawa cerita tentang potensi pertanian, perkebunan, sekaligus gotong royong masyarakat dalam mempersiapkan perhelatan tersebut. Koordinator UPT Pemandian Patemon Tanggul Dinas Pariwisata Ahmad Amsori mengatakan persiapan ancak dilakukan selama 2 hari, mulai dari mengumpulkan berbagai bahan hasil bumi hingga menyusun dasar ancak. Seluruh proses dikerjakan secara bersama-sama.
6: Persiapan kita lakukan selama 2 hari. Di mana persiapan kita dari pengumpulan bahan dan pembuatan dasar ancak. Itu selama 2 hari kita penuh untuk terjadinya ancak ini.
5: Koordinator MKSO Kebun Mumbul Johari menyebut sejumlah komoditas pertanian turut menghiasi ancak. Mulai dari terong, buncis, kacang panjang, buah naga, tomat, lombok, timun, hingga bawang. Selain itu terdapat pula salak dan tebu yang menjadi identitas utama Kebun Mumbul.
7: Dari masyarakat di lingkungan Kebun Mumbul, kami baru pertama kali diundang oleh Kabupaten Pemda untuk berpartisipasi di kegiatan ini.
5: Sementara itu, semangat serupa ditunjukkan perwakilan Kecamatan Jilbuk dari K3S Gugus 1, 2, dan 3. Dinda Kurniawan Hadi Saputro mengatakan persiapan pembuatan ancak telah dilakukan sejak 2 hingga 3 hari sebelum kegiatan.
8: Persiapannya sangat menarik karena kita sudah persiapkan dari 2 sampai 3 hari sebelumnya. Dan kita lembur sampai malam semalam untuk mensukseskan acara hari ini.
9: Ada berapa ancak yang dibuat?
8: Untuk kita dari K3S Kecamatan Jilbuk, kita ada 3 ancak, kebetulan 1 ancaknya masih OTW perjalanan, seperti itu.
5: Dinda berharap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat turut menyukseskan berbagai program pemerintah Kabupaten Jember, sekaligus memperkuat citra Jember sebagai daerah yang kaya akan potensi budaya dan hasil pertanian. Kia Debora, RRI Jember, melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
10: Baik, terima kasih Sandy, pendengar juga pemirsa. Tim Aeronautika Brawijaya berhasil meraih poin penuh dalam seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim menyelesaikan seluruh misi dalam waktu 55 detik. Hanum Octavia melaporkan selengkapnya untuk Anda.
11: Tim Aeronautika Brawijaya dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menuntaskan seluruh misi pada seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim berhasil meraih full point atau poin penuh dengan waktu penyelamat.

0: ASEAN 55 detik.
1: Seleksi wilayah KRTI 2026 diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berlangsung secara daring melalui Zoom. Tim Aeronautika Brawijaya didampingi dosen pembimbing Chris Avian. Muhammad Fadil Kotrunada, pilot sekaligus elektrikal, mengatakan, dalam seleksi tersebut, peserta menghadapi misi menerbangkan drone untuk membawa dan menjatuhkan medical kit ke dalam kota yang telah disediakan. Drone juga harus melewati lintasan berupa lorong atau gate dengan navigasi tanpa mengandalkan GPS sebagai sistem utama.
2: Tim yang akan bertanding adalah 16 orang. Jadi setelah seleksi wilayah akan diseleksi, akan diperingkat 16 besar untuk melaju ke babak final.
3: Tadi sudah dilihat sama juri ya? Nah, tanggapannya juri bagaimana?
2: Ya, setelah kami melaksanakan misi dan misinya tadi sudah terhitung full misi dan full point, alhamdulillah respon juri sudah baik dan juri berpesan untuk berjumpa lagi di babak final.
1: Okay. Capaian tersebut menjadi hasil dari persiapan dan kolaborasi seluruh anggota tim. Meski hasil resmi tim yang lolos ke tahap berikutnya belum diumumkan, Aeronautika Brawijaya optimistis dapat melanjutkan perjuangan di KRTI 2026. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
5: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam prima.
6: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Kami hadirkan informasi yang pertama, puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri siaga atasi krisis air bersih dan perkuat distribusi air warga terdampak. Anda Kusuma melaporkan.
2: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
3: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
2: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
4: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
2: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
5: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 24 Agustus tahun 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Suryadi bin Iskandar dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari 3, RT 003, RW 002, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2312/PDT.G/2026/PA.SBY antara Hana Juwaria bin Josro sebagai penggugat dan Suryadi bin Iskandar sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 24 Agustus tahun 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Muhammad Farid Ardiansyah bin Muhammad Ikhwan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Semampir Tengah 4A, nomor 30, RT 002, RW 007, Kelurahan Medoan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2303/PDT.G/2026/PA.SBY antara Dewi Mustikasari binti Ngadiman sebagai penggugat dan Muhammad Farid Ardiansyah bin Muhammad Ikhwan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Informasi selanjutnya, dalam kentongan BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih. Namun, realisasinya masih menunggu kesiapan teknis dan kebutuhan di lapangan. Khairul Umam melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan pada 2026 ini. Sebanyak 12 desa di 14 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi sasaran penanganan. Namun distribusi masih menunggu kesiapan teknis di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, distribusi akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD memiliki 2 armada tangki dan 1 tangki dari PDAM. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah mempertimbangkan penggunaan jasa tangki lokal untuk memperluas jangkauan distribusi. Anggaran Rp75 juta telah tersedia dalam dokumen anggaran dan penggunaannya dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan.

0: soalnya itu rencananya pertengahan, ya bukan pertengahan, akhir bulan ini Agustus untuk pendistribusian air, karena kita akan mengatur jadwal.
1: Sementara itu, warga Kecamatan Pangarengan Zainullah berharap anggaran yang telah disiapkan segera direalisasikan dalam bentuk dropping air.
2: Sangat berharap BPD Kabupaten Sampang segera melaksanakan dropping air bersih karena wilayah kami telah memasuki puncak musim kemarau. Dan saat ini kondisinya persediaan air semakin menipis, sementara kebutuhan sehari-hari terus meningkat sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan secepatnya.
1: Menurutnya, kebutuhan air bersih warga meningkat selama musim kemarau, sementara persediaan air mulai menipis. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian jadwal distribusi agar warga dapat menyiapkan kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Farida Husnia yang melaporkan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya mengembangkan penelitian sistem deteksi gangguan pada buoy. Farida Husnia melaporkan.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tentu Surabaya, tepatnya di kegiatan media gathering Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, di mana PENS ini tahun 2026 memiliki ragam hasil penelitian, salah satunya penelitian dari Ketua Tim Faridatun Naziro, yang merupakan humas, maksud kami yang merupakan dosen prodi teknik telekomunikasi PENS, sekaligus kepala humas PENS, maupun ketua tim MyBoy, yang mengembangkan penelitian sistem deteksi gangguan pada boy. Untuk selengkapnya, di samping kiri saya ada Faridatun Naziro. Selamat sore, Mbak Faridatun.
3: Selamat sore, Mbak Farida.
2: Ya, Mbak Faridatun, bisa dijelaskan pengembangan sistem deteksi gangguan pada boy untuk tahun ini bagaimana?
3: Baik, terima kasih Mbak Farida. Jadi untuk penelitian tim MyBoy, ini kita sebut MyBoy itu kepanjangannya adalah Monitoring Marine Boy. Jadi ini adalah alat untuk sistem deteksi gangguan pada buoy, di mana buoy itu adalah pelampung navigasi di laut yang berbasis IoT, gunanya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan mobilitas transportasi laut. Nah, untuk MyBoy sendiri, untuk alat kami ini, latar belakangnya kenapa kita membuat monitoring untuk lampu buoy ini, karena yang pertama, lampu buoy itu sering hilang, di mana lampu buoy ini harganya lumayan mahal, di kisaran 32 juta sampai di atas 50 juta, tergantung dari tipe lampunya tersebut. Nah, kenapa lampu buoy ini penting? Karena lampu buoy ini bagian dari buoy, di mana buoy ini adalah sarana penunjang lampu navigasi kapal, terutama lampu suarnya ya, yang mana lampu buoy ini tadi yang berperan sangat penting dalam memandu kapal memasuki alur di laut seperti itu. Nah, untuk pengembangan penelitian tim kami di sini mendeteksi gangguan buoy berbasis komunikasi LoRa, di mana untuk jangkauan LoRa-nya secara spesifikasi bisa mencapai 10 km dengan konsumsi kita mengapa menggunakan LoRa, karena konsumsi daya yang digunakan ini rendah sehingga kita memanfaatkan menggunakan LoRa. Nah, di dalam lampu buoy sendiri di dalam MyBoy sendiri itu ada beberapa sensor yang kita taruh di situ, di mana ada sensor IMU untuk mendeteksi gangguan untuk mendeteksi pergerakan, terus kemudian ada GPS untuk mengetahui longitude dan juga longitude dari posisi lampu buoy itu tadi, terus kemudian ada sensor LDR untuk mengetahui apakah lampunya ini posisi hidup atau mati. Terus kemudian ada sensor tegangan untuk mengetahui tegangan dari panel surya yang ada di lampu buoy itu tadi masih berfungsi dengan baik, masih ada dayanya atau tidak, seperti itu. Nah, untuk MyBoy sendiri, untuk saat ini masuk ke versi kedua, di mana lampu buoy MyBoy kita ini, untuk saat ini pengembangannya di komunikasinya menggunakan satelit. Jadi untuk pengembangan, kenapa kita menggunakan pengembangan di satelit, itu untuk memudahkan komunikasi antara ENUT dan juga gateway-nya, sehingga tidak terbatas dengan jarak, seperti itu Mbak Farida.
2: Terima kasih kesempatannya, Bu.
3: Ya, terima kasih kembali Mbak Farida.
2: Baik, pendengar, untuk pengembangan penelitian yang dilakukan Ketua Tim MyBoy ini dari tahun 2024 pendanaannya mencapai 100 jutaan rupiah dan berkembang di tahun ini pendanaan sinergi menjadi 400 jutaan rupiah. Dari Tentu Surabaya, Farida Husnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Farida Husnia, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan Farida Husnia, perihal Politeknik Elektronika Negeri Surabaya mengembangkan penelitian sistem deteksi gangguan pada BOI. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman berita online pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Bu, kenapa sih kok ayah juga bantu masak?
1: Ya karena di rumah ini, tanggung jawab bisa dilakukan bersama, nak. Nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu yang mengurus. Ayah juga bisa bantu-bantu ibu.
0: Berarti kalau misalnya ayah nyuci mobil, aku boleh ikut juga?
1: Tentu dong, pekerjaan rumah tangga itu bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal saling membantu. Kamu bisa bantu ibu masak, kamu juga bisa bantu ayah cuci motor.
0: Jadi untuk belajar dan bercita-cita pun aku bebas memilih juga ya, Bu?
1: Ya tentu saja, kamu bisa bebas belajar dan bercita-cita tanpa dibatasi gender. Dengan begitu, kamu bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sejak dini.
0: Oh gitu ya, Bu?
1: Iya, nak. Kesetaraan di rumah membentuk keluarga yang adil dan saling menghormati. Dan dari rumah juga lahir generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik.
2: Kesetaraan dimulai dari rumah untuk masa depan inklusif dan berkeadilan.
3: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
4: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
3: Ah, masa?
4: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
3: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
4: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
3: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya, sayangnya.
4: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
3: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo, sayang. Terima kasih ya.
4: Sama-sama, Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini ya. Kita lanjutkan Surabaya sore ini ya. Kita iklan dulu, pendengar siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2025. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saat bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan Anda menghubungi untuk RRI Surabaya bersama dengan rekan Ayu Arta 0896300893 kali 0. Untuk SP Tuban dengan Witra 0896160457745. SP Kediri dengan Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, saat ini tepat pukul 17.25, sesaat lagi pada 17.32 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik ilmu menuntut pengalaman yang akan disampaikan oleh Haji Afnani H. Dari Studio Pro1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membaca beberapa ayat dari Al-Quran disertai tafsirnya, maka berusahalah kita dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dari makna ayat-ayat ini sungguh para sahabat Nabi Muhammad SAW mempelajari Al-Quran dari Rasulullah 10 ayat, maka mereka tidak menambah lagi 10 ayat sehingga mereka mengetahui tentang ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Mereka mengatakan, maka kami mengetahui ilmu dan pengamalannya sebagaimana hal yang dianjurkan syariat. Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Al-Baqarah 121, ia berkata, yakni mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Al-Fudail berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hanyalah untuk diamalkan, maka orang-orang yang menjadikan bacaannya sebagai pengamalan. Apabila kita telah membaca beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, maka segeralah kita memenuhi dan mengamalkan perintah itu. Sungguh para solihin dari umat ini, mereka tidak mempelajari sesuatu kecuali berlomba-lomba untuk menerapkannya dan mendakwahkannya sebagai bentuk pelaksanaan sabda Nabi Muhammad SAW. Jika aku perintahkan kepadamu tentang sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Dan apa yang ada larangan kepadamu, maka tinggalkanlah. Dan karena takut kepada siksa Allah yang pedih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 69 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan di

ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di antara contoh tentang hal ini, Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis, siapa saja yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya dengan salat-salat itu rumah di surga. Ummu Habibah berkata, aku pun tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan hadis, tidaklah hak bagi seorang muslim mempunyai sesuatu yang dapat diwasiatkan menginap selama 3 malam kecuali wasiatnya tertulis. Kemudian Ibnu Umar berkata, tidaklah lewat bagiku suatu malam semenjak aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, melainkan wasiat aku ada di sisiku. Imam Ahmad berkata, aku tidak menulis suatu hadis kecuali aku telah mengamalkannya, sehingga pernah aku mendapati hadis bahwa Nabi berbekam dan memberikan kepada Abu Ta'ibah uang 1 dinar, maka aku pun memberikan kepada tukang bekam uang 1 dinar ketika aku berbekam. Dalam suatu hadis dikatakan, siapa yang membaca ayat kursi setiap malam, setiap usai sholat, tidak ada yang akan mencegahnya masuk surga kecuali ia mati. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, telah sampai kepadaku bahwa Syaikhul Islam berkata, aku tidak pernah meninggalkan setiap usai sholat kecuali karena lupa atau sebab yang lainnya. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan menuntut ilmu Al-Quran, Rasulullah Muhammad bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Di sabdanya yang lain, Rasulullah bersabda, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Semakin banyak kita menebarkan kebaikan, maka semakin banyak dan besar pula pahala kita. Dan kebaikan itu akan terasa mengalir pahalanya bagi kita ketika masih hidup dan sesudah mati. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sodakos jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua bapak ibunya apabila kedua orang tuanya itu wafat. Kita membaca suratul Fatihah 17 kali dalam sehari, semalam. Dalam bacaan itu, kita memohonkan perlindungan dari orang-orang yang dimurkai dan jalan yang sesat. Kemudian kita meniru dan menyerupai mereka dalam perbuatan mereka. Kita meninggalkan belajar untuk beramal atas dasar kebodohan, maka kita serupa dengan orang-orang yang sesat itu. Atau kita belajar dan tidak mengamalkannya, maka kita serupa dengan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memohon kepada Allah, semoga senantiasa menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan maqbula. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi dari Surabaya. EN, 32 tahun pengemudi Mitsubishi Outlander yang terlibat kecelakaan beruntun hingga menewaskan satu orang di Surabaya telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Ia mengaku panik, takut dimasa setelah sebelumnya menyerempet taksi. Pengakuan itu disampaikan EN di Satpas Kolombo, Satlantas Polrestabes Surabaya. Tersangka mengaku tak tahu aksinya yang kabur malah mencelakai orang hingga tewas. Tersangka juga mengakui dirinya sempat marah-marah dan melawan saat kejadian, namun ia mengaku tidak sadar dengan perilakunya tersebut. Menurut tersangka, sebelum kecelakaan, ia mengakui sempat menghadiri pesta dan mengonsumsi alkohol. Meski demikian, ia mengaku tak banyak menegak alkohol, namun tak ingat berapa detail berapa gelas. Sebelumnya kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo, Surabaya pada hari Minggu 23 Agustus dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya mengatakan, korban tewas berinisial RPK, 25 tahun, pengemudi pickup Mitsubishi L300 yang sedang menaikkan barang saat kendaraannya ditabrak. Keadaan sedangkan pelaku atau sopir Mitsubishi Outlander bernopol L1049OO yang dikemudikan ENR, 32 tahun, Galuh menyebut ENR mengemudi dalam keadaan mabuk dan telah diamankan. Pelaku juga kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0827283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pendampingan trauma healing berkelanjutan bagi anak-anak korban gempa Nusa Tenggara Timur agar kembali pulih dan berani menatap masa depan. Kofifa dalam keterangan diterima di Surabaya hari Senin mengatakan, menilai pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan logistik. Menurutnya, anak-anak juga membutuhkan rasa aman serta pendampingan psikologis untuk mengatasi tekanan akibat gempa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengirim tim layanan dukungan psikososial LDP untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak, orang tua, dan lansia terdampak. Kofifa menekankan proses pemulihan psikososial membutuhkan waktu sehingga tidak dapat diselesaikan melalui satu kali kegiatan. Ia berharap pendampingan membantu anak-anak kembali merasa aman, ceria, berani, beraktivitas, serta kembali belajar dan mengejar cita-cita. Informasi selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebanyak 363 ribu liter air bersih disalurkan sejak 8 hingga 23 Agustus 2026 untuk membantu warga penyintas kekeringan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan PNBP Berton SP Panjaitan di Jakarta hari Senin mengatakan bahwa pendistribusian air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akibat menyusutnya debit sumber air mereka selama musim kemarau ini. Untuk itu, ia memastikan bahwa penyaluran bantuan air bersih dari pemerintah maupun lembaga terkait di daerah akan diintensifkan sesuai permintaan dan kondisi lapangan. BNPB mengonfirmasi terakhir pada hari Minggu 23 Agustus, tim petugas gabungan kembali menyalurkan pasokan bantuan sebanyak 20 ribu liter air bersih. Sedikitnya ada 10 ribu jiwa di Kabupaten Malang menjadi penerima manfaat bantuan air bersih yang pendistribusiannya melibatkan personil PBPD Kabupaten Malang dan Palang Merah Indonesia atau PMI. Pendengar dengan pengian lintas informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bu guru bilang hari ini hari terakhir bayar uang ujian.
1: Iya, iya. Nanti ibu carikan uangnya ya. Sabar. Waduh, gimana ini? Aku harus cari uang kemana? Gurunya Clara sudah menanyakan uang sekolah yang belum aku bayar.
2: Jeng, Jeng Vera. Ada apa sih Jeng, kok melamun?
1: Ini loh Jeng, lagi mikirin Clara.
2: Memangnya kenapa Clara Jeng?
1: Dia minta uang untuk bayar sekolah yang belum saya bayar.
2: Oh alah, memangnya gak bisa ditunda ta Jeng?
1: Dia bilang hari ini, hari terakhir. Kalau tidak, dia gak bisa mengikuti ujian. Jeng Kinan, boleh gak saya pinjam uang?
2: Pinjam uang? Maaf ya Jeng, saya tuh gak ada uang. Tapi
1: apa?
2: Gini nih, kenapa Jeng Vera ini gak pinjam ke pinjol aja?
1: Pinjol? Gak bahaya tah?
2: Ya bahaya, kalau Jeng Vera pinjam ke pinjolnya yang salah.
1: Katanya syarat dan pencairannya mudah, kenapa bahaya?
2: Iya, memang syarat dan pencairannya mudah. Tapi Jeng, bunganya itu loh tinggi banget.
1: Jeng, walaupun bunganya tinggi, tapi aku butuh banget uang itu Jeng.
2: Ih, jangan, bahaya tau Jeng. Sudah bunganya tuh tinggi, gak aman. Dan kalau Jeng Vera gak bisa bayar setiap hari, bisa diteror oleh debt collectornya. Dan data kita itu akan disebarkan loh Jeng. Ngeri gak sih?
1: Lalu gimana? Saya gak bisa pinjam kemana-mana lagi loh Jeng.
2: Udah gini aja tenang. Sebentar ya, saya akan bantu nyariin pinjaman online yang legal bukan yang ilegal. Karena pinjol legal ini sudah dilindungi oleh OJK.
1: Bener Jeng?
2: Iya, biar Jeng Vera aman. Pinjol ilegal bukanlah meringankan, malah menyusahkan. Pinjol ilegal bukanlah solusi.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Masih di Surabaya sore ini, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan judul Anak Tunarungu yang akan dipandu oleh rekan Ermin Ajen dari Studio Pro 1 Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Oke.
2: Selanjutnya, pilih satu perbuatan baik. Ngerin.
3: Bahasa adalah jembatan antara pikiran dan dunia. Tapi bagaimana jika suara tak pernah terdengar sejak lahir? Di balik keheningan, ada anak-anak yang tengah berjuang menembus batas-batas antara diam dan harapan untuk dimengerti. Inilah kisah mereka. Kisah tentang bagaimana mereka belajar mendengar dan berbahasa.
2: Ya, apa?
4: Mami cuci piring.
5: Membantu mami cuci piring.
2: Apa? Apa? Ngomong yang betul. Membantu.
4: Membantu.
2: Ah, membantu mami cuci piring.
3: Di TK Aurika yang berada di Jalan Bendul Merisi Utara 8, nomor 8, Surabaya, sebuah tempat yang lahir dari cinta dan harapan para orang tua penyandang tunarungu. Kami bertemu Algani, seorang anak yang cerdas, aktif, dan mudah bergaul.
6: Halo, namanya siapa?
4: Algani.
6: Kelas?
4: Kelas tetapi.
6: Tetapi. Al suka belajar apa?
4: Belajar api.
6: Terus temannya Al siapa aja? Boleh disebutin.
4: Afiq, Aljan.
6: Terus?
4: Elhan. Alicia. Caca.
3: Di sampingnya ada Sasa, lincah dan penuh semangat bermain bersama teman-temannya. Mereka adalah anak-anak tunarungu, lahir dari keterbatasan pendengaran, namun tidak pernah kehilangan semangat untuk tumbuh dan memahami dunia. Bagi keluarga mereka, kabar bahwa anak mereka tunarungu terasa seperti petir di siang hari. Namun seiring waktu, kesedihan itu berubah menjadi kekuatan. Mereka memilih bangkit, memilih untuk belajar bersama. Seperti yang disampaikan Tri Septi Widya Utami, orang tua Algani.
7: Awal mula didiagnosa itu di umur 2 tahun, 2 tahun setengah. Didiagnosa tunarungu dengan desibel yang sangat berat. Artinya yang sangat berat itu suara mesin pesawat aja. Dia dengarnya itu maksudnya bukan yang dengar jelas ya, tapi samar-samar. Itu karena dulu waktu bayi di umur 10 hari dia kena bilirubin. Bilirubinnya waktu itu sangat tinggi sekali. Nah, itu berefek ke saraf, salah satu saraf yang dikena. Ternyata yang dikena itu saraf pendengarannya itu. Setelah didiagnosa tunarungu itu tadi, sama dokternya dikasih jalan keluar untuk pakai ABD dan implan. Dicoba dulu pakai ABD selama 6 bulan, dilihat perkembangannya, ada perkembangan atau tidak. Ternyata pakai ABD selama 6 bulan tidak ada perkembangan, karena itu tadi sangat berat ya, jadi nggak ada perkembangan sama sekali. Akhirnya saya dan papahnya memutuskan untuk ya sudah harus implan. Implannya di umur 3 tahun, karena prosesnya dari didiagnosa dengan dokter itu tadi ke implan itu prosesnya sangat panjang. Jadi operasinya di umur 3 tahun.
8: Saya kalau ditanya apa namanya kembali lagi ke masa itu enggak bisa. Jadi pada saat selesai implan memang tidak boleh diwanti-wanti, tidak boleh memakai bahasa isyarat. Jadi setelah implan saya dengan

0: beratnya itu ya pada saat habilitasi ya, habilitasi mendampingi dia belajar. Kalau kalau berat tanpa memakai bahasa isyarat itu saya rasa nggak berat, karena memang sejak awal sudah kami biasakan memakai verbal. Jadi memang kami dan Al sama sekali tidak mengenal bahasa isyarat. Karena itu tadi dari awal sudah dibiasakan. Dibiasakan dengan verbal, verbal, dan verbal. Selalu menguatkan dia, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Alat itu tidak apa-apa, alat itu bagus. Alat itu untuk mendengar suara supaya lebih jelas dan jernih. Karena kalau kamu tidak pakai alat, suara yang didengar Al tidak jelas. Al tidak mengerti orang lain ngomong apa sama Al. Gitu. Harapannya dia tetap menjadi anak yang pintar. Apa yang dimau dia, maksudnya. Kan saya langsung. Ya pokoknya saya dan papahnya mendukung. Mendukung apa yang dipilih Al. Entah itu nanti dia hobinya apa, maunya kemana, saya dan papanya tetap mendukung.
1: Pada pagi yang mendung, ada 3 kelinci melompat-lompat.
2: Belajar bahasa bagi anak tunarungu bukan sekedar melafalkan kata. Bahasa menjadi perjuangan harian. Disinilah peran guru dan keluarga menjadi kunci. Mengajarkan bukan hanya kata, tapi juga harapan.
1: Cerita Bu Eli tadi pagi, malam, atau siang? Ada binatang apa Al saat itu?
3: Kelinci.
1: Kelincinya ada berapa?
3: Ada 3.
1: Kelincinya sedang apa?
3: Sedang melompat.
1: Dia melompat sambil membawa apa?
3: Membawa butut.
2: Yayasan Aurika hadir dengan satu tujuan, membuka jalan bagi anak-anak agar bisa tumbuh, berprestasi, dan memiliki pilihan hidup yang lebih luas. Setiap pagi mereka datang ke ruang kelas khusus. Ada yang menggambar, ada yang menjalani terapi bicara. Semua dijalani dengan semangat yang luar biasa.
4: Jadi memang anak di sini tuh kan beragam, yang di Aurika tuh beragam. Jadi tidak hanya anak gangguan pendengaran murni, tapi juga ada yang gangguan pendengarannya tuh disertai gangguan lain. Kayak misalkan gangguan konsentrasi, kemudian ada spektrum autis, ada juga yang hiperaktif, ada gangguan penglihatan, ada gangguan sensori, ada juga oral motor. Nah, kalau udah combine gitu, tantangannya berarti di ilmunya nih yang harus banyak belajar lagi, berlatih lagi, kemudian mencoba berbagai pendekatan, karena satu anak dengan anak yang lain pasti beda gitu. Sedangkan kalau dari aspek orang tua itu kan aspeknya banyak ya, ada yang finansialnya mungkin yang ada kendala, ada juga kendala jarak. Jadi di Aurika ini kan paling banyak juga dari luar Jawa. Jadi kendalanya adalah ketika mereka kesini itu nggak bisa dalam waktu lama, karena kan dari luar pulau, dari Kalimantan, dari Sumatera, sehingga finansial itu sangat sangat menentukan juga mereka berapa lama tinggal di sini. Padahal untuk habilitasi itu butuh waktu yang nggak sebentar gitu. Jadi tantangannya juga di situ. Belum lagi nanti menghadapi sisi emosi juga ya, emosi orang tua, menjaga supaya emosi orang tua itu stabil. Ketika down itu ayo bangkit lagi. Ketika mulai ada putus asa itu ayo optimis lagi. Nah kayak gitu, itu juga aspek yang cukup menantang. Jadi selain terapi sendiri ke anak berkebutuhan khusus, juga bagaimana kita bekerja sama gitu ya dengan orang tua, kolaborasi supaya ini tercapai tujuannya. Kalau di awal kali kita kan anak-anak tidak serta-merta langsung bisa mendengar. Jadi pertama kali kita latih dulu mereka untuk menyadari bahwa ada bunyi loh, bahwa ada suara loh. Jadi mereka belum serta-merta langsung bisa dengar ketika mereka pakai alat. Jadi kita kenalin dulu bahwa ini bunyi, ini suara, ada loh, kamu dengar loh. Nah, sumber suara itu dari telinga, itu kita kenalin. Ketika mereka mulai mengenal, oh iya ada suara, ada bunyi, kita kenalin bahwa bunyi dan suara itu punya arti. Bunyi dan suara itu punya makna. Misalkan kalau kita ngomong mama gitu ya, nah mama itu artinya ya ini ibu, mama, ini mama kamu, misalkan gitu. Terus ada suara-suara tertentu di sekitar kita, misalkan suara kereta api gitu. Atau tutu, itu kita kenalin, itu suara kereta api. Jadi mereka awalnya tidak menyadari bunyi, menjadi sadar bunyi. Nah ketika mereka mulai sadar bunyi, kita

0: kenalin bahwa bunyi itu bermakna, sehingga dari kumpulan-kumpulan makna itu kita latih mereka untuk berbahasa. Jadi di situ menjadi ibaratnya kita menabung kosakata. Oh, ada bank kosakata yang kita tabung sedikit demi sedikit. Awalnya cuma paham. Nah, lama-lama dari pemahaman yang banyak itu, mereka mulai mengucapkan. Kita ajarkan mereka untuk berbicara, mengungkapkan keinginan, mengungkapkan sesuatu yang mungkin mereka rasakan, atau mereka menunjuk. Awalnya cuma bisa nunjuk, nanti lama-lama bisa ngomong, oh ini bola, misalkan gitu, ini mama, lama-lama bisa manggil, dan seterusnya, hingga akhirnya bisa kita latih komunikasi. Jadi awalnya benar-benar hanya memahami bahasa itu, tapi lama-lama kita ajak komunikasi. Kamu mau yang mana? Atau mau warna apa? Loh, mama mana? Nah, ada tahapan-tahapan. Jadi nggak bisa langsung mereka berbahasa verbal, tapi dari awal kali mereka sadar bunyi dulu. Kesulitan terbesar biasanya di usia. Kalau misalkan usia anak itu diintervensi sedini mungkin, ibaratnya misalkan masih usia bayi gitu ya, 6 bulan atau 1 tahun mereka diintervensi dengan tanpa ada hambatan lain, hanya hambatan mendengar saja, dan alatnya juga udah sesuai kebutuhan, maka biasanya mereka bisa berbicara sesuai dengan usia teman sebaya. Tapi kalau yang diintervensi itu usianya sudah besar, misalkan mendekati SD, sudah usia 5 tahun atau 6 tahun, baru memakai alat atau baru belajar mendengar dan berbicara. Nah, tantangannya itu di kekakuan otot. Jadi rata-rata anak-anak yang sudah besar, ototnya sudah cukup kaku, sehingga ketika berbicara atau berbahasa lisan, itu kita butuh pendekatan yang memang spesifik di kasus tersebut. Nah, itu yang biasanya memang menantang. Karena anak-anak kan ibaratnya sudah cukup lama tidak berbicara, sekitar 6 tahun, atau bahkan ada yang usianya mungkin sudah mendekati remaja, baru pakai alat, nah itu sudah kaku secara oral motor atau organ bicara. Nah, itu latihannya juga lebih menantang, lebih sulit lagi, tapi dengan teknik, kemudian pendekatan yang berbeda, spesifik sesuai anak, dan tentunya target yang realistis, nah itu bisa dicapai. Yang penting itu tadi, sesuai target dan kondisi anak yang realistis.
1: Seperti Sri Andiani, mahasiswi magister profesi psikologi Universitas Surabaya, yang sejak kecil hidup dalam keheningan yang bukan pilihannya. Namun dari tempat sunyi itu tumbuh semangat tidak tergoyahkan. Hari ini, Dian duduk di hadapan kita bukan untuk dikasihani, tapi sebagai bukti bahwa keterbatasan bukan akhir dari mimpi. Ia telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang magister. Ia adalah inspirasi.
2: Saya dulu itu kan tunarungu atau tuli ataupun istilahnya itu sejak kecil, sejak lahir aja gitu. Kemudian saya pakai alat bantu dengar itu ketika usia 13 tahun. Kemudian dia operasi cochlear implant di Australia usia 3 tahun karena waktu itu cuma ada di Australia. Pada tahun itu tahun 99 kalau nggak salah. Kemudian masuklah ke TK di dekat sekolah, TK umum. Kemudian saya belajar banyak terkait belajar mendengar, belajar berbahasa verbal, belajar perkembangan ya, seperti anak-anak umumnya yang belajar perkembangan gitu ya. Motorik kasar, motorik halus, dan seterusnya. Kemudian masuk ke SD umum. Tapi alhamdulillahnya banget, para guru-guru di sana itu cukup apa ya, bisa merangkul gitu, bisa merangkul mereka mau belajar cara menangani anak-anak disabilitas itu seperti apa. Jadi cukup nyaman di situ, meskipun saya pernah di ujung waktu itu SD kelas, itu kelas 1 atau kelas 2 SD. Yang menariknya, saya itu waktu itu nggak tahu kenapa saya di ujung, cuma saya diberi pengertian sama orang tua saya, kalau orang itu ada ya orang baik, ada orang jahat, dan seterusnya. Tapi ketika saya sudah besar, saya baru sadar, ternyata saya diutung itu karena saya ini kan pakai bantu dengar. Komunikasi saya itu nggak lancar waktu itu, ya berbelit-belit banget. Tapi saya disenangi sama banyak orang, karena saya senang banget ngobrol sama orang lain, dengan teman-teman dan juga dengan guru di sana. Nah, jadi yang utung saya itu kakak kelas. Masuk SMP di sekolah yang sama, kemudian SMA Negeri Inklusi, SMA 10 Negeri itu. Di situlah saya ketemu dengan teman-teman yang berbagai macam disabilitas. Jadi ada tunanetra, ada yang pakai kursi roda, ada yang macam-macam lah di situ. Akhirnya saya jadi dapat pengalaman baru nih, karena kan sebelumnya di SMA, di SMA, SD, SMA, SMP itu ya cuman yang tunarungu itu cuma saya sendiri gitu. Jadi begitu masuk SMA 10, oh ada kayak gini ya gitu ya. Terus saya suka banget biologi waktu itu. Akhirnya sama sekolah saya dikirim mewakili SMA 10 untuk ikut lomba Olimpiade, Olimpiade Inklusi. Jadi inklusi sekolah inklusi dan SLB untuk mengikuti sekolah Olimpiade itu. Nah, saya biologi sama teman-teman saya ada fisika, kimia, dan seterusnya. Alhamdulillahnya saya menang waktu itu, menang juara satu se-Indonesia, ya se-Indonesia. Nah, alhamdulillah banget ya, gemnya itu bisa saya pakai untuk masuk ke Ubaya. Ubaya pakai jalur beasiswa, jadi beasiswa full di situ selama tiga setengah tahun waktu itu.
1: Di hadapan teman-temannya, anak-anak ini tampil percaya diri. Mereka telah melangkah jauh, bukan karena bisa mendengar, tapi karena tidak pernah berhenti untuk belajar dan mencoba. Karena yang tidak bisa mendengar, bukan berarti tidak bisa didengar.

0: Dengan saat ini tepat pukul 18.42 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa mendapatkan informasi terkini dari Indonesia, beberapa informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
7: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya tahu BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Srisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa Bu mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
22: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang

0: lawan Chelsea, warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
2: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
1: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
2: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
1: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya. Masih dalam rangkaian Surabaya sore ini, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah kisah inspiratif edisi hari Senin 24 Agustus 2026 yang pada malam hari ini kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif dari seorang tuanku Imam Bonjol yang akan dipandu oleh rekan Anza dari Studio Pro 1 Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini pendengar, saya Anza Anisa kembali mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif. Kali ini ada Tuanku Imam Bonjol yang menjadi inspirasi kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya pendengar, kita akan nikmati dulu satu komposisi lagu berikut ini.

Pendengar, Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol Luhak Agam, Pagaruyung pada tanggal 1 Januari 1772 dan lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Syekh Muhammad Said Bonjol atau Inyik Bonjol. Sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan, Tuanku Nan Renceh dari Kamang Agam menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum padri di Bonjol. Dia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Pendengar, sosok dari Tuanku Imam Bonjol pasti sudah tak asing lagi di telinga. Ia merupakan seorang ulama, pemimpin dan juga pejuang yang berperang melawan Belanda dalam Perang Padri pada tahun 1803 hingga 1838. Ia menjadi sosok yang sangat alot ditaklukkan oleh Belanda saat itu. Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai sosok yang santun dan tidak kenal kompromi terhadap Belanda. Ada kisah yang luar biasa di balik sosok hebat seorang Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol adalah putra tunggal dari pasangan Bayanuddin Syahab dan Hamatun. Ayahnya merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang Suliki 50 kota. Tuanku Imam Bonjol dilahirkan di kalangan keluarga pedagang dan senang merantau. Inilah yang menyebabkan dirinya pernah dikirim ke Malaysia untuk mendapatkan pendidikan formal sekolah rakyat desa, yang pada saat itu setingkat dengan sekolah dasar, yaitu pada tahun 1779. Dan setelah ia dewasa, ia belajar agama Islam kepada Syekh Ibrahim Kumpulan di Bonjol pada tahun 1809 hingga 1814. Selanjutnya antara tahun 1818 ia memperdalam ilmu tarekat Naqsyabandiyah di Bonjol. Tuanku Imam Bonjol juga tertarik mempelajari budi bahasa yang luhur, tingkah laku dan kearifan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Tuanku Imam Bonjol mempunyai beberapa orang istri, tetapi hanya satu yang mendampinginya hingga ia meninggal, yaitu Hajah Soleha. Melalui pernikahannya dengan Soleha, dia dikaruniai 10 orang anak, yaitu 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Anak-anaknya adalah Hasan, Hashim, Harun al-Rashid, Syahrudin, Jusna, Sawajir, Hasana, Rofia, Kolidi, dan Nurbaiti. Pendengar, Tuanku Imam Bonjol tidak terlibat sejak awal dalam Perang Padri. Ia baru terlibat setelah Tuanku Nan Renceh dari Kamang Agam sebagai salah seorang pemimpin Harimau Nan Salapan menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis di ranah Minangkabau. Selama sekitar 18 tahun pertama perang itu, yaitu pada tahun 1803 hingga 1821, umumnya yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Tuanku Imam Bonjol, kita akan kembali mendengarkan satu lagu berikut ini. Kali ini, Anza akan hadirkan sebuah komposisi lagu dari Dewa 19 dengan Air Mata.

Pendengar, awal timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pendengar, sejatinya ada yang luar biasa dari sosok bernama asli Muhammad Sahab itu. Dari sekadar berperang melawan penjajah, dialah salah satu tokoh revolusioner pergerakan Islam di negeri ini. Dalam buku berjudul Pergerakan Pemikiran Islam di Minangkabau, Masud Abidin bin Jainal Abidin Jabar menuliskan, Imam Bonjol telah melakukan perubahan besar melalui benturan nilai Islam terhadap tradisi masyarakat Minangkabau. Ia juga menyebut Imam Bonjol sebagai tokoh gerakan pembaru Islam. Begitu kuat keinginan Tuanku Imam Bonjol untuk dapat mengembalikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai fondasi kehidupan masyarakat, serta menentang dominasi kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu. Pantang menyerah, Tuanku Imam Bonjol dengan gigih terus berusaha demi membela bangsa Indonesia dari Belanda. Pengorbanan dan kerja kerasnya tidak sia-sia karena ia berhasil mewujudkan cita-citanya di Minangkabau. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya pendengar, saya Anza Anisa mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa pendengar di Kisah Inspiratif selanjutnya.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Senin 24 Agustus 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari FIB UNER ya. Dengan teman-teman dari Kasta Hima Ilmu Sejarah, nantinya kita akan ngobrol-ngobrol seputar sejarah begitu ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung nanti juga kami persilakan bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga 08133 1499. Namun sebelumnya, untuk Anda yang juga menantikan drama radio, kali ini kita punya drama radio berjudul Di Balik Senyum Yang Tersirat, persembahan dari RRI Mataram. Dan untuk itu, kami ajak Anda terus bersama kami hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
1: Berita lagi ya?
2: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
1: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
1: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
3: Capek ya?
1: Bukan capek kerja sih.
3: Tapi capek baca komentar orang.
1: Iya, Dek.
3: Aku juga.
1: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
3: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
1: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
3: Iya, padahal kan kenyataannya
1: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
4: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
4: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
4: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
1: Masih belum tidur, Yang?
3: Lagi baca komentar.
1: Jangan dibaca.
3: Tapi susah.
1: Emang mereka bilang apa?
3: Katanya aku sudah berubah.
1: Katanya aku sibuk sendiri.
3: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
1: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
5: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
1: Kenapa, Bu?
5: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
1: Iya, Ibu.
5: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
3: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
5: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Lalu, Mas Arya minta waktunya sedikit.
1: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
1: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
1: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
3: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
1: Terus adik marah?
3: Enggak.
1: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
3: Iya, aku juga.
1: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
3: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh, iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
3: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
1: Hujan-hujanan.
3: Terus makan mie instan, itu enak banget.
1: Bahagia.
3: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
3: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
5: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang?
1: Masih, Bu.
5: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
0: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
2: Sayang, kenapa?
1: Keluarga?
3: Terima kasih ya, nak. Maafkan ayah ya, Ayi.
1: Misteri?
4: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
5: Anak kecil nangis?
1: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuanda kembali menyapa di kebersamaan kita Senin tanggal 24 Agustus 2026 dalam program Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan teman-teman dari FIB UNER, yaitu teman-teman dari Kasta Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah. Ada Fuad dan juga ada Stevia. Halo, selamat malam semuanya, apa kabar?
1: Halo, selamat malam.
0: Stevia, apa kabar?
2: Halo, selamat malam.
0: Sehat ya Stevia?
2: Alhamdulillah.
0: Gak nervous kan?
2: Aman.
0: Aman ya, saya sudah jinak juga. Kayaknya mulai deretek ini ya. Oke, untuk ada pendengar yang mau bergabung, Anda boleh bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga 081331-4x992. Malam hari ini kita akan ngobrol seputar ragam rupa makanan pokok di Indonesia dari era kolonial hingga Orde Baru. Yang selama ini mungkin kita tahu bersama bahwa makanan utama masyarakat atau penduduk Indonesia mayoritas ini adalah nasi ya, alias sego, sekul ya, ataupun semacamnya. Nasi berasal dari tanaman padi yang menghasilkan beras, beras diolah menjadi nasi. Dan itu kita konsumsi setiap hari. Bahkan ada yang mengatakan kalau nggak makan nasi itu kayaknya nggak makan gitu ya.
1: Iya benar.
0: Benar, saya dulu juga begitu. Jadi kalau nggak makan nasi itu kayaknya apa sih gitu.
1: Iya. Meskipun ini ya sudah makan roti seabrek-abrek.
0: Makan roti.
1: Tapi
0: makan camilan. Kalau gak ada nasi itu kayaknya gak makan gitu ya. Akhirnya gendat begini saya kan. Tapi apakah memang begitu? Apakah memang benar seperti itu? Mungkin teman-teman Stevia dan juga Fat bisa menjelaskan tentang ragam rupa makanan masyarakat atau yang sebetulnya sudah ada di Indonesia tapi jarang terpublish atau memang kalah populer dengan nasi gitu, silakan.
1: Jadi sebelum nasi itu mulai populer ya dan menjadi makanan pokok khususnya di Indonesia ini itu banyak sekali daerah-daerah atau tempat-tempat itu sudah mereka itu punya apa namanya makanan khas daerahnya sendiri. Seperti kalau kita lihat di daerah Jawa Barat, di daerah Sunda itu misalnya mereka itu makannya dengan lalapan gitu.
0: Lalapan itu berarti sayur-sayuran itu. Kasih kelapa, kayak gitu-gitu ya.
1: Dan kalau semisal kita agak di Sumatera itu mereka itu banyaknya itu makannya itu umbi-umbian. Terus agak ke Sumatera bagian utara sedikit itu mereka itu banyak itu makan seperti daging buruan ya, dan dicampur dengan rempah-rempah lainnya dan kekayaan alam daerah itu masing-masing.
0: Jadi artinya makanan itu memang sudah ada ciri khasnya di tiap-tiap daerah ya, dengan kulturnya masing-masing, dengan budaya mereka yang ada gitu ya, disesuaikan dengan kondisi alam, lingkungan dan segala macam gitu. Nah terus kalau begitu tadi yang saya bilang nasi kok bisa nasi gitu. Sekarang nasi itu jadi sesuatu hal yang populer banget gitu loh ya kan. Kenapa harus nasi? Itu ada sejarahnya nggak sih? Boleh diceritain nih Stevia.
2: Oh iya, itu jadi tanaman padi itu awalnya kan dibawa sama pedagang Tiongkok dan juga India ke Nusantara.
0: Tanamannya?
2: Iya, tanamannya. Lalu mereka mengenalkan nih, ini bisa nih diolah jadi nasi, bisa jadi pengganti makananmu gitu. Tapi pas waktu itu
0: abad keberapa kira-kira?
2: Itu masih berontak. Pas waktu prakolonial.
0: Oh, prakolonial.
2: Jadi kayak kerajaan-kerajaan gitu.
0: Iya.
2: Terus sebelumnya kan masyarakat Indonesia di piringnya itu makanannya kayak umbi-umbian seperti yang udah dijelaskan sama Fuad tadi. Terus setelah itu ketika VOC itu datang atau penjajah kolonial Belanda itu datang, kayak diversifikasi makanan itu kayak gak diperhatiin. Jadi kayak terserahlah pribumi ini mau makan apa, yang penting aku di sini kan niatnya mau berdagang rempah-rempah nih. Jadi yang difokuskan cuman ya tanaman rempah-rempah aja. Terus ketika abad ke-19 masalah nasi ini tuh mulai kayak mulai viral, mulai famous gitu loh.
0: Kalau itu belum ada bahasa viral ya.
2: Iya, masih belum ada bahasa viral.
0: Oke, terus kayak gitu.
2: Jadi beras pada waktu kolonial itu mulai dijadikan sebagai alat pendukung perkebunan. Jadi ketika masyarakat itu kan sudah mengenal tuh apa itu beras. Nah, sama pemerintah kolonial itu mulai digencarin tuh, kayak harga beras itu mulai diturunkan jadi rendah banget. Sehingga pada waktu tanam paksa atau pas waktu kultur stelsel itu kan yang menanam itu kan rakyat Indonesia tuh, rakyat Nusantara. Nah itu kan upahnya dari pemerintah kolonial. Nah ketika harga beras itu diturunkan menjadi rendah, maka upah kan juga semakin rendah tuh. Biar kayak kamu kan udah kerja di aku, kukaji dikit, ya udah kamu belinya beras aja biar kamu kenyang terus bisa kerja ke aku.
0: Jadi ini ya kayak semacam politis ya.
2: Terus itu tuh semakin berkembang ketika pada masa adanya kebijakan politik etis di tahun 1901 itu kan salah satu kebijakannya ada transmigrasi tuh,
0: kayak perpindahan dari desa ke kota, dari tempat yang sepi ke pulau-pulau yang lain.
2: Kebetulan Jawa itu kan banyak banget tuh penduduknya, akhirnya dipindah tuh ke wilayah Sumatera, ke wilayah Sulawesi, dan secara tidak langsung kebiasaan untuk mengkonsumsi padi ini tuh semakin menyebar ke wilayah luar Jawa.
0: Jadi memang kalau ditarik ke belakang, kebiasaan makan beras, ya mengkonsumsi nasi, ya bukan mengkonsumsi beras kali ya, mengkonsumsi nasi ini memang mayoritas dilakukan di daerah atau di Pulau Jawa aja gitu.
2: Iya, sebelumnya itu masifnya tuh di wilayah Jawa karena pusat pemerintahan kolonial kan waktu itu juga di Jawa. Nah akhirnya seiring dengan perkembangan waktu, pertumbuhan penduduk dipindah tuh ke wilayah Sumatera, ke wilayah Sulawesi, dan Belanda itu juga memberikan sebuah bimbingan kayak inilah bibit yang bagus tuh kayak gini, terus habis itu cara untuk mengolah sawah itu seperti ini, ditambah adanya kebijakan irigasi selain untuk mengairi perkebunannya Belanda itu kan juga dimanfaatkan untuk mengairi persawahan.
0: Iya, jadi memang punya tujuan ya, punya maksud ya. Berarti

0: nya berbagai makanan-makanan lokal di daerah-daerah yang ditempati itu.
1: Lah, kan aneh ya. Itu kenapa tujuannya bisa begitu? Apakah hanya karena memang Belanda tidak ingin masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan lain selain beras atau kayak mana sih?
2: Untuk kontrol itu tadi.
1: Oh, kontrol ya,
2: iya,
1: supaya tidak melawan
2: tadi,
1: dan tidak punya jadi nilai kan, tawar lah ya.
2: Jadi kan berasnya itu benar-benar dihargai yang rendah banget. Biar pribumi itu belinya beras aja, dan dia tuh, dan mereka tuh tidak memikirkan makanan-makanan yang lain. Gitu. Soalnya kan ya tanah mereka kan udah dibikin buat tanam paksa diambil sama Belanda kayak gitu.
1: Oke, jadi mereka tanamnya beras aja gitu ya, tanam padi aja gitu.
2: Iya.
1: Wow, ini kita juga mungkin baru tahu ya, ternyata kita mengkonsumsi beras atau mengkonsumsi nasi itu ya, ternyata memang sejarahnya ada juga ya, sejarahnya memang ini merupakan warisan dari zaman kolonial gitu ya. Kalau dulu di pra-kolonial, tanaman padi diperkenalkan sebagai ya tanaman yang mungkin saja timbal balik dari perdagangan dan segala macam begitu ya, di zaman kerajaan Sriwijaya mungkin, di zaman kerajaan Majapahit mungkin dijadikan karena memang sudah menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa asing ya, bangsa-bangsa luar. Tapi ketika zaman kolonial atau zaman Belanda masuk ke Indonesia, ini justru malah semakin dimasifkan sehingga masyarakat tidak punya pilihan lain selain mengkonsumsi beras atau nasi ini.
0: Ya.
1: Oke, baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung boleh ya, Anda boleh tanyakan langsung kepada teman-teman kami. Ada Stevia dan juga ada Fuad di sini. Kita akan coba jawab pertanyaan Anda tentang budaya makan nasi gitu ya, yang mungkin sampai sekarang pun Anda lakukan ya. Anda boleh langsung bisa bertanya apakah Anda sampai sekarang juga masih mengkonsumsi nasi ya. Apakah karena ada faktor-faktor lain atau apa begitu? Bisa jadi karena sekarang ini, saya nggak mau makan nasi karena nasi itu mengandung gula, mengandung apa, sehingga harus pakai nasi yang model lain, nasi merah, nasi hitam, nasi porang, dan
2: sebagainya.
1: Kan beli kan banyak kan? Nah, kalau dulu kan belum ada, adanya cuma umbi-umbian dan segala macam yang harus diolah secara langsung. Nah, boleh silakan mendengar langsung bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga 081331-4x992.

0: Baik pendengar, kita masih di program Ngobras ya, bersama dengan teman-teman dari FIB UNER Surabaya. Dan ini untuk Anda, para kawula muda yang pingin menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir, sebuah ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan dari RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan juga lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian Anda juga memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu-lagu pop Indonesia dan juga lagu pop daerah, kemudian raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar saja, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi rekan kami untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Anda bisa menghubungi Ayu Arta di nomor kami, nomornya di 0896 30 0893 93 kali 0. Kemudian untuk wilayah SP Tuban ya, wilayah Tuban dan sekitarnya, Anda bisa menghubungi Witra di 0896 160 45 745. Untuk wilayah Kediri dan sekitarnya, Anda bisa menghubungi saudara Fauzi Ahmad di 0857 28 34 37 52 ya, 0857 28 34 37 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Karena informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di program Ngobras, ngobrol bersama dengan teman-teman FIB UNER. Ada Fuad dan juga ada Stevia. Ya. Ya, bicara soal makanan khas Indonesia yang memang seolah-olah itu terkubur ya, bukan terkubur ya, kurang populer lah, ibaratnya begitu ya, kurang populer dibandingkan beras, dibandingkan tanaman padi. Bahkan ada yang sampai mengatakan beberapa tahun yang lalu Indonesia sebagai lumbung. Wah, udah lumbung itu kan gudangnya ya, udah kalau bicara soal lumbung itu kan gudangnya beras, tempatnya beras, bahkan beras kita sampai diekspor ke luar negeri. Nah, kenapa sampai begitu? Apakah peninggalan feodal, peninggalan zaman kolonial dulu itu sampai sekarang masih tetap digunakan? Atau apa yang membuat tidak mau move on atau tidak mau berganti dengan tanaman gandum misalnya? Ya. Atau tanaman apa gitu? Kan banyak toh itu di Indonesia. Memang berapa banyak sih kalau?
1: Sangat banyak sekali.
0: Sangat banyak sekali ya. Oke, silakan. Apakah ini warisan yang harus dipertahankan sampai sekarang atau kayak mana?
1: Sebenarnya itu ketika kita membicarakan tentang apa itu namanya ketahanan beras ini ya, apa namanya swasembada beras ini.
0: Nah, swasembada ya, itu yang
1: betul. Sebenarnya program diversifikasi ini itu sudah lama mulai apa digaungkan oleh di eranya Bung Karno. Kala itu yang apa itu namanya sangat menggencarkan kalau
0: makan swasembada beras itu tadi ya, zamannya
1: Bung Karno ini apa namanya itu lebih ke diversifikasi pangan. Jadi biar nggak makan beras saja gitu.
0: Di zamannya Bung Karno sebetulnya sudah ada wacana seperti itu ya, diversifikasi jadi makanan pokok selain beras, selain beras, nasi ya.
1: Dan terus? Bahkan itu sempat ada proyek nasional yaitu membuat buku resep, namanya buku resep Mustika Rasa. Nah itu tebalnya itu buku resep itu sampai 1000 halaman.
0: Wah, itu kayak kitab ya.
1: Tapi isinya makanan. Tapi isinya itu makanan-makanan yang berasal dari apa itu daerah-daerah di Nusantara. Dan itu dijelaskan secara lengkap dan detail, dari masa budaya Indis, dari apa itu namanya makanan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai Papua itu lengkap di buku itu. Tapi wacana pemerintah kala itu, Orde Lama itu masih belum bisa berjalan dengan maksimal dan sempurna.
0: Alasannya?
1: Ya, karena kala itu ada apa namanya masalah politik luar negeri yang harus diatasi seperti isu Ganyang Malaysia, terus apa itu namanya pembebasan Irian Jaya. Jadi pemerintah itu masih terpecah,
0: masih concern dengan urusan-urusan politik seperti itu.
1: Iya, seperti itu. Jadi apa itu namanya, di akhir masanya Bung Karno itu hanya menjadi wacana saja yang belum sampai terrealisasi.
0: Ya. Terus kenapa kok akhirnya dipakai lagi, hanya sebagai wacana, terus di pemerintahan berikutnya kepakai lagi?
2: Iya, soalnya ketika setelah pemerintahannya Soekarno itu kan terjadi tuh peristiwa yang serem itu loh, yang PKI itu kan.
0: Terus 30 September itu ya.
2: Pasca pemberontakan PKI itu kan harga bahan-bahan makanan yang bahan-bahan pokok itu kan tinggi banget tuh, sampai jadi salah satu tuntutannya mahasiswa kan pas waktu itu. Nah, hal itu tuh menjadi kayak semacam trust issue gitu buat pemerintahan Orde Baru. Jadi pemerintahan Orde Baru itu kayak menganggap bahan pokok itu benar kayak apa lah, nasi itu benar-benar harus dikencangin, harus dikuatkan seperti itu. Nah, akhirnya yang pemerintahannya Bapak Soeharto berkaca di masa kolonial. Jadi beliau tuh benar-benar kayak mengintensifkan adanya penanaman beras seperti itu. Nah, itu terrealisasikan dalam programnya, yaitu Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun.
0: 5 tahunan itu ya.
2: Iya, itu di setiap 5 tahun, di setiap programnya itu pasti ada kayak swasembada pangan. Jadi benar-benar difokuskan banget. Kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya tahun 1984, Indonesia pada waktu itu berhasil meraih penghargaan dari FAO, yaitu Indonesia menjadi mengalami swasembada beras pada waktu itu.
0: Surplus lah ya.
2: Iya, surplus seperti itu.
0: Jadi memang itu di semacam trust issue, karena pada waktu itu harga kebutuhan pokok naik, masyarakat gak bisa makan, masyarakat kecil teriak gitu ya. Akhirnya apa nih butuhnya? Makan. Gitu. Makan dari mana? Ya nasi. Nasi jadi, harus tanam beras.
2: Disamain aja tuh semua daerah nasi.
0: Gitu. Bahkan ketika itu kalau tidak salah, saya pernah membaca satu artikel, beras itu ya, jenis-jenis padi itu sampai ada yang varian-variannya yang terbaik, yang ketahan hama dan segala macam. Sampai seperti itu ya, dibuatkan varian-varian atau varietas tertentu yang tahan makan hama, tahan dimakan ular, dimakan tikus mungkin. Bisa jadi, saya nggak tahu juga ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke, tapi memang itu adalah digunakan sebagai isu-isu politis sebetulnya ya. Nah, bicara soal ragam rupa makanan pokok di Indonesia, bagaimana tentang keberadaan buku Mustika Resep tadi? Mustika apa tadi? Resep.
1: Mustika Rasa.
0: Oh, Mustika Rasa, oke.
2: Itu masih bisa diakses kok sampai sekarang. Ada di internet kok. Tinggal ketik Mustika Rasa, nanti di atas sendiri dari website arsip itu bisa diunduh. Jadi di situ kemarin saya baca itu kayak dijelasin beras ini tuh makanan gini, terus jagung itu khasiatnya ini, dan fun fact-nya Mustika Rasa itu bukan sekedar buku resep sih, tapi itu kayak mengajarkan ibu-ibu di Indonesia atau keluarga di Indonesia bahwa pemenuhan gizi itu penting sekali dan bisa melalui makanan-makanan yang emang sudah ada di Indonesia sejak dulu.
0: Nah, bicara soal pemenuhan gizi, ini juga jadi salah satu hal yang menarik ya. Kalau kita lihat, gizi itu seolah-olah sekarang juga jadi trust issue juga ya, yang stunting dan segala macam. Kalau memang Indonesia itu banyak beras, banyak makanan ya, resep, terus kenapa kita masih mengalami yang namanya masalah gizi buruk gitu? Menurut kalian apa nih?
1: Kalau ini tidak bisa disamakan semuanya. Kenapa kok kita itu sudah ada beras tapi kok masih gizi buruk? Karena di kita itu pemerataan itu masih belum sampai pelosok-pelosok. Dan apalagi apa itu, kalau kita itu hanya makan nasi tapi tanpa diimbangi dengan apa itu porsi protein, porsi sayur yang apa itu namanya seimbang itu
0: gitu
1: masih
0: ya,
1: belum bisa memenuhi kebutuhan gizi, karena ya setiap orang itu kebutuhan gizinya mungkin ya bakal berbeda ya.
0: Gitu ya. Jadi nasi not the only one gizi.
2: Betul.
0: Ya. Sumber gizi utama.
2: Betul.
0: Gitu kan. Perlu adanya satu pencerahan nih, bukan cuma nasi loh gitu.
2: Ya, dulu kan ada yang propaganda ini 4 sehat 5 sempurna. Itu bisa jadi
0: menurut Stevia itu propaganda ya.
2: Bukan propaganda sih, tapi kan itu sering diajarkan
0: gitu ya.
2: Iya, benar
0: loh.
2: Dari dulu gitu.
0: Iya. Dari dulu saya juga itu 4 sehat 5 sempurna, 5-nya apa? Susu.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul. Jadi kalau makan, kalau bisa jangan karbohidratnya aja nih. Nanti vitaminnya juga harus ada. Terus habis itu proteinnya, nanti ditambah kalsiumnya dari susu gitu.
0: Iya, nah pola merubah mindset masyarakat kita itu kan bukan perkara yang mudah ya. Bukan perkara yang semudah membalikan telapak tangan gitu loh. Bahwa sekarang-sekarang ini banyak penelitian yang mengatakan bahwa terlalu banyak mengkonsumsi nasi justru malah banyak mengakibatkan permasalahan kesehatan. Justru malah diabetes seperti itu ya. Diabetes meningkat. Betul. Angka diabetes Indonesia juga cukup tinggi. Dan komplikasi-komplikasi yang berkaitan dengan itu juga banyak. Nah, kenapa ini tidak segera dirubah gitu ya? Betul kalian dari era kolonial loh sampai Orde Baru dan bahkan setelah Orde Baru, Orde sekarang ini namanya Orde apa sih?
2: Reformasi.
0: Ya. Nah, bayangin tuh Orde Baru, kolonial, Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Empat sebutan zaman lah ibaratnya begitu ya. Itu kenapa kok sampai bertahan? Nasi itu menjadi salah satu hal yang populer sampai sekarang. Ya kan? Bahkan justru malah variannya dibanyakin. Sego sambel.
1: Penyetan.
2: Nasi padang tuh.
0: Iya, sego kepal. Malah dibuat varian-varian gitu loh. Iya. Ya, gak bisa move on kayaknya kita sih. Berarti gak siap dong. Kalau menurut kalian seperti apa?
1: Memang nasi itu ini mungkin hanya spekulasi ya, karena dari yang banyak
0: dari pandangan teman-teman mahasiswa ya ini ya, boleh.
1: Apa namanya itu gejala-gejala di sejarah yang ada.
0: Gejala di sejarah.
1: Nasi itu memang terus diperebutkan dan kalau nggak salah itu bangsa Mongol itu dia itu mengekspansi wilayah itu karena ya ingin apa namanya itu menanam nasi karena mereka itu asalnya itu dari padang rumput itu jadi tidak hanya kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya. Sriwijaya itu dulu pernah menyebarkan benih apa namanya padi ini sampai ke Madagaskar bahkan.
0: Wow. Dan
1: itu sampai diadopsi di Eropa karena kan Eropa itu iklimnya tidak cocok ya. Jadi di sana itu sawah itu banyak dikerubungi tikus.
0: Betul.
1: Dan akhirnya menjadi bencana.
0: Bencana. Itu, nah, ini jadi salah satu trust issue juga ya. Kenapa kok padi? Ya karena Indonesia cocok iklimnya gitu ya, sempat ya. Di luar negeri enggak cocok. Kenapa mereka makan gandum? Ya karena kan contohnya gitu. Tapi sebetulnya bisa enggak sih kita beralih dari yang nasi itu menjadi yang lain gitu kayak?
2: Menurut saya sih bisa ya, karena mungkin kita kecanduan nasi.
0: Kecanduan nasi.
1: Seperti memang
0: saya kecanduan ya. Marah ya.
1: Suka ada daya tariknya.
2: Iya.
1: Nasi itu memang
2: itu mungkin karena mindset kita ya yang pertama, karena mungkin sering kita dengar tuh kalau belum makan nasi artinya belum makan. Walaupun udah makan banyak makanan tuh. Terus selain itu nasi kan rasanya
0: saya
2: juga
0: tersindir saya. Oke, terus?
2: Selain itu rasanya nasi itu kan juga plain kan. Jadi dia itu meskipun ada manis-manisnya dikit, itu kan dipadukan dengan lauk-pauk yang lainnya yang banyak banget. Itu kan bisa nyambung gitu loh. Dan udah menyesuaikan di lidah orang Indonesia. Tapi seiring dengan perkembangan zaman nih, terutama anak-anak Gen Z seumuran saya, kalau nggak salah itu mereka
0: seumuran kita dong. Oke. Seumuran saya dia deh. Oke. Saya ngalah ya. Oke.
2: Itu untuk sarapannya itu rata-rata udah kayak beralih. Kukusan gitu. Sebenarnya di Surabaya sendiri di pinggir-pinggir jalan kan banyak tuh yang jualan kukusan kayak ada ubi, ada kentang gitu.
0: Dan sekarang udah mulai banyak
2: betul,
0: ya.
2: Betul, udah mulai banyak dan mereka udah kayak FOMO beli kayak gitu dan menggantikan nasi mereka. Setelah itu nasi ini kan yang selain dari padi kan juga ada dari porang tuh.
0: Porang
2: itu kan dari ubi.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Artinya, jadi saya masih mahal sih.
2: Iya.
1: Ya memang ya, harus
0: mahal diadakan. Ya.
2: Iya, betul.
0: Orang tuh rela loh ngantri berjam-jam ngantri kepanas-panasan hanya demi kantong beras misalnya, ya kan? Ya,
1: apalagi beras gratis.
0: Iya benar. Sampai di belen rebutan berantem segala karena rebutan beras, ya kan? Artinya kira-kira menurut kalian mindset ini bisa nggak sih dirubah dengan cara apa gitu? Misalnya nih kedepannya ya mungkin era-era orde reformasi ini mungkin nanti akan ada orde-orde apa mungkin, tapi mindset kita udah bukan nasi lagi. Biasanya kan dulu misalnya Jepang sampai ada teknologi menanam nasi nggak harus di sawah gitu kan sampai seperti itu dan segala macam. Tapi mereka juga bukan nasi juga, artinya masih punya alternatif makanan. Kalau di Indonesia kira-kira ada nggak ya, atau bisa nggak ya kita berubah gitu? Nggak makan nasi tapi makan nati gitu.
1: Oh beda ya, beda. Bahaya itu.
2: Waduh.
0: Beda ya, tapi bisa nggak kira-kira?
1: Jadi kalau di Indonesia ini karena belum bisa seperti Jepang ya. Kalau Jepang itu sudah bisa merekayasa nasi. Nasi itu sudah mungkin lebih bergizi kalau nasi Jepang gitu. Jadi kalau kita itu bisa, bisa saja untuk merubah kebiasaan makan kita ini ya. Yang pertama berbasis individu dan komunitas. Dan komunitas paling dekat dengan kita ya keluarga kita, keluarga sendiri. Jadi ditekankan kepada apa itu ayah, ibu, anak, kakek, siapa itu untuk kalau makan jangan hanya nasi tapi diimbangi dengan apa itu namanya lauk pauk yang kaya protein, vitamin juga itu. Itu juga harus apa itu namanya disosialisasikan secara merata gitu ke apa namanya.
0: Artinya ya. butuh ke pembiasaan ya.
2: Betul,
0: karena kan pembiasaan. untuk kata tadi kata Stevia, lidah kita itu udah terbiasa dengan nasi. Kalau enggak pakai nasi itu kayaknya belum kurang makan. Ya, berarti kan kebiasaan itu kan perlu dibiasakan juga ya. Betul. Nah, itulah yang kadang-kadang susah karena merubah mindset itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, saudara. Oke, untuk kalian mau bergabung boleh ya, langsung aja bisa tanya-tanya langsung di malam hari ini. Saya tunggu atensinya di 0315345474 dan juga WhatsApp ini ada Mbak Rika Herlin. Ya, ngobras izin share ya, di Surabaya mayoritas orang tuh milihnya udah bosen menu nasi, lebih suka mie atau roti gandum. Yang saya tanyakan lebih mahal mana, beras, nasi atau beras jagung? Wah, tanya petani ya. Beras, nasi, beras jagung di daerah Anda. Oh ya, Anda orang ini Bulog. Aku jadi ingat film jadul Ocean yang suka makan nasi kepal, aman perang. Oh, zaman perang Jepang, Bang Jo ya. Oke, sekarang ini kan banyak varian ya. Mie ya, banyak ragam mie yang juga sekarang banyak tuh outletnya di mana-mana kan, yang selalu ramai nggak pernah sepi. Mie banyak lah ya, yang macam-macam. Nah, sebetulnya itu sudah memenuhi gizi nggak sih, atau setara dengan nasi atau apa gitu menurut kalian loh? Apakah dia hanya sekedar varian atau hanya model nasi jadi bentuk mie, diolah jadi mie atau gimana sih?
2: Disclaimer dulu, kita kan bukan anak gizi ya.
0: Bukan anak gizi. Jadi, tapi untuk kalian, apakah itu bisa menggantikan nasi atau kayak mana gitu?
2: Ya, menurut pengetahuan umum kami ya, kalau misalkan kita masih mengkonsumsinya di batas normal, terus diimbangi dengan protein, setelah itu vitamin atau yang ada di sayur-sayur gitu, insya Allah masih bisa sih. Nah, asalkan ya itu tadi, kita melihat batasan-batasan tertentu.
0: Batasan-batasan tertentu, karena dari beberapa artikel yang juga pernah saya baca nih, mie itu kan juga diolah juga dari tepung itu dari mana gitu kan. Ya kandungannya juga hampir sama dengan nasi lah, kandungannya sama. Cuman bukan masalah kandungannya, masalahnya adalah variasinya aja gitu loh. Sebetulnya Indonesia itu kan banyak tuh variasinya, cuman kadang kita kurang mau melihat bahwa variasi itu banyak. Bahkan dulu zaman-zaman susah ya, zaman-zaman orang tua saya dulu ya, zaman mereka masih muda, masih kecil, zaman itu mereka bisa makan nasi sama kerupuk doang loh. Nasi sama garam, iya. Jadi artinya sampai sebegitu, tapi tetap harus ada nasinya gitu kan. Walaupun dikasih garam dan segala macam, sampai sebegitunya. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu kita sempat mendapatkan kabar Indonesia impor beras gitu kan. Berarti sampai sebegitunya bangsa kita butuh nasi untuk makan gitu. Kalau nggak makan bisa masyarakat teriak nih demo karena harga nasi. Sebetulnya perlu wawasan-wawasan yang baru sebetulnya. Walaupun tanpa nasi pun kita masih bisa hidup ya. Tapi masalahnya sawah-sawah kan udah terlanjur banyak tuh. Sawah-sawah di Indonesia juga banyak, di Jawa aja banyak. Bahkan di Jawa Timur aja lumbung beras juga kan terbesar. Nah, di Bali juga terasiring udah jadi salah satu ikon yang keren. Kalau diganti umbi, keren gak sih kalau menurut kalian?
1: Kalau misalnya ya, sawah-sawah itu dikembalikan menjadi umbi-umbi, sebenarnya itu adalah mengembalikan ke esensi aslinya dari daerah itu.
0: Oh gitu?
1: Kalau misalnya ada program pemerintah yang apa tuh mendiversifikasi pangan, mungkin itu akan menjadi apa tuh cita-citanya Bung Karno yang zaman
0: yang dulu, itu belum pernah terrealisasi.
1: Sebenarnya ya bisa saja daripada sawah-sawah itu nanti diuruk dijadikan rumah-rumah gitu lebih baik. Karena cukup memprihatinkan ya sekarang ya, kalau misalnya itu lahan-lahan kita, sawah-sawah kita itu di masa kini itu sudah mulai hilang, sudah mulai apa tuh, bahkan ada data tuh per tahun itu bisa berapa ribu hektar sawah itu yang hilang, dan itu jangan diganti sampai terjadi
0: perumahan, diganti pabrik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tanam, menurut kalian tanam kayak umbi-umbian tuh lebih simpel kan? Kalau padi memang harus ada air yang mengalir dan segala macam gitu ya. Artinya kalau kita misalnya membangun atau nanam itu udah kembali seperti masa dulu ya, sebetulnya. Ya.
1: Sebelum adanya sawah-sawah.
0: Nah, ya. Menurut kalian nih, menurut Stevia dan juga Fuad nih, apakah kita belum siap atau karena teknologinya aja yang kagak ada? Itu dia. Karena kan untuk merubah mindset juga perlu ditunjang juga ya dengan teknologi apa yang menunjang ya, sehingga seperti kayak kita misalnya nih, kita buat motor listrik nih ya, atau kendaraan listrik ya, mau motor mau mobil whatever lah ya, selama teknologinya udah siap dibikin ketika itu teman-teman dari kampus ujung ya di ITS sana kan udah buat nih, udah lama atau di kampus di Jawa Barat udah ada tuh, udah gede udah buat, tapi tidak pernah ada teknologinya nggak pernah disosialisasi, justru malah kita datengin lagi dari negara lain.
2: Iya,
0: wow, gitu kan. Kira-kira menurut kalian, bisa nggak seperti itu?
2: Sepertinya bisa ya, kalau misalkan kita ditunjang dengan teknologi tadi. Cuman kan kayak sosialisasinya kan juga masih kurang seperti itu. Jadi kayak ya agak susah lah.
0: Perlu dukungan atau kebijakan yang seperti tadi buat sampaikan ya.
1: Buat PR ya ini ya, buat kita semua.
2: Buat kita semua.
0: Buat kita semua. Baiklah kalau begitu. Baik, pendengar ini ada yang bergabung. Bu Nana mau tanya kah? Saya coba puter ya. Bu Nana, ini ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Coba kita dengarkan dulu nih. Halo Bu Nana.
3: Assalamualaikum Ngobras.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Mas Ju, ini saya ya. Saya ini kan termasuk milenial nih. Walaupun bukan Gen Z, tapi saya milenial. Sekarang juga sudah banyak yang beralih kok. Kayak khususnya saya ya, dengan keluarga. Pagi itu biasanya kukus-kukusan. Jadi kayak ubi kukus, telo kukus, pohon. Terus ada pisang kukus, kadang kue-kue yang kukus-kukusan. Jarang makan nasi. Terus kalau siang, nah itu baru makan nasi. Dan malam, kadang-kadang nggak makan. Makannya ya seperti bakso, terus seperti mie tutuk, atau kadang ya tahu campur, seperti itu. Kalau nasi mah sekali atau dua kali aja. Sudah banyak kok yang beralih. Begitu, semangat.
0: Terima kasih. Bu Nana. Loh, itu kan luar biasa. Ternyata ada juga yang sudah menjalaninya gitu ya. Mungkin melalui pendekatan diet karbo. Atau intermittent fasting ya. Halo, selamat malam Ngobras.
4: Selamat malam juga Ngobras. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Siti dari Pasuruan.
1: Pasuruan.
0: Silakan Bu Siti.
4: Kalau saya enggak setuju kalau enggak makan nasi. Meal pagi, meal roti apa roti gandum tuh dari apa namanya? Hari roti itu.
0: Sebut namanya merek. Enggak sarapan. Iya.
4: Daripada makan mie instan, kalau saya mending makan nasi jagung.
0: Nasi jagung. Jadi ada jagungnya ya. Tetap ada nasinya, ada jagungnya.
4: Kepingin awet apa kenyangnya itu dicampuri jagung.
0: Itu ya.
4: Yang kasar enggak tahu yang
0: enggak sasar. Saya juga kemarin gitu pengen awet tak laminating sekoni awet. Tak foto terus tak delok iya lu awet sego deh.
4: Kalau saya kan sawah hilang, enggak setuju.
0: Diganti tanaman pohung gitu enggak mau Bu, umbi-umbian gitu.
4: Pohung itu yang nyang nong.
0: Iya, maksudnya sawahnya Bu Siti kan, sawahnya Bu Siti di Pasuruan kan luas tuh. diganti tanam pohong gitu, tanam umbi, ubi gitu,
4: ya
0: mau?
4: Orang desa itu enggak susah, ada uwi, ada suwuk.
0: Ah, itu dia alternatifnya banyak.
4: Betul. Menyangkan itu pokoknya.
0: Betul, betul, betul.
4: Tapi harus makan nasi.
0: Oh, ya itu dia, ya susah. Iya, iya, iya, ya. Oke deh.
4: Indonesia gitu.
0: Indonesia.
4: Indonesia, makan gandum tok itu bukan orang India itu.
0: Oh lala, pokok India, India lah makan gandum. Oh iya, bisa.
4: Kayaknya bisa donasi
0: lah. Iya. Iya, iya, makasih ya Bu. Yo.
4: Ya,
1: semangat.
0: Lanjut. Semangat lanjut. Ya wis, India makan gandum. Ya, oke, boleh closing statement ya. Menurut satu-satu nih, menurut Stevia dulu nih kira-kira ragam rupa makanan pokok Indonesia dari era kolonial hingga Orde Baru seperti apa?
2: Mungkin sekarang kan kita dominan makannya nasi itu. Nah, alangkah baiknya tuh kita sebagai masyarakat Indonesia mulai mengenal makanan pokok lainnya. Jadi bukan hanya nasi, bukan hanya jagung, tapi kan sekarang ada banyak tuh macam-macam, ada kimpul, ada uwi, ada jagung dan yang lain-lain.
0: Itu udah cukup sebetulnya ya.
2: Iya. Cuman itu mungkin kayak lebih dikenal sama masyarakat desa gitu. Jadi mungkin lebih digalakkan lagi tuh buat teman-teman yang ada di kota.
0: Iya gitu dong, coba ya kan. Terus kalau Fuaid Galih Din Fuaidi.
1: Jadi makan nasi ini sudah menjadi pembiasaan kita ya. Jadi yang harus dirubah itu ya cara ininya, cara kita kebiasaannya.
0: Kalau
1: iya, kalau belum makan nasi itu lemes ya, sama kayak saya sebenarnya. Kalau enggak makan nasi itu sebenarnya lemes.
0: Ya.
1: Lemes iya.
0: Bosot sih. Sangat tahu ya.
2: Enggak lemes-lemes banget sih, cuman kadang tuh kurang fokus aja kawan.
0: Itu guys sih, ngapain kita berangkat dari rumah makan nasi, nanti di kampus ke kantin makannya juga belinya nasi. Nah, di jam makan di traktirnya nasi. Lemes.
1: Iya.
0: Gitu ya. Itu apa itu hanya mindset atau benar-benar lemes kalau Fuad?
1: Tapi kalau saya ini masih pembiasaan.
0: Pembiasaan.
1: Ya. Dari kemarin itu saya sengaja enggak makan nasinya itu enggak banyak-banyak. Jadi yang saya banyakin itu lauknya sama sayurnya gitu.
0: Lemes tadi, lemes.
1: Oh, tidak. Ya karena karena problemnya itu jadi porsinya itu ternyata.
0: Gua baru-baru lemes karena semangat akan enggak kuliah.
1: Waduh.
2: Bahaya.
0: Kayak karena saya menggalakkan makan nasi jadi saya lemes. Enggak ya. Jadi memang itu perlu kebiasaan.
1: Iya.
0: Mungkin 1-2 kali mungkin merasa kehilangan kalau enggak makan nasi lemes gitu ya.
1: Memang perlu ini pengorbanan,
0: perjuangan. Berjual tidak makan nasi. Oke deh, terima kasih banyak ya Fuad. Terima kasih Stevia. Seru banget malam hari ini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali. Sampai jumpa.

0: Suka dengan cerita kehidupan? Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Not a god.
2: Why don't you pull the trigger and find out?

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Senin 24 Agustus 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia dengan mendengarkan lagu-lagu mancanegara. Anda bisa request lagu mancanegara oldies ya. Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu mancanegara hingga tahun 90-an. Dan juga Anda kami ajak untuk bisa bergabung melalui line telepon on air kami di 0315345474. Dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 08133, satunya 4x992. Hanya saja satu hal, Anda bisa bergabung nanti Anda harus menyebutkan passwordnya terlebih dahulu, yaitu kalau nanti saya bilang ruang rindu, Anda teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Begitu ya. Oke, kita terima penelpon yang pertama, ruang rindu. Oke, terputus ya. Dicoba kembali, yang mau bergabung boleh telepon on air silakan, telepon seluler atau WhatsApp juga silakan. Malam hari ini kita mainkan lagu-lagu mancanegara ya, mancanegara oldies boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, berbagi rindu.
0: Ya, malam Bu Siti.
1: Saya lagi kangen suaranya Mas.
0: Masa
1: lek ndak libur disuruh libur.
0: Serba salah. Lek gak prei kok meneh Mas Jupre ya lho, prei temenan aku akhire.
1: Itu ketengeran. Alah.
0: Suwe gak ngrungokno suaraku, kangen saiki. Ya.
1: Kangen, tapi lek ndak libur disuruh libur, itulah ketengerane.
0: Lek mlebu terus dikokon prei kok gak prei-prei sih iki.
1: Iya,
0: bener. Oke.
1: Tapi saya tak bercanda, tak sungguhan.
0: Oh, ya, ya sungguhan pun lo gak apa-apa kok ya.
1: Lihat kecil ya tanda sama saya.
0: Enggak lah. Bu Siti kan orang baik.
1: Saudara-saudara di udara ya.
0: Apa? Saudaranya sopo. Ya wes.
1: Breaking, I do it for you.
0: Everything I do it for you. Brian Adam. Oke.
1: Lima ya. Minumong.
0: Ngapain kok disuruh minum? Olah opo.
1: Dewi Pak Edre. Umi Inti Queen, Umi Kusda Pondok Maritin. Apalagi 10 ya, saya tunggu. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli. Satu lagi, Bu Hertini, Mbak Rika Herlin. Ya wes, lainnya besok ya. Ini Pak Sepol PP nih soalnya.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Malam. Ya. Everything I do it for you, katanya begitu. Oke, siap Bu Siti. Apa sih Bu yang gak buat loh? Terima kasih banyak ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Iya. Mbak Rika Herlin, selamat malam.
2: Lewat waktu.
0: Iya, sudah Mbak Rika.
2: Bacanya Candele itu apa?
0: Apa itu? Enggak tahu. Apa itu?
2: Candele.
0: C
2: on the water.
0: On smoke on the water. Can
2: Candle.
0: Oh, candle. Candle in the water.
2: On
0: the water.
2: Water.
0: Oh, on the water. Water. Wow.
2: Ready.
0: Sebentar,
2: ready,
0: candle.
2: Ready.
0: Candle on the water ini saya punyanya Peach Dragon.
2: Ya enggak apa-apa.
0: Itu apa aja. Oh, ada Helen ready. Helen ready. Helen ya. Ready, ya itu ya, mau?
2: Helen
0: mau.
2: Ready.
0: Iya. Soalnya buat siapa?
2: Buat Umi Siti Pasuruan. Umi Siti Pasuruan, Ibu Wira. Juga Bang Jo Adi Yohan. Sukses selalu.
0: Sama-sama Mbak Rika.
2: Have
0: a nice day.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Rika Herlin, Candle on the Water ya. CANDLE. Wah, salah. Keren, keren, keren. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat aku.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam juga.
0: Bu Dewi.
3: Iya. Pasuruan angin,
0: Mbak. Oh, untung nggak ketiup ya, Bu ya. Untung nggak ikut tertiup angin. Ya, ya, Ibu. Monggo.
3: Aku pengin lagu Alin.
0: Alin
3: dari
0: boleh.
3: Christopher.
0: Ya, Alin, siap.
3: Salamnya ya.
0: Monggo, monggo.
3: Buat Om Ayanti, Bu Siti, Bu Wira, Bu Estiharo, Bu Nana, Bu Titi Damiati, Mama Yo, terus apa mana ya? Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, dan Pak Budi Sakena.
0: Siap.
3: Semuanya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Dewi dari Pasuruan. Kemudian Pak Mariono, selamat malam. Halo Pak Mariono, Anda ingin mendengarkan Until I Find You Again dari Richard Mark. Salamnya buat Bu Wira, kemudian Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Totok, Pak Sukarji, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih. Coba saya cari dulu lagunya ini, Richard Mark. Oh ada, ya baik, ditunggu ya Pak ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti saya akan balik lagi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kita dengarkan lagu-lagu terbaik malam hari ini pilihan Anda. Candle on the Water dari Dauri ya. Helen Ready disuka oleh Mbak Rika Herlin. Selamat menikmati.

0: Satu lagu dari Richard Marx, Until I Find You Again, ya. Sudah kita nikmati bersama. Lagu ini tahun 97 mendengar. Dan sampai sekarang pun juga masih banyak yang suka. Pak Mariono Tulungagung, semoga suka mendengarkan lagu yang baru saja saya putarkan untuk Anda. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga.
0: Malam, Bang Kop.
1: Ya, yang gampang-gampang aja, Bang Jo. I don't know much.
0: I don't know much, ya.
1: Salam balik ya, buat Bu Dewi, Pak Idris, Pak Bambang, Bang Freddy, Aba Awi, Bu Istikaro, Bu Wati Ramli, semoga sehat, nama pengingat Big Queen, Bang Ahmad Irfan, Pak Toto, Pak Idris, dan bapak-bapak semuanya. Untuk Bang Jo Adi Juanda, kalau pulang hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Atur nuwun, thank you so much.
0: Makasih Bang Kobar. Don't know much, don't know much dari Linda Rosted, gitu ya. Oke, siap. Saya siapkan dulu nih lagunya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, malam Ruang Rindu. Kok nggak ada suaranya nih? Ya deh, mungkin masih belum ini, belum stabil, belum. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, Ruang Rindu, sudah on air Bu, Mak. Oke, ya udah, tahan dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Titi.
2: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enggak, untuk Pak Wandi, Pak Toto, Ibu Pak Bambang, Pak Budi Sasteno, juga Bu Artini, Bu Mimi, Pak Giman, tidak lupa juga Bu Siti, Bang Kobar. Terima kasih, Maju.
1: Sama-sama, Ibu. Sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu ya, kita putarkan saja dulu lagunya kali ini. Ada yang sudah ngantri tadi ya. Ada Everything I Do It For You dari Bryan Adams. Disukai oleh Ibu Siti di Pasuruan. Selamat menikmati, Ibu.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

satu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak sholawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, satu lagu dari Connie Francis ya, dengan Stupid Cupid ya, Stop Being Me ya, itu tadi ya. Sudah kita nikmati bersama, selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi sudah saya mainkan beberapa lagu dari Bryan Adams, ada Christopher with Eileen, kemudian ada Connie Francis with the Stupid Cupid. Kita coba mainkan dulu, bacakan dulu nih atensi-atensi Anda. Selamat malam Ibu Sri, betul ya, Ibu Sri Suhartini. Selamat malam Mas Jody Yuanda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, request lagunya Vince Gill, I Still Believe in You. Selamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Titi, Bu Nur Fadila, dan buat Mas Jonya, terima kasih. Terima kasih. Coba saya siapkan dulu ya Vince Gill-nya. Oke. Mana-mana tadi sudah ketemu tadi ya. I Still Believe in You. Oke. Siap. Untuk kalian yang mau bergabung kembali, saya tunggu di malam hari ini ya. Langsung saja bisa deringkan 0315 3454 4. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Mas Ju.
0: Malam Pak Bawi.
1: Pengen dengerin I Love You Daddy.
0: I Love You Daddy, itu ya lagunya
1: Ricardo Henson.
0: Oke, I Love You Daddy ya. Salamnya buat siapa?
1: Pak Bambang, Tulang Koba, Mama Yanti, Bu Wajib Ramli, gimana Wira dan Gusti Haro. Buat Mas Julnya, matur nuwun.
0: Sami-sami ya, terima kasih buat Abawi. Jadi sudah agak enakan ya ini suaranya. Kemarin sempat serak gitu ya. Siap, terima kasih buat Abah Awi sudah bergabung. Ricardo and Friends, I Love You Daddy. Oke, di line WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam, Pak Toto.
2: Selamat malam, Bang Jo, sehat.
0: Malam, gue sehat, alhamdulillah.
2: Kalau Bill Colin One More Night bisa, Bang Jo?
0: Boleh.
2: Ya. Ya, salamnya buat Abawi, Oma Yanti, Bu Titi, ada Pak Mariona juga, dan semuanya tanpa terkecuali. Bang Jo, terima kasih. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan calon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Siap, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa juga buat Pak Toto ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Satu lagu dari Linda Rostert, Don't Know Much, with Aaron Neville. Look at this.

Musim pancaroba kembali datang, membawa perubahan cuaca yang seringkali tak terduga. Peralihan dari musim hujan ke kemarau atau sebaliknya, ini seringkali menjadi pemicu berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan, agar tetap fit selama musim pancaroba. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan Anda di musim pancaroba. Pertama, jaga kebersihan. Pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Kedua, konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C. Ketiga, hindari cuaca ekstrim. Usahakan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan saat cuaca sangat panas atau hujan deras. Keempat, cukup istirahat. Pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. 5. Perbanyak minum air putih, karena tetap terhidrasi sangat penting, terutama ketika cuaca panas. Keenam, vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Jangan ragu untuk melakukan vaksinasi flu dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan menerapkan tips itu, Anda bisa melindungi diri dan keluarga dari risiko penyakit di musim pancaroba ini. Ingat, kesehatan adalah investasi yang paling berharga.

0: I Love You Daddy ya, sudah kita nikmati bersama dan menghantarkan kita pada menit ke-59 pukul 21 atau pukul 22 ya sekarang. Wah, nggak terasa nih. Sisa waktu kita hanya 1 jam ke depan nanti saya bisa menemani Anda. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa request lagu-lagu kesayangan Anda. Lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda nikmati malam hari ini. Kebersamaan saya nanti akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, jangan lupa sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. I love you, masuk.
0: Asik.
1: Masuk, yeah. Ada nggak lagu I to you, masuk?
0: Lagu siapa, Bu?
1: I to you.
0: I to you.
1: Aku lah. Loh, masuk. Trilis milen.
0: Oh. Release me, ada, ah. Ada ibu, ada.
1: Aku kan mau, aku app to you, nol masuk.
0: Please release me, let me go.
1: Aku bela kangen ini, wes kurang dino aku kak nelfon, masuk ini yo kak tukar. Salah. Salamnya masuk, geng. Salamnya 10, tak masuk.
0: 10 di kalong.
1: 10.
0: 10, Bu.
1: Dikalongi 5.
0: Tadi tinggal 5.
1: Masuk ini 5. 5 lah, 10. Ono 5 aja ya. Ngono ono masuk.
0: Ya, 5 aja ya.
1: Buat Humus, Bu Nana, Mayanti, Bu Titi, Abah Awi, makasih Abah Awi. Pak Idris, Bung Freddy di Merauke, Bunda Artini, Bunda Wira, kemana Bunda Wira ya? Terus Pak Mulyono dan semuanya, Mas Ali Wasik juga, Bang Kobar, dan buat Mas Jo kalau pulang hati-hati.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo ya. Udah lama gak dengar suaranya ya, Bu. Kangen nih. Waduh, kemana aja Bu Istikaro? Apa kabar Bu Siti Rumiah dari Tuban ya? Sehat Ibu? Semoga demikian ya, Bu Siti Tuban. Malam hari ini Ibu Siti Tuban ingin mendengarkan lagu MLTR, Michael Learns to Rock. Take me to your heart, take me to your soul, gitu ya. Soalnya buat Bu Hartini, Bu Dewi, Pak Idris, Mama Yu, Bu Siti Pasuruan, Bu Istikaro, dan salamnya buat semuanya saja. Buat Bang Junya, kalau nggak kebagian waktu, bacain WA aja, nggak apa-apa, aku menyimak. Enggak, Bu. Masih ada waktu, Bu. Tenangin saja. Nanti saya ini ya, bacakan, saya putarkan. Wah, semoga Ibu bahagia nanti. Kemudian, selamat malam juga. Ini ada siapa ntar? Ada Ibu Meiske Sadia. Halo Ibu Meiske, apa kabar Ibu? Ibu, malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari ABBA, Fernando. Siap. Salamnya buat untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun saja berada. Buat Mas Jonya, mat bertugas dari Meiske Sadia di Trenggalek. Ya. Terima kasih, Bu. Salam buat keluarga di Trenggalek ya, Bu ya. Semoga selalu sehat, berbahagia bersama dengan keluarga. Amin. Ya Robbal Alamin. Kita ke penelpon lagi. Berikutnya, satu penelpon ya. Sebelum nanti saya akan putarkan lagunya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Bang Fred, Bung Freddy ya. Sehat ya, Bung.
2: Alhamdulillah, kami sehat. Cuaca masih seperti 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan ini. Panas di siang hari, dingin di malam hari.
0: Waduh, tuh ya cuaca yang selalu begitu ya. Bosen juga lama-lama panas terus di siang. Kenapa nggak panasnya malam gitu ya?
2: Ya, kayaknya kalau panas malam itu sekarang ini yang sedang kebakaran, kebakaran hutan itu, itu malam juga panas.
0: Lebih panas lagi kalau kebakaran jenggot, Bung. Itu.
2: Betul. Mas Jo punya jenggot nggak?
0: Enggak. Saya nggak kebakaran jenggot saya.
2: Saya punya jenggot tapi nggak kebakaran nih.
0: Oke, silakan Bung, yuk.
2: Ya. Mas Jo juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Oke, saya mau minta lagu dari Randy Van Warmer.
0: Randy Van Warmer.
2: Randy Van Warmer, judulnya Just When I Need You Most.
0: Van Warmer, Just When I Need You Most, ya, tahun 79. Yeah. Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Iya, buat Ibu Istikaro, Bu Mimi, Bu Titi, Bu Dewi, Bu Watirabli, dan semua ibu-ibu pendengar setia.
0: Semua ibu-ibu.
2: Surabaya.
0: Siap.
2: Kemudian ada Mas Ali, Bang Kobar, Pak Mol, juga Pak Idris, Pak Bambang, Mas Bandi, dan semuanya
0: saja.
2: Kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
0: Baik.
2: Mas Jo, pulangnya hati-hati.
0: Iya, Bung.
2: Mas Jo,
0: terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Malam, Bung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most.

Satu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dankeschön, dankeschön.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari ABBA dengan Fernando sudah kita nikmati bersama malam hari ini pendengar ya. Apa kabar untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo Ibu Nana, apa kabar? Kita dengarkan suara Bu Nana dulu. Ruang Rindu. Mana nih suaranya belum keluar ya. Coba Bu Nana, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Requestnya If You Go, Say Goodbye dari John Skada. Selamat malam Ibu Dewi, Bu Istiharo, Bu Yuni Salatiko, Ibu Siti Rumiah, Ibu Wati Ramli, Mas Jebet Pepe, Mas Asa Aba Awi, Mas Ali Zakti, Bang Kobar, Pak Freddy, dan semuanya. Ibu Wati Ramli, semuanya sehat ya. Mas Jo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana, If You Go dari John Skada ya. If you go, say goodbye. Coba saya cari dulu ya. Semoga aja ada. Ada kayaknya nih ya. Ada ya. Oke, kita kembali lagi ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang pastinya malam hari ini kita masih punya kesempatan untuk bisa mengakomodir Anda yang ingin request lagu-lagu manca negara lawas ya. Silakan bisa bergabung bersama kami malam hari ini untuk request. Silakan 031-534-5474 untuk line telepon on air ya. Dan juga di line telepon WhatsApp di 081-33-14-992. Siap saya terima atensi-atensinya. Kemudian tadi juga sempat bergabung ada Ibu Wira kalau tidak salah ya. Halo Bu Wira, bisa dicoba lagi Bu. Silakan bisa bergabung kembali. Ini lagi lengang ini situasi lalu lintas ya. Di Surabaya juga kalau misalnya Anda keluar rumah ini sepertinya masih dalam suasana libur ya. Besok libur, jadi untuk Anda yang punya kegiatan di sekitar perumahannya atau di sekitar lingkungannya,

0: begitu. Malam hari ini mungkin menjadi malam yang sangat menyenangkan. Di tempat saya ada juga panggung gitu ya, ada hiburan, ada nyanyi-nyanyian yang dalam rangka menyambut hari ya, hari yang sangat luar biasa. Besok tanggal 25 adalah Maulud Nabi. Jadi untuk Anda yang juga ikut merayakan kegembiraan Maulud Nabi, wah luar biasa. Silakan bisa bergabung kembali 0315345474. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jojian.
0: Waalaikumsalam Bu Wira, kok lemes sekali suaranya.
1: Lagi gak enak bodi.
0: Oh, gak enak bodi lagi.
1: Udah dua hari. Tadi kan periksa tuh kan. Ternyata tensinya 140/84. Terus gak pernah periksa kolesterol. Dokter periksa ternyata ternyata 1892.
0: Wah.
1: Kalau gitu itu udah gitu Bang Jo. Request lagu Hello Darling.
0: Hello Darling.
1: Penyanyinya Lali.
0: Lali. Kok iso Lali itu penyanyi apa kok Lali?
1: Hello Darling. Aduh, iya Bang Jo.
0: Mau yang Conway Twitty? Yang perempuan atau yang laki ini, atau yang Scott McCreery, atau yang Conway Twitty, Twitty lagi, Conway Twitty, yang mana? Halo, loh, ibu, hilang suaranya bu, wah terputus rupanya ya. Oke, saya siapin yang Conway Twitty ya, sepertinya sama juga ini ya. Baik, terima kasih Bu Wira, semoga lekas sembuh. Semoga segera pulih kembali dari sakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. 22:34 masih panjang perjalanan kita malam hari ini. Tadi sudah ada lagu dari Michael Learns to Rock dengan Take Me to Your Heart. Ada Ibu Meske tadi sudah request Fernando juga sudah saya putarkan. Bu Nana nanti ditunggu lagunya Vince Gill dari Ibu Sri Soehartini juga sudah saya mainkan lagunya. Kemudian Barika Herlin juga sudah. Ya Pak Mariono tadi requestnya Until I Find You Again, Richard Mark juga sudah. Semuanya sudah saya putarkan lagu-lagunya. Tinggal Anda yang mau bergabung. Saya tunggu kembali atensi-atensinya malam hari ini di line telepon 0315345474.

Goodbye, darling. Gotta go now. Gotta try to find.

0: Dari John Skada, disuka oleh Ibu Wira. Ya Ibu, semoga lekas sembuh dan sehat kembali seperti sedia kala. Pendengar, ini untuk Anda khususnya yang sedang berkendara, hati-hati di jalan karena angka kecelakaan lalu lintas di Surabaya khususnya ini meningkat. Akibat apa? Akibat kalau belok itu nggak ini kurang memperhatikan kondisi lalu lintas di belakang. Jadi tanpa memberikan tanda, belok, lurus, lanjut, gitu-gitu ya. Jadi hal-hal yang terkadang ini sepele ya, menyalakan lampu sein misalnya, atau membunyikan klakson, atau memberikan tanda, ini terkadang menjadi satu kebiasaan yang sangat berbahaya kalau kita tidak melakukannya. Sepele tapi berbahaya ya. Jadi untuk Anda yang sedang berkendara, selalu waspada, hati-hati di jalan, dan selalu berikan tanda ketika akan berpindah jalur atau akan belok gitu ya, belok. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Irfan, apa kabar Mojokerto?
1: Alhamdulillah kabar baik Mas Jo, ini kebetulan pas lagi balik.
0: Lagi balik dari mana? Bukan belok ya, balik ya ini ya ceritanya ya.
1: Iya.
0: Balik dari mana, Van?
1: Dari Surabaya Mas.
0: Oh, dari Surabaya tadi. Oh, ya ya. Jadi ini baru sampai dari baru sampai atau baru tiba di rumah ini ya di Mojokerto.
1: Iya sih hitungan, tapi dari tadi.
0: Dari tadi ya, baru balik ya. Oh, tapi pikir tapi kan baru belok tadi enggak ya, balik ya. Oke, kamu mau dengar lagu apa, Fang?
1: Tadi yang terakhir itu lagunya siapa, Mas Jo?
0: John Skada, If You Go Say Goodbye gitu ya. Oh, tahu lagunya?
1: Kurang tahu.
0: Kurang tahu ya, nanti saya kasih tahu. Nanti dikasih tahu sama Bu Wira. Bu Wira paling tahu lagu ini ya.
1: The Beatles bisa, Mas Jo.
0: The Beatles?
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya apa?
1: Here Comes the Sun.
0: Here Comes the Sun. The Beatles. Here Comes the Sun. Oh, oke. Siap. Ini Here Comes the Sun. Oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Ya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Jo. Terus yang tadi udah gabung juga sama buat ya semuanya cuma sih yang lagi dengerin.
0: Mm-mm, ya, gitu aja. Siap. Sama-sama Irfan. Oke, oke. Dari Mojokerto. Tuh ya, sudah kita nikmati. Lagu-lagu yang tadi sudah saya putarkan ini spesial untuk Anda semuanya saja ya, sudah saya putarkan lagunya. Jadi kalau misalnya yang mau bergabung kembali boleh 4-4 ya, 2-2 lewat 4-4 menit. Jadi kurang 2 atau 3 penelpon lah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Pak Bambang. Iya. Gimana Pak? Rumahnya enggak ada acara, Pak? Mulutan, Pak?
2: Enggak ada.
0: Masa enggak ada, Pak? Biasanya banyak ini loh orang jual mainan yang tidut gitu. Enggak ada.
2: Dulu.
0: Ya kalau Multan biasanya saya beli tuh mainannya tidut gitu. Bapak mau dengar lagu apa, Pak? Malam hari ini, monggo.
2: Cat Size.
0: Cat Size judulnya
2: Susi Quattro.
0: Susi
2: Quattro.
0: Yang
2: nyanyi Susi Quattro.
0: Oh, Susi Quattro. Sebentar, Cat Size. Saya cari dulu ya Pak ya, itu tahun berapa itu Pak? Susi Quattro ada, Cat Size Music. Oh iya, ada Susi Quattro. Wah, iya. Percoyo. Saya percoyo. Siap, salamnya buat siapa Pak Bambang?
2: Ya, Bu Didi Damiati tadi. Bang Kobar. Ini baru ngetel.
0: Untuk semuanya saja. Sip. Oke, Pak Bambang, matur sembahnuan, selamat malam. Pak Bambang dari Sidoarjo ya. Kalau Anda mau bergabung satu penelpon boleh saya tunggu di 534-5474 081-33 satunya 4 kali 992. Coba saya cek dulu ada siapa ini, tidak ada namanya. Oh, baik, satu penelpon lagi ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bu Yuni.
3: Iya Mas, nah masuk tempatnya Mas Dowo angel banget juga.
0: Ah masa sih Bu, gampang gitu loh, gampang, gampang.
3: Lah ya ini sudah nggak ada yang nelpon.
0: Oh gitu.
3: Kalau tadi saya nunggu-nunggu angel lah Mas.
0: Oh angel, ya harus bersabar. Katanya kalau sabar tuh subur gitu toh Bu, ya toh.
3: Enggak, Mas.
0: Oh enggak ya, enggak subur ya.
3: Enggak. Kata siapa nak sabar mau ke belakang nak antri gitu ya.
0: Lah saya ini subur ya Bu, itu berkat sabar loh Bu saya ini Bu. Sabar itu kebangetan.
3: Iya.
0: Oke, monggo silakan.
3: Mas ini lagu apa Mas?
0: Lagu lama ya, mancanegara nggih Bu.
3: Oh, mancanegara.
0: Iya.
3: Saya anu ya Mas. Tanggal tua itu Mas nggak punya uang.
0: Oh, berarti nothing compass.
3: Minta anu Mas. Ke IBBA.
0: IBBA sudah terputar tadi, Fernando.
3: Oh,
0: sudah ada, ya.
3: Ini mau mane-mane-mane-mane.
0: Tanggal tua kok mane-mane.
3: Kalau gitu, Matt Monroe ya, Mas?
0: Matt Monroe, apa itu? Yeah.
3: Before you go.
0: Before you go. Oke.
3: Okay. Yeah. Come to me before you say goodbye.
0: Asik. Siap. Gih, ditunggu lagunya. Salamnya buat siapa, Ibu?
3: Untuk Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, terus Oma Queen, Pak Pandi, Bu Wati, tambah satu ya, Mas.
0: Boleh. Siap.
3: Buat maksudnya
0: Sukses. Hey, Bu.
3: Jaga kesehatan Mas.
0: Sami-sami, selamat malam. Sehat selalu.
3: Tuhan memberkati ya Mas Yul.
0: Hey, Bu. Okay. Makasih. Ini dia Here's Come the Sun dari The Beatles untuk Mas Irfan di Mojokerto.

Pak Bambang, lagunya luar biasa, enak ya. Sudah saya mainkan untuk Pak Bambang, semoga terhibur. Dan sekaligus juga saya Juadi Yuanda mohon pamit undur diri dari ruang ringer Anda. Saya yakin jika lo ada waktu lebih pasti yang gabungan semakin banyak. Saya mohon maaf untuk atensi-atensi yang belum bisa saya akomodir, tapi saya berjanji, saya percaya besok kita bertemu kembali dengan suasana yang lebih membahagiakan lagi. Juadi Yuanda pamit dari ruang ringer Anda di program Ruang Rindu. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Before You Go dari Matt Monroe sebagai lagu penutup kita. Sampai jumpa.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, kami tetap atau backworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Momentum ini menjadi peringatan bahwa kemajuan bangsa tidak lepas dari peran ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Indonesia telah menunjukkan bahwa anak bangsa mampu menciptakan karya-karya besar dari riset hingga industri berbasis teknologi. Semangat ini perlu terus dijaga agar kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di era digital seperti saat ini, teknologi hadir dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, kebangkitan teknologi nasional harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berdaya saing. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional!

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Penilaian orang lain adalah refleksi dari isi pikiran mereka sendiri. Jadi, jangan biarkan hal itu mendikte bagaimana engkau harus menjalani takdir hidupmu.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini edisi di tanggal 25 Agustus 2026 di hari Selasa. Setelah ini kita hadirkan untuk Mutiara Pagi, lalu juga nanti ada program Warta Pagi pendengar, lalu juga ada Surabaya pagi ini, lalu juga ada Warta Berita Pro 3 Jakarta, lalu ada Surabaya pagi ini, dan juga nanti akan ada Jatim hari ini. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini pendengar? Kita kembali berjumpa di Mutiara Pagi. Pendengar, pagi ini kita mengangkat satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu jurus lawan malas sholat subuh. Pendengar ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya ya, ada Ustadz Haji Rimun SHG dari DAI YDSF Surabaya. Pendengar ya, pagi hari ini nanti ada bisa berinteraksi atau membagikan cerita terkait jurus lawan malas sholat subuh. Mungkin ada pengalaman atau yang mau pingin ditanyakan, boleh di WA 081-3314-992 atau melalui telepon di 031-5354-5474. Kita sapa pagi hari ini, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walaupun flu. Kemarin sehat-sehat atau kok flu sekarang?
1: Dingin mungkin Ustaz, kena dingin. Oke. Mungkin monggo Ustaz diberi pencerahan dan mukadimahnya untuk pagi hari ini terkait jurus lawan malas sholat subuh. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa malah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Para pendengar yang budiman Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya, alhamdulillah semua alhamdulillah. Mari bagi yang cerah ini, ketika kita buka mata kita, senantiasa ingat tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seyogyanya, sebaiknya lah ketika kita bangun tidur berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana. Maha suci Engkau ya Allah telah menghidupkan kami lagi. Coba bayangkan seandainya tadi malam Mbak kita tidur enggak bisa bangun, apa yang terjadi? Ya. Itu alhamdulillah rabbil alamin. Oleh sebab itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu ittaqullah, tiada pesan, tiada nasihat yang terbaik kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan, jalankan. Apapun yang dilarang, tinggalkan. Selesai masalah. Selawat serta salam terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab, sehingga saat ini, detik ini kita bisa hidup dengan tenang, sholat dengan tenang, beribadah dengan tenang, tidak lain tidak bukan adalah perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang budiman, alhamdulillah untuk pagi hari ini saya ngotak-ngatik kira-kira diisi dengan tema apa ya Pak? Biasanya sudah biasa. Maka sebenarnya ini judulnya kurang, Pak. Anti nunda.
1: Oh, baik.
2: Anti nunda dan jurus lawan malas sholat subuh ini. Insya Allah loh para ustaz beraya yang enggak usah ini. Ya tentunya itu untuk anak-anak kita. Banyak yang ibu-ibu nu sampai saat ini detik ini, ya Allah, anak saya susah dibangunkan. Kadang-kadang ibunya juga begitu. Kenapa anak kita kok susah dibangunkan? Jangan-jangan kita sebagai orang tua juga begitu. Saya juga cari SMA, Mbak. Ya. Kebetulan rata-rata ya itu. Kenapa? Salat apa anak yang ditinggal subuh, Pak? Kenapa susah bangun? Nah, Bagaimana Gus untuk kita itu bisa bangun subuh? Itu sebetulnya kita hidup itu semuanya harus dipaksa. Ada yang mengatakan sing penting ikhlas, nunggu ikhlas enggak melaku-melaku. Kalau kita mau sedekah aja nunggu ikhlasnya enggak sedekah-sedekah gitu. Enggak tak mikir-mikir ada uang 100 ribu untuk belanja sekian atau ini, akhirnya enggak jadi sedekah, maka harus dipaksakan. Begitu juga bagaimana kita bangun subuh ini harus kita paksakan. Jurus yang nomor 1 Rasulullah bersabda yang artinya 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba bayangkan, 2 rakaat salat fajar, salat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita cuma punya mobil, punya rumah, cuma kita kejar itu, kalau kita buka mata yang kita ingat cuma dunia, apa yang terjadi? Semuanya akan ditinggalkan. Sedangkan salat fajar saja itu pahalanya luar biasa. Maka mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk bangun subuh dan salat subuh. Ini Allah mengatur waktu sudah luar biasa. Kalau kita mengotak-atik, mau mikir, mau dengan kenapa sih harus bangun pagi? Silahkan yang ahli kesehatan diteliti menurut ahli kesehatan, menurut ilmu sosial, silahkan diteliti menurut ilmu sosial. Apa sih manfaatnya bangun pagi? Ternyata itu luar biasa. Dan yang berikutnya, dunia isinya ini loh, ada rumah, ada mobil, ada sawah, kalah sama 2 rakaat sebelum subuh, Mbak. Coba bayangkan. Kalau kita cuma punya rumah, mobil apa, uang 1 triliun itu masih kalah dengan 2 rakaat salat subuh atau salat fajar. Oleh sebab itu para pendengar yang budiman, mari yang masih malas-malas salat subuh, ingat-ingat pahalanya ini luar biasa. Jangan menunda. Jurus yang kedua. Ternyata ketika kita itu tidur, Mbak, setan itu membuat ikatan 3 simpul. Maaf, ini saya artinya aja karena lama panjang nanti. Nabi pernah bersabda, setan itu mengikat kita dengan 3 simpul ketika kita pas tidur. Tidurmu masih panjang. Nah, mungkin insya Allah kita semuanya pernah kita bangun jam 3, sik dowo sebentar lagi. Itulah rayuan-rayuan setan. Yang kedua, malam masih panjang. 3:30, jam 4 tidur saja, tarik selimut. Memangnya menjelang subuh tuh enak-enaknya tidur. Pernah Mbak begitu ya?
1: Iya betul Pak, udaranya, rasanya.
2: Malam panas, apalagi di Surabaya menjelang subuh, nikmat banget ya Allah. Bangun tidak bangun. Ketika itu semua kita lakukan 3 tadi, maka simpul-simpul tadi akan melepas dengan sendirinya. Lawan simpulnya gimana bangun? Ingatlah Allah. Segera ambil air wudu, segera sholat. Begitu dengar azan langsung duduk, jangan ngobrol sama bantal dulu. Kadang-kadang kita sudah dengar azan, sik nunggu komat. Nah, itu yang penyakitnya bisikan setan. Jurus yang ketiga. Pakai teknik 5 detik. Niki sing susah-susah bangun. Ketika alarm berbunyi, insyaallah sekarang zamannya sudah zaman digital, kalau dulu namanya jam beker. Kering.
1: Ya.
2: Mungkin Mbak pernah mengalami ya?
1: Mengalami Pak.
2: Alhamdulillah. Dulu adanya alarm cuma jam beker, yang lainnya enggak ada. Sekarang zaman sudah canggih semuanya. Untuk membangunkan kita bagaimana caranya? 1, bunyikan alarm. Setelah alarmnya bunyi, jangan diambil HP-nya. Kalian kenapa diambil? Pasti dimatiin alarmnya. Kira-kira para mendengar kira mematikan alarm sampai berapa kali ini? Untuk apa alarm dibunyikan? Alhamdulillah, kalau saya itu enggak pernah bunyikan alarm, malah terganggu. Gimana? Pakai 5 detik, dihitung 5, 4, 3, 2, 1, langsung bangun. Insya Allah manjur yang ini.
1: Oke.
2: Boleh, monggo anak-anakku yang usia-usia muda memangnya bangunnya agak susah. Tolong Bapak Ibu bangunkan putra-putri kita, gandeng mereka ke masjid. Dan yang jurus keempat, sampai berapa menit Mbak ini?
1: Boleh Bapak,
2: boleh, panjang. Panjang Bapak. Alhamdulillah. Ingat ruginya kalau nunda. Orang yang menunda sholat subuh akan kehilangan tiga hal. Satu, hilang berkahnya waktu seharian rasanya sampai kerjaannya numpuk. Jadi nomor satu itu sebetulnya kita hidup itu yang kita cari barokah. Ya. Coba Islam itu. Doanya semua barokah. Ketika kita ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Kita mau makan, Allahumma barik lana, minta barokah. Kita nikah, barokallah. Jadi semuanya kita itu hidup itu yang kita cari barokah. What is this barokah? Nopo niku barokah? Ziyadatul khair. Tambah suwe, tambah apik. Tambah tuwek, tambah apik. Usianya bertambah, sikap tingkah lakunya bertambah bagus, ibadahnya bertambah bagus. Namun yang usia-usia muda remaja niku terbalik. Contoh TK SD ngajinya rajin, rutin, bahkan kalau disuruh libur aja teriak-teriak nangis. Setelah SMP apa yang terjadi?
1: Bolong satu hari.
2: Ustaz. Bolong, bukan cuma satu hari, kata nggak mau sudah malu.
1: Iya.
2: Apalagi SMA suruh ke masjid sudah enggan banget. Tapi alhamdulillah di antara sekian ribu siswa SMA itu yang mau sholat subuh di masjid, insyaallah 0,01%. Itu saya sudah membuat survei, Pak.
1: Oh.
2: Kadang-kadang saya kasih door prize. Yang tadi sholat subuh di masjid angkat tangan. Tak suruh maju, jujur aja. Yeah. Tak kasih door prize. Ternyata dalam satu kelas itu paling banyak 3 siswa yang sholat subuh berjamaah di masjid. Itulah tugas kita sebagai orang tua. Mari hidup kita cari barokah, ziyadatul khair. Mungkin bapak ibu jabatannya naik, monggo ziyadatul khair. Kalau gajinya tambah berarti sedekahnya bertambah. Itu nama tambah baik, bukan tambah medit. Jangan kata-kata Jawa gaplek peringkilan, wis tuwek petakilan. Tambah, adakah orang tua tambah? Ada saja namanya isi dunia. Monggo kita tambah tua, ibadahnya ditambah tekuni. Insya Allah nek jamaah subuh rata-rata tua semuanya. Kecuali tadi saya di Alfa lah, Mbak. Alhamdulillah muda-muda. Karena rata-rata jamaah cari jauh.
1: Iya, luar kota ya Pak.
2: Yang deket-deket, yang tua-tua. Ya. Monggo. Yang kedua, apa ruginya hilangnya cahaya wajah? Orang yang bangun subuh auranya beda dan tenang. Coba kita nanti kalau orang yang bangunnya kesiangan dengan orang yang bangun subuh itu auranya tidak jelas beda. Aura ceria, seger dan lain sebagainya. Yang ketiga, hilangnya doa malaikat padahal malaikat doain kita. Yeah. Ya Allah berrezeki orang-orang yang sedekah di pagi hari. Jadi ketika kita sholat subuh, itu para malaikat doakan kita. Rasulullah juga berdoa, ya Allah berkailah umatku di waktu pagi mereka. Jadi kalau kita enggak sholat subuh, apalagi sholatnya jam 6. Nah untuk bila, gimana untuk bila? Nah, kebanyakan kita, ya hampir rata-rata juga nggak tahu ya. Di tempat-tempat saya kerja itu, untuk sholat on time itu susah banget. Ternyata bukan siswa saja, ternyata yang sebagai untuk panutan pun juga susah. Saya perhatikan ada yang sholat duhur itu jam 2:15.
1: Mau asar berarti Ustaz.
2: 15 menit lagi sudah asar. Na'udzubillah. Pernah saya panggil, maaf bah, maaf. Kenapain maaf sama saya? Sekalian langsung sholat asar saja. Nah, itulah kalau saya membuat kata-kata Mbak nih, sholat itu penting atau yang penting sholat? Sholat itu penting. Kalau sholat itu penting, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri, bahkan bajunya sebelum sholat sudah ditata, karena penting mau menghadiri sebuah perjamuan yang luar biasa. Kita mau menghadap Pak RT, Pak RW aja sudah menyiapkan baju. Betul. Apalagi mak-mak yang mau pengajian sudah disiapkan seragamnya.
1: Betul.
2: Yang putih, yang hijau, yang oranye. Tetapi kenapa ketika kita mau menghadap kepada Allah, kita dengan seenaknya. Ini sementara, nanti bisa dilanjutkan. Mungkin ya, ada yang
1: boleh, Ustaz. Gih, ada yang mau berinteraksi, pendengar bisa di WA ataupun di line telepon ya, di 081-3314-992 atau di telepon interaktif di 031-534-5474. Ustaz, kalau tidak, berarti tidak hanya sholat subuh saja ya Ustadz ya, yang biasanya kebanyakan umat muslim ini tidak tepat waktu. Sebenarnya kalau terkait waktunya itu masih diperbolehkan atau enggak sih Ustadz? Atau memang harus disegerakan? Yang baiknya seperti apa?
2: Ya, selama sholatnya itu masih di waktunya ya boleh. Mm-hmm. Tapi afdol namanya semua yang kita cari yang lebih utama. Kenapa kalau ada yang lebih utama kita yang nyari yang tidak utama kan? Betul. Yang utama itu tentunya yang awalil waqti.
1: Yeah.
2: Di awal-awal waktu kita usahakan. Kalau saya mendengar info-info berita itu, bahkan di Jawa Barat itu mana itu? Pabrik baja siap menghentikan mesinnya untuk sejak semua karyawan berjamaah.
1: Hmm.
2: Luar biasa bosnya itu.
1: Iya. Itu yang perlu ditiru ya Ustaz. Ya.
2: Sedangkan kita kerjaan yang sangat-sangat bisa ditinggal, kenapa kok enggak ditinggal? Ya. Oh. Mulai sekarang dengar azan langsung taruh, enggak usah ditoto, langsung tinggal aja.
1: Baik.
2: Karena harus dipaksa memangnya.
1: Ya. Yeah. Nah, ini ada Bu Niken Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ustadz ketika seseorang membangunkan anak untuk sholat subuh dengan agak keras, apakah ini benar? Karena anak ini sudah lulus dari pondok, bahkan akan kuliah di Mesir, tapi masih sulit untuk dibangunkan. Nah, monggo Ustadz dikasih sedikit pencerahan untuk anaknya atau untuk ibunya supaya sabar mungkin ya, atau bagaimana Ustadz?
2: Ya, Ibu, kadang-kadang anak kita di pondok, di rumah itu kehidupannya
1: berbeda,
2: bertolak belakang 180 derajat. Di pondok rajin rutin, ketika di rumah apa jawab apa? Mumpung di rumah.
1: Oh iya.
2: Bisa bangkong. Ya, anak sekarang beda dengan anak dulu Ibu. Anak dulu dibentak enggak masalah, diguyang banyu enggak masalah. Anak sekarang tidak seperti itu. Dekati, dijawil, dibisikin telinganya, "Nak, masa di pondok kayak begini? Tonglah diajari mama gimana kehidupan pondok." Itu yang diterapkan oleh istri saya. Ketika anak mondok, dia bilang, "Ayo nak, diajari ibu untuk sholat bagaimana." Jadi kita merendah, mengangkat anak kita bahwa ilmunya lebih tinggi anak kita. Kalau orang yang merasa tersanjung, insya Allah nanti akan nurut. Maksud mama, nanda saya terpondok biar lebih pandai, biar ngajari mama. Kan itu.
1: Oke. Okay. Kayak di belajar bersama-sama berarti ya Ustaz ya. Supaya anaknya juga menerapkan itu di dalam rumah.
2: Ya, kembali lagi kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Apakah ibu, ayah itu ketika subuh ke masjid atau tidak? Kalau ayah ibunya ke masjid, insya Allah anaknya nanti juga akan malu. Masa saya tamatan pondok gak ikut ayah sama ibu? Itu yang saya terapkan di keluarga saya. Ibu, ketika anak saya itu di pondok, dia itu, "Aku kangen neng omah pak, lapo nek budal neng masjid bareng-bareng." Di pondok kan bareng-bareng temennya, beda pak kan gitu. Jadi memangnya Rasulullah itu betul lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun khasanah. Beri contoh. ya kita tetap bangunkan sedikit demi sedikit. Kalau kita bentak dia pasti beda nanti. Anak sekarang beda banget. Dan ibu yang lebih tahu bagaimana karakter anak.
1: Oke. Lebih kritis sekarang ya. Anak sekarang ya Ustadz ya.
2: Meskipun zaman sekarang juga ada yang dibentak nurut, tapi kan ibu lebih tahu karakter si putranya dibanding saya. Kayak cuma meraba-raba aja.
1: Selanjutnya Ustadz ada Bu Hartini. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara membangunkan anak agar sholat subuh tidak kesiangan? Bolehkah mengasih bekalnya ditambah agar sholat subuhnya tidak kesiangan? Bagaimana kalau cucu saya setiap hari bekalnya disisihkan, katanya untuk hari Jumat diinfakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, bekal untuk sekolah. Ya anak sekarang itu biasanya maunya itu mau yang enak-enak aja. Kasih door prize, hadiah itu lebih menarik. Kalau dulu kan tidak, dipukul, dicambuk, itu biasa. Jadi pendidikan itu memangnya dalam suatu masa ada perubahan. Kalau anaknya susah dibangunkan, ya sekali lagi nih, rata-rata begitu. Saya juga heran kenapa ya kok begitu ya.
1: Atau karena tidurnya terlalu malam, Ustaz?
2: Ya masalahnya banyak. Main HP kemalaman, tidurnya malam sehingga paginya juga ngantuk. Ya, melarang anak juga susah untuk tidak main HP. Ya inilah tantangan kita sebagai orang tua mendidik di zaman digital seperti ini. Ya, betul. Setelah kita lakukan, kita usahakan ya ibu ayahnya berdoa tengah malam, minta sama Allah untuk anaknya dibukakan hatinya dan ditambah banyak silaturahim kepada orang tua kita.
1: Ya, gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana caranya kita tuh menghilangkan hal menunda-nunda, Ustaz? Apapun itu ya Ustaz ya, dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, semuanya. Bagaimana caranya kita menghilangkan kebiasaan untuk menunda-nunda, Ustaz?
2: Menunda itu sebetulnya diawali dari awalnya itu cuma sekali. Langsung ketagih.

0: azan sudah mandi, sudah ambil air wudu, kalau subuh mandi itu ternyata luar biasa nikmatnya. Nih. Nih, monggo.
1: Oke. Berarti menunda-nundanya mulai dihilangkan pelan-pelan ya Ustadz ya, untuk bisa melaksanakan juga tepat waktu. Nah, ini ada dari Bu Rina dari Surabaya. Saya sebenarnya ingin rutin sholat subuh tepat waktu, tapi kalau sudah mendengar alarm rasanya masih sangat mengantuk Ustadz. Apa yang harus saya lakukan supaya tidak kembali tidur? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya sama Ustadz, ya, tapi boleh diulang kembali.
0: Tidak apa-apa. Kalau pengalaman saya, Ibu, alarm itu bukan untuk membangunkan kita, mengganggu kenyamanan tidur kita.
1: Betul.
0: Bangun kita itu bangun terkejut.
1: Ya.
0: Akhirnya diambil HP, dimatiin lagi. Saya punya trik, tolong Ibu, kalau mau tidur, ambil air wudhu. Ini saya lakukan. Baca doa tidur. Baca tiga kul, kulullah ahad, kulahamadu berbufat, kulahamadu. Kemudian baca ayat kursi, terus dibaca bismillahilladzi la yaduru ma'asmi syai'un fil'adi wala fisama'i wa wassami alim. Di situ ibu berdoa, ya Allah, saya mau bangun jam sekian, tolong bangunkan. Coba nanti malam dicoba. Ketika kita mau tidur, sudah punya kontrak dengan Allah, MOU, ya Allah, saya mau bangun jam 2. Saya yakin jam 2 bangun. Entah tidur lagi-lagi nanti.
1: Yang penting sudah bangun dulu ya.
0: Kan bangunnya bukan bangun dipaksa kan, kalau
1: iya,
0: dengan
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Kalau pakai alarm itu bangunnya dipaksa, kadang-kadang tambah mangkel. Bukan kita bangun tapi mangkel, pengen tidur lagi. Tolong Ibu itu dilakukan. Ternyata amalan ini saya, anak saya yang di pondok pernah, Pak, anak saya kalau manggil saya bukan abangnya ya Pak, biasa orang Jawa.
1: Nggih.
0: Teman saya, Pak, tiap hari itu mimpi jelek. Tak kasih amalan itu, alhamdulillah. Gimana, Dek? Alhamdulillah enggak pernah mimpi jelek. Jadi kalau tidur tolong berwudu, berdoa, baca dan zikir sampai tertidur. Anak sekarang tertidur sambil megang
1: handphone.
0: Nah, itu yang jadi masalah. Radiasinya itu menurut ilmunya luar biasa, tambah di Loni.
1: Kita coba angkat telepon Ustaz. Halo, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Monggo, Bu.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini, saya itu tidak bisa hal untuk apa ya, sholat lima waktu berjamaah. Tapi kadang itu ada rasa malas, apalagi kalau kadang-kadang itu imam kok kayak narik bacaannya kurang fase. Akhirnya malas gak jamaah, itu gimana cara menghilangkan rasa malas itu agar bisa selalu istiqomah, apalagi kalau imamnya gak enak. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Matur suwun Ibu. Menghilangkan rasa malas, masalahnya itu macam-macam. Kadang ke masjid imamnya gak enak, akhirnya sholat dhewe ning omah gitu. Ya, kita semua itu karena niat, innama a'malu binniat. Semua itu tergantung pada niat kita. Ya, namanya imam itu ya macam-macam, Bu. Saya seperti saya sendiri bacaan saya enggak enak. Maka saya jarang saya mau ngimami. Kalau ada yang lebih baik saya suruh ngimami. Ya, niatkan di rumah itu niat yang ikhlas mencari ridho Allah. Enak enggak enak sing ngimami apa kok aku sholat jamaah. Sing penting makhrajnya cukup. Cocok, tajwidnya betul, suaranya enggak enak, itu suara pemberian Allah enggak bisa dirubah. Seperti suara saya ini serak-serak becek, enggak enak juga kan. Niat Ibu, niat ke masjid sholat berjamaah, ingat adzalu sholatul jamaati min sholatil fardhi bisab'i wa isruna darajah. Keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendiri 27 derajat. Coba kalau Ibu sholat sendiri di rumah cuma satu, satu pun kadang-kadang enggak lengkap. Kadang bacaannya lupa, bingung. Sholat sendiri tadi sudah dapat 2 rekat atau 3 rekat sendiri kan juga bingung. Tapi kalau berjamaah, ketika kita lupa ada imam makmum tinggal mengingatkan. Sementara begitu Ibu, niatlah yang ikhlas. Dipaksa Ibu, males itu makanya lawannya dipaksa, enggak ada. Memangnya hidup di dunia itu semuanya dipaksa. Kita lahir di dunia

0: pun itu dipaksa.
1: Ya.
0: Kita makan,
1: kadang dipaksa.
0: Dipaksa. Kita bisa jalan, dipaksa. Semuanya dipaksa. Kita mau sekolah,
1: dipaksa.
0: Ustaz. Seandainya nggak sekolah ke juga,
1: nggak mungkin kayaknya Ustaz. Oh iya, dipaksa juga.
0: Nggak sekolah kan seandainya.
1: Iya betul.
0: Jadi semuanya itu ternyata harus dipaksa pelan-pelan, lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi karakter, akhirnya menjadi ikhlas. Nek langsung ikhlas, wangil.
1: Ustadz, kalau mengenai sholat ya Ustadz ya, ketika kita sudah sholat, menjalankan sholat, tiba-tiba itu ada rakaat yang lupa atau bacaan yang lupa, sebaiknya kita tuh seperti apa Ustadz? Mengulanginya atau bagaimana? Baiknya?
0: Ya, begini. Ternyata yang saya sampaikan ini ada kaitannya dengan ceramah saya tadi malam yang mbak tanyakan. Sholat lupa, lupanya Rasulullah itu dengan lupa kita. Rasulullah kenapa sholatnya? Loh, Nabi kok sholatnya kok lupa? Kira-kira jawabannya apa? Berarti Nabi pelupa? Tidak. Lupanya Rasulullah itu menjadi hukum bagi umatnya. Seandainya Rasulullah gak pernah lupa, ketika sholat kita lupa terus gimana?
1: Iya.
0: Nah, kalau kita sholatnya lupa dapat dua rekat atau satu rekat, nanti di sebelum salam itu ada sujud sahwi. Gimana cara sujud sahwinya? Ya ini harus praktek, nggak bisa lewat suara seperti ini. Pokoknya ibu jamaah para pendengar, kalau sholatnya lupa, pokoknya sholat maghrib, saya tadi dapat dua apa tiga, yakinkan salah satu. Setelah innaka hamidum majid, sujud sahwi, bangun salam.
1: Oke, Ustaz. Ada halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan.
2: Iya. Iya, saya menyapa untuk Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Iya. Ibu Utri dari Merauke nih Pak Ustaz.
0: Wow, ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Merauke bisa sampai Surabaya dalam waktu bersamaan.
2: Karena saya mencari ilmu di Surabaya.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Pak Ustaz, hari ini kan Maulid Nabi. Saya mau luar dari tema boleh?
0: Boleh.
2: Iya. Ini Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sejarah bagaimana sejarah Nabi dan amalan-amalannya yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang ini, Pak Ustadz. Mungkin itu saja, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ustadz.
0: Bagi amalannya Rasulullah, sejarahnya panjang nih sejarah Ibu. Tolong Ibu nanti dibuka nggih Al-Imran 159. Al-Imran 159. Al-Ahzab ayat 21. Bagaimana yang bisa dilakukan sekarang Al-Imran 159 itu yang artinya Rasulullah itu seorang nabi yang rahmah kasih sayang, lemah lembut. Ketika disakiti beliau fa'fu memaafkan. Ketika beliau dihina disakiti wastaghfir lahum mohonkan ampun mereka. Luar biasa kan?
1: Ya.
0: Coba kalau gini kita lakukan semua manusia, enak hidup itu. Dirasani tonggo, tonggo ini dimaafkan dan didoakan. Dan hati kita gak akan rasa ganjel. Kalau sebenarnya kalau kita mikir dan mikir, ketika disakiti orang, kalau kita mangkel itu sebetulnya yang sakit siapa ini? Diri kita sendiri kan?
1: Ya.
0: Dadanya terasa sesek, darahnya naik, kebetulan darah tinggi sekalian. Apa enggak bahaya?
1: Ya.
0: Nah, Ibu tolong nanti di Al-Imran 159 itulah Rasulullah fa bima rahmati minallahi lintalahum walakun taghalidan qalbilan fadu min khaulik. Jadi Rasulullah itu oleh Allah dikasih lemah lembut, seandainya Rasulullah itu berhati keras, dan kasar, maka banyak orang-orang yang lari dari sekeliling kita. Coba ibu aja sama anaknya kasar, anaknya pasti lari. Coba ibu aja kasar sama suami, suami kita pasti mangkel, ya. Itulah pribadi Rasulullah, sehingga Rasulullah itu mulai istilah wong Jawa bayek sampai tuwek, satu, enggak pernah bohong, ucapannya selalu menyenangkan, tidak pernah menyakiti hati. Beda dengan kita. Tidak ada hari tidak menyakiti hati orang lain. Maka Rasulullah itu usia 35 tahun sudah dapat gelar Al-Amin. Yang memberi gelar siapa? Musuh-musuh mereka, orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Karena kejujuran Rasulullah. Ini ibu, kalau kita mau menerapkan Rasulullah yaitu jujur. Nah, itu aja. Al-Imran 159, Al-Ahzab 21 itu untuk Rabiul Awal ini. Jadi yang Al-Ahzab itu, hidup itu kita menjadi contoh. Kalau kita bisa, ibu harus menjadi idola putra-putrinya.
1: Oke.
0: Aku mengidolakan ibuku, enggak mengidolakan siapa-siapa. Betul. Itu baru mudah nanti ngadangin anak.
1: Oke. Nah, Ustaz, kalau terkait rutinitas yang harus kita lakukan sebelum tidur supaya bangun bisa sholat subuh dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan, Ustaz?
0: Terima kasih. Supaya tidur kita itu nyaman, ya sesuai dengan anjuran kesehatan. Jangan tidur terlalu malam. Saya baca itu, yang usia 40 tahun ke atas, jangan tidur di atas jam 11. Bahaya. Tidurnya kita ajukan, insya Allah nanti kita bangunnya fresh. Kalau tidurnya terlalu malam, ya bangunnya kesiangan. Dan kedua, jangan makannya terlalu kenyang.
1: Ya.
0: Ya kadang saya sendiri juga kenyangan, akhirnya tidurnya juga nggak nyaman.
1: Ya. Ya.
0: Itulah trik-triknya supaya kita bisa bangun pagi, ceria, bisa sholat subuh berjamaah. Rasanya nikmat-nikmat. Apalagi sekarang itu banyak gerakan subuh berjamaah. Beda dengan zaman kita dulu, zaman kecilnya sholat subuh itu berapa orang. Apalagi di kampung dinginnya luar biasa. Surabaya gak ada sumuk, gak ada dingin.
1: Betul.
0: Sumuk dikasih AC. Dingin dikasih penghangat. Kurang apa sih nikmatnya kita hidup sebetulnya. Kalau kita masih suka menunda-nunda perintah Allah, ya ditunggu Allah pun akan menunda apa yang kita minta.
1: Oke. Ustaz, ini menyambung dari Bu Hartini lagi, ingin ditanyakan, ada yang ditanyakan lagi. Mau bertanya kembali kepada Ustadz, bolehkah sholat asar terlambat setengah jam, Ustadz, apa masih sah? Terima kasih.
0: Terima kasih. Masalah waktu sholat ini sekarang kan ada jam. Kalau dulu untuk ngatur waktu sholat itu harus melihat bayangan matahari. Kapan zuhurnya itu masuk? Ketika bayangan benda yang kita dirikan, bayangannya sudah berada di timur, kalau di Indonesia kan begitu. Berarti sudah masuk zuhur. Kalau bayangan masih di bawahnya benda, berarti waktu istiwa, enggak boleh sholat. Nah, asar, kapan masuknya asar? Ketika tongkat kita dirikan, bayangannya lebih sedikit dari benda aslinya. Kapan waktunya asar habis? Ketika masuknya maghrib, yaitu munculnya mega merah. Ning Surabaya klik mega angel. Cerah semua. Sebelum maghrib habis masih sah, ibu. Kalau memangnya itu harus seperti di jalan macet kan kita enggak bisa. Yeah. Apalagi bawa mobil, maju enggak bisa, mundur enggak bisa. Ngantuk bisa. Nah, loro kabeh niku. Lebih baik kita sambil sholawatan. Nah. Yeah. Tuh, okay. Insya Allah kalau mundur setengah jam masih masuk waktu asar niku, masih boleh. Tapi kalau bisa usahakan di awal waktu. Nah, pokoknya kalau sudah jadi biasa itu tidak ada beban, bahkan ketika tidak seperti biasanya malah tidak enak.
1: Menambah lagi ini katanya Ustadz, maaf Mbak Celia, kalau saya tidak pernah kesiangan sholat subuh, Karena setiap hari bangun jam 3, sholat tahajud dulu, terus menunggu sholat subuh. Terima kasih. Ini pernyataan berarti,
0: oh,
1: Ustaz.
0: Mati, alhamdulillah, luar biasa Ibu nih. Saya aja kalah ini.
1: Ya, ini berarti yang perlu ditiru juga ya Ustaz ya,
0: ya.
1: Untuk suruh pendengar ya Ustaz,
0: meniru,
1: ya.
0: Meniru kan tidak harus Ustaz aja. Siapapun, oh, yang ilmu, yang amalannya lebih baik, itulah yang kita tiru. Kita gak usah malu mengakui kekurangan kita.
1: Ustadz, mungkin yang terakhir boleh untuk sebelum diakhiri, mungkin ada pesan juga untuk seluruh pendengar pagi hari ini yang masih berjuang nih Ustadz, rasa malasnya untuk dilawan, apalagi juga menunda-menunda sholat dan lain sebagainya. Monggo Ustadz.
0: Terima kasih pendengar RRI Program 2 Surabaya untuk closing ini. Kita hidup cuma sekali, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita jaga sholat kita. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa mendirikan sholat, siapa menegakkan sholat, tegaklah, kokohlah agamanya. Jadi untuk melihat agamaku kokoh apa enggak, imanku kuat apa enggak, dilihat bagaimana sholat kita. Nek sing penting sholat, ya itu perlu ditanyakan. Asar menjelang maghrib kan sholat, sing penting sholat. Subuh, isya menjelang subuh, sah, belum, sing penting sholat. Jadi bedakan sing penting sholat sama sholat itu penting. Jadi kalau kita ingin melihat agama saya kuat, iman kuat atau kuat, itu lihat sholat kita. Kalau kita sholat itu selalu on time, tepat waktu. Man akoma fakot akomatin, man tarokaha fakot adamatin. Siapa meninggalkan sholat, maka robohlah agamanya. Kita melihat jenek KTP-nya tetap Islam, tapi Islam sungguhan apa enggak dilihat dari sholatnya. Itu ada tambah lagi?
1: Boleh Ustaz.
0: Boleh ya. Para pendengar yang budiman, sholat seperti itu memangnya untuk seusia kita-kita, ayah ibu tolong, berdasarkan riset yang saya lakukan, kenapa anak kita enggak sholat, kenapa enggak lima waktu, itu rata-rata orang tuanya juga tidak lima waktu. Betul kata firman Allah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun khasanah, sebagai suri tauladan. Jadi kita ajarkan bagaimana memberi contoh kepada minimal anak-anak kita, keluarga kita atau jamaah kita. Kalau kita banyak ngomong sekarang itu semua pinter ngomong.
1: Yeah.
0: Cuma yang melakukan itu yang susah. Sekali lagi di kesempatan yang ini, baik ini, monggo yang rata-rata itu anak-anak kita sholat subuhnya keteteran, dan kedua sholat isaknya juga keteteran. Kenapa seperti itu? Hadis Nabi mengatakan, siapa yang sholat isak berjamaah, maka dia seperti sholat separuh malam. Barang siapa sholat subuh berjamaah, dia seperti sholat sunnah tahajud qiyamul lail separuh malam. Jadi kalau kita isak dan subuhnya berjamaah, pahala kita seperti tahajud semalam suntuk. Itulah pentingnya. Memang sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Seandainya kita tahu pahalanya sholat berjamaah subuh ilaha bawa, meskipun kita akan jalan sambil merangkak, kita akan mendatanginya. Monggo para pendengar, mulai saat ini, mulai besok subuh rame-rame, masjidnya dipenuhi seperti sholat Jum'ah. Ya. Ada satu lagi,
1: monggo Ustaz.
0: Umi Abi Maktum, itu sahabat Rasulullah, bertanya, ya Rasul, saya sudah tua dan saya buta. apakah saya tetap jamaah di masjid? Rasul menjawab, apakah engkau masih mendengar suara tadi dari masjid? Masih ya Rasulullah, sholatlah jamaah di masjid. Seorang yang sudah tua, matanya buta, tetap jamaah di masjid dengan memasang tali atau tongkat untuk pergi ke masjid menunaikan sholat jamaah. Bagaimana dengan kita? Kalau kita pengen hati kita agak lunak, cari nanti video-video orang-orang yang disabilitas. Luar biasa, sambil merangkak, berdiri dengan satu kaki, bahkan gak punya kaki, gak punya tangan, masih sholat. Malu kita, oleh Allah dikasih jasad yang sempurna kayak gini, tidak sujud kepada Allah. Saya khawatir nanti Allah akan mengatakan, وَدَقُلْنَا لِلْمَلَاِكَةِ جُدُلِ أَدَمَ فَسَجَدُ إِلَّا إِبْلِسْ. Yang tidak mau sujud adalah cuma satu, Iblis. Itu yang closing tapi panjang banget. Masih ada waktu sebetulnya.
1: Iya, nah, boleh
0: Ustaz. Ya. Yang paling akhir, sekali lagi, bolak-balik paling akhir. Para pendengar, mari kita jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Caranya bagaimana? Ya kita mulai ibda binafsi, dimulai dari kita sendiri-sendiri. Perbaiki diri kita, nanti insya Allah anak kita akan ikut. Suami istri kita akan ikut. Gak usah banyak perintah sekarang. Beri contoh. Kalau kita sering bangun malam, anak kita nanti lihat, oh ibuku bangun malam. Seandainya anak kita sekarang belum bisa bangun malam, suatu ketika ketika dia menjadi orang tua akan niru ibunya gitu. Jadi yang terpenting mari kita selalu memberi contoh dan contoh. Jangan banyak ya ngocehnya. Biasanya mak-mak kakak ngoceh. Saya tanya pada murid Indonesia, yang paling cerewet siapa? Ibu pak. Ya wajar, ibu itu harus banyak cerewetnya kan gitu. Nah ini aja, mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah berinteraksi melalui WA maupun langsung melalui telepon ya pendengar. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Rimun menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk seluruh pendengar. Saya pamit di program Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan tentunya penuh keberkahan setiap harinya. Terima kasih untuk seluruh pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: Sari berita, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah, termasuk etika berkomunikasi, terutama di era digital saat ini. Momentum libur panjang peringatan Maulid Nabi berdampak positif pada peningkatan jumlah penumpang kereta api di lingkup KAI Daop 7 Madiun. Inilah warta pagi selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Surabaya menilai peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Berikut laporan Farida Kusnia.
2: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Surabaya, Dr. Muhammad Yazid, menilai peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum untuk memperbaiki diri, baik secara spiritual maupun sosial dan finansial. Karena Ketua FKUB Kota Surabaya mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan dan teladan untuk umat Islam.
3: Perilaku akhlakul karimah itu adalah hal yang sangat menjadi pondasi utama. Gimana kehidupan bisa baik, hubungan sosial baik, di bidang ekonomi, di bidang budaya, sosial, agama lebih-lebih. Maka Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad adalah uswatun. Nah, momentum kelahiran beliau, maka kita manfaatkan, kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri baik secara spiritual maupun secara sosial. Bahkan secara finansial. Sehingga dengan Maulidur Rasul, kita punya kesadaran ya secara pribadi dan secara kemasyarakatan, ayo kita perbaiki. Mungkin ada perilaku kita yang kurang baik, ada kegiatan aktivitas kita yang kurang baik.
2: Sementara itu, Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia, MPTGI, Kiai M. Zaim Ahmad Maksum mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak terbaik.
4: Wakana Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bahwa Rasulullah itu adalah sebaik-baik orang dalam kejadiannya atau fisik, akalnya, ya semualah anatomi tubuhnya itu Rasulullah itu terbaik, makhluk terbaik. Wa khuluqan dan akhlaknya. Sehingga memperingati Maulid Nabi itu artinya kita ini memperingati kelahiran orang yang terbaik akhlaknya. Nah, kenapa mesti akhlak itu sendiri diperingati? Ya karena memang misi utama Rasulullah itu adalah akhlak.
2: Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ketua Umum MPTGI Kiai M. Zaim Ahmad Maksum mengungkapkan MP3I menggelar kegiatan Majelis Halaqoh Nasional di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang besok malam, menghadirkan beberapa pembicara termasuk Profesor Muhammad Mahfud MD untuk membahas pesantren dan masa depan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya sekedar menjadi seremonial tahunan, melainkan momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah termasuk etika berkomunikasi terutama di era digital saat ini. Faris Jarbo melaporkan.
5: Peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan kembali etika berkomunikasi di tengah tingginya dinamika dan potensi polarisasi digital saat ini. Pesan mendalam tersebut disampaikan Khatib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Ahsanul Haq. Di tengah riuhnya arus informasi dan kerap terjadinya gesekan antar kelompok masyarakat di media sosial, penataan etika berbahasa menjadi krusial. Ahsanul menegaskan bahwa meneladani akhlak Rasulullah berarti mampu menjaga lisan yang pada era digital saat ini diwujudkan lewat kehati-hatian dalam mengoperasikan media sosial.
6: Jadi pengingat tentang nilai-nilai keteladanan yang relevan hingga hari ini. Nilai kejujuran, nilai toleransi, empati, dan menjaga lisan, termasuk menjaga jari jemari di media sosial, merupakan bagian dari akhlak yang semestinya terus hidup dalam keseharian kita.
5: Lebih lanjut, Ahsanul mengingatkan kisah keteladanan Nabi Musa saat diperintahkan Allah menghadapi Fir'aun dengan tutur kata yang santun. Pola komunikasi ini menjadi pengingat bagi masyarakat luas agar tetap mengedepankan kesantunan dan empati sekalipun berada dalam perbedaan pandangan atau situasi yang penuh tekanan. Senada dengannya, Wakil Ketua PCNU Surabaya Fatkul Qodir mengatakan, Maulid Nabi menjadi momen penting guna meneladani sifat dan akhlak Nabi Muhammad.
7: Dalam kita bermasyarakat, bersosialisasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kejujuran dan juga amanah begitu mulai mahal harganya. Adalah kita di momen yang mulia ini bersama-sama kita kembali menauladani makhluk yang termulia di muka bumi ini, makhluk panutan yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menauladani sifat beliau yakni sifat jujur yakni atau siddiq dan juga amanah dapat dipercaya.
5: Dengan momen Maulid Nabi ini, ia mengatakan menjadi momen bagi seluruh umat untuk berbenah diri sehingga menjadi bangsa yang diberkahi. Faris Yarbo melaporkan.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, informasi selanjutnya, momentum libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berdampak positif pada peningkatan jumlah penumpang kereta api di lingkup KAI Daop 7 Madiun. Ayu Citra melaporkan.
8: Pada libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, hal ini berdampak positif terhadap kenaikan jumlah penumpang di wilayah KAI Daop 7 Madiun. Menanggapi hal itu, Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa pada periode kali ini KAI telah mengoperasikan 62 perjalanan kereta api jarak jauh dan 10 kereta api lokal bias setiap hari. Untuk itu, maka dalam kesempatan ini, dia berpesan kepada masyarakat agar selalu menerapkan slogan keselamatan dari PT KAI, yakni berteman, berhenti, tengok kiri kanan, aman, dan jalan. Upaya diwujudkan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan sebidang rel kereta api.
9: Masyarakat diperkenalkan dengan slogan keselamatan berteman, yaitu berhenti, tengok kiri, tengok kanan, pastikan jalan aman baru melintasi atau jalan untuk menyeberangi perlintasan sebidang.
8: Sementara itu, Tohari menambahkan untuk periode 21 Agustus hingga tanggal 25 Agustus 2026, secara total terdapat 21.124 penumpang yang berangkat. Kemudian pada momentum yang sama juga ada 20.374 penumpang tiba. Terpisah, seorang penumpang kereta api asal Nganjuk, Fadila mengatakan ia sangat senang bisa melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Apalagi hal ini dapat diwujudkan demi menikmati momentum libur panjang bersama keluarga tercinta.
10: Dari Nganjuk ke Bekasi, seru. Dan kalau misal kendaraan kan kayak terganggu macet atau apa, kalau kereta satu jalur.
11: Kalau lebih itu yang nggak kena macet
10: cepat
11: gitu ya?
10: Iya, nggak kena macet.
8: Lebih lanjut, Fadila mengatakan pula bahwa ke depan KAI Daop 7 Madiun juga harus terus melakukan penambahan sarana-prasarana sehingga masyarakat dapat mampu merasakan perjalanan kereta api yang semakin nyaman dan juga aman. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya menargetkan peningkatan investasi di tahun 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Ermina Jen melaporkan.
12: Pemerintah Kota Surabaya mentargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun rupiah pada 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan target investasi tahun ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi Surabaya berada di kisaran 35 hingga 36 triliun rupiah. Menurut Eri, pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kemudahan perizinan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Salah satunya melalui sistem terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI.
13: Jadi kita sampaikan bagaimana Pemkot ini ketika terkait perizinan bisa memantau tidak hanya di lokasi, tapi di ruang kerja saya sudah bisa dipantau. Jadi berapa perizinan yang masuk, berapa yang selesai. Yang kedua, kami juga memberikan kepastian kepada investasi karena kami punya klinik investasi sampai dengan perhitungan bagaimana BEP-nya kapan, titiknya di mana, harus membangun sampai berapa lama. Itu ada yang kita bantukan di klinik investasi. Yang ketiga, kami sudah menggunakan AI. Jadi ketika ada pemohon membutuhkan persyaratan apa, berkasnya sampai di mana, itu menggunakan AI, dia melalui HP-nya masing-masing sudah bisa terlihat. Di sisi kami, pemerintah kota juga sama. Ketika saya melihat berapa yang belum selesai, mana saja, lewat AI juga sudah kelihatan semua. Jadi ya, kami mempermudah orang untuk investasi, karena apa? Kami hidup dari investasi. Ketika investasi bergerak, maka pertumbuhan ekonomi Surabaya juga bergerak.
12: Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, kepastian hukum dan transparansi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kepastian layanan dan tidak adanya biaya di luar ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ermina Jen melaporkan.
0: Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November menyatakan bahwa gempa bumi tidak hanya menimbulkan guncangan, tetapi dapat memicu rangkaian bencana atau kaskade bencana. Oni Arianto melaporkan.
14: Gempa bumi tidak hanya menimbulkan guncangan, namun juga dapat memicu rangkaian bencana atau kaskade bencana. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo, mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Menurutnya, kaskade bencana gempa dapat terjadi melalui tiga bentuk utama yang saling berkaitan. Pertama, kaskade geologi ketika gempa memicu bencana alam lainnya seperti tsunami, likuifaksi, longsor, aliran lumpur, dan retakan tanah.
15: Jadi gempa itu tidak bencana tunggal, tapi dia langsung bisa berantai. Kaskade itu artinya berantai. Jadi ada kejadian bencana berikutnya gitu, bersamaan dengan gempa tadi. Jadi bisa dari gempa terus bisa memicu bencana alam yang lain, misalnya ada longsor, ada tsunami, ada longsor, likuifaksi, dan lain sebagainya. Tapi bersamaan itu juga, gempa itu tadi bisa langsung merusak infrastruktur dan utilitas. Nah, sehingga karena infrastruktur dan utilitas rusak, otomatis tadi mempengaruhi penduduk dan ekonomi, sosial ekonomi, jadi seperti itu. Maksudnya itu adalah tidak. Jadi ada tiga kaskade tadi.
14: Kedua, kaskade dapat terjadi dari bencana alam menuju manusia melalui kerusakan infrastruktur akibat guncangan gempa. Ketiga, kaskade sosial ekonomi dapat muncul akibat terganggunya logistik pengungsian massal serta meningkatnya kebutuhan kesehatan dan sanitasi. Gempa susulan juga dapat memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa utama. Karena itu, pemerintah perlu mengubah paradigma mitigasi dengan tidak lagi memandang gempa sebagai ancaman tunggal. Amin mendorong penerapan pendekatan multi-hazard untuk mengantisipasi seluruh rangkaian ancaman yang dapat muncul setelah gempa. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri siaga atasi krisis air bersih dan memperkuat distribusi air pada warga yang terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Ane Kusuma.
16: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
17: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. Satu kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
16: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
18: Saat ini di bulan Agustus, bagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
16: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, dua atlet Hapkindo Jatim peraih medali emas di kejuaraan Asia bertekad mengulang kesuksesan PON mendatang. Agustin Erdiani melaporkan.
19: Pengalaman meraih medali emas di ajang Hapkido di tingkat Asia menjadi salah satu pencapaian penting bagi atlet Jawa Timur Ngesatun Solihah dan Widi Ulung. Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan tetapi juga menjadi modal dan motivasi bagi keduanya untuk menghadapi persaingan di level berikutnya. Bagi Solihah, pertandingan internasional di Asia menjadi pengalaman berarti meskipun harus melawan Cina yang menjadi salah satu negara berat.
20: Pertama kali saya ikut kejuaraan di luar negeri. Yang pertama pasti takut. Terus takut badan soalnya kan perjalanan udah satu hari. Terus itu kalau ketemu sama negara-negara lain pasti ya takut juga. Apalagi saya orang Jawa sama ketemu sama orang-orang Cina agak insecure juga.
19: Sementara itu Widi mengaku sudah lebih terbiasa mengikuti pertandingan internasional. Meski demikian ia melihat perkembangan atlet di Asia semakin pesat terutama dari Hong Kong dan Thailand yang mulai menjadi rival dalam persaingan Hapkido.
21: Lebih nggak expect aja musuhnya itu ternyata berkembang cukup pesat. Lebih itu dari Hong Kong, dari Thailand itu
22: sudah mulai berkembang
21: dan itu bisa menjadi ini
22: rival.
19: Pengalaman sekaligus prestasi di level Asia menjadi bekal bagi Solihah dan Widi untuk menghadapi agenda berikutnya. Persaingan yang semakin ketat membuat keduanya harus terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri secara matang. Target terdekat yang akan dihadapi adalah kejuaraan daerah di Lampung, kemudian PON bela diri. Setelah itu keduanya juga membidik Porprov 2027 di Surabaya dan babak kualifikasi PON sebagai bagian dari perjalanan menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Mendengar informasi yang terakhir, pelatih Persela Lamongan menargetkan kemenangan pada 3 laga awal kompetisi Championship 2026-2027 yang akan berlangsung di Stadion Surajaya. Farin Regi melaporkan.
23: Persela Lamongan mendapatkan keuntungan tersendiri dalam mengawali perjalanan di Championship musim 2026-2027. Tim Laskar Skotingkir, julukan Persela, akan menjalani 3 pertandingan pertama di Stadion Surajaya Lamongan, sehingga peluang untuk mendulang poin maksimal terbuka lebar. Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis I-League selaku operator kompetisi, Persela akan mengawali musim dengan menjamu Persis Solo pada Minggu 13 September mendatang. Pada pertandingan kedua, Persela dijadwalkan menghadapi Persiba Balikpapan Sabtu 19 September. Meski dalam jadwal Persela tercatat sebagai tim tamu, laga tersebut tetap digelar di Stadion Surajaya. Kondisi itu terjadi karena Persiba musim ini menjadikan Stadion Surajaya sebagai markas pertandingan kandangnya. Pelatih Persela Bima Sakti mengaku jadwal 3 pertandingan awal yang seluruhnya berlangsung di Lamongan menjadi keuntungan bagi timnya.
24: Yang pasti ini keuntungan buat kita ya. Keuntungan buat kita, akan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan yang pasti ini jadi target kita bersama juga bisa menangkan di 3 pertandingan.
23: Dukungan supporter diharapkan menjadi tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Bima Sakti untuk memenuhi target bersaing di papan atas Championship musim ini. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Warta Pagi edisi hari ini, pendengar ya, di tanggal 25 Agustus 2026. Kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini, pendengar, sampai nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda tetap bisa bergabung atau memberikan informasi terkait cuaca ataupun traffic lalu lintas pada pagi hari ini, pendengar, boleh di WA Pro 1 RRI Surabaya.

untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Kota Surabaya hari ini sudah mulai disambut oleh matahari pendengar ya, tentunya cerahnya matahari yang pas untuk menikmati tanggal merah ini pendengar ya, buat pendengar yang lagi mau jalan-jalan, menikmati sudut kota, pastikan tubuhnya tetap semangat, tidak terhidrasi ya, dan selalu mengutamakan keselamatan saat berlalu lintas ya. Tentunya untuk pendengar, kita juga akan hadirkan berbagai informasi, musik favorit, info ya untuk pendengar Pro 1.

dari Tulus ya pendengar ya, langit abu-abu enak banget pagi hari ini didengarkan tentunya ya. Nah pendengar, untuk informasi selanjutnya terkait perkantoran atau perbankan karena libur sejenak pendengar ya, serentak Maulid Nabi hari ini pada libur. Kalau layanan darurat pendengar, ada call center 112 yang akan tetap siaga 24 jam untuk koordinasi darurat. Lalu untuk wisata dan juga transportasi pendengar ya, di destinasi wisata kota, taman hiburan, pantai Kenjeran, alun-alun Surabaya, wisata perahu Kalimas, dan angkutan umum seperti Surabaya Bus tetap beroperasi secara normal, pendengar. Begitupun juga Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada yang lagi dengerin, semuanya pasti sedang menyiarkan informasi dan juga update-update kita pada pagi hari ini. Sudah ngapain saja pendengar pagi hari ini, sarapannya apa? Semoga sarapannya enak ya, sesuai dengan selera pendengar pagi hari ini ya. Tentunya ya, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar ada yang menemani pagi hari ini tentunya pendengar ya, yaitu ada lagu dari Peter Pan, Di Balik Awan.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Muhammad Khairul bin Sarmin umur 27 tahun agama Islam pekerjaan karyawan swasta dahulu bertempat tinggal di Jalan Semampir Selatan 2 nomor 6 RT 1 RW 6 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2428/PDT.G/2026/PA.SBY antara Arika Wahyuningsi binti Radimin sebagai penggugat dan Muhammad Khairul bin Sarmin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya pagi hari ini. Pendengar ya, tentunya sebelum kita melanjutkan untuk memberikan informasi terupdate untuk pendengar Pro 1 ya, saatnya kita beralih setelah ini ya, menyimak warta berita sentral, tentunya yang menyajikan berbagai berita terkini di berbagai daerah dan juga mancanegara. Pendengar ya, tetap bersama kami di frekuensi 99,2 dan juga aplikasi RRI Digital. Kami akan kembali menemani ruang dengar Anda ya, tentunya setelah mengikuti informasi dari Pro 3 Jakarta. Tetap stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Dobi Prasmita Sari Hardoto SE umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Semolowaru, Blok R nomor 19, RT 1 RW 6, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2400/PTT.G/2026/PA.SBY, antara Nevi Rahmi Alfiasari binti Insinyur Alwi Junaidi sebagai penggugat, dan Dobi Prasmita Sari Hardoto SE sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.